0: Takmir.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan
4: Semarang keren.
3: Ya.
5: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar.
4: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
6: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Yeah. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
8: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Mishong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Perhatian, perhatian.
1: Pro satu. Radio. Kanal informasi dan inspirasi. Pro satu.
2: Selamat pagi pendengar Pro Satu RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate pagi ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI bersama saya Maisara dan juga Ibu Sisi. Dan tentunya buat Anda pendengar yang ingin bergabung silakan ya, kami akan buka di line interaktif 0921312521 atau di 0821203751.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama dengan kami di Prosatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Terima kasih untuk Anda yang ketika menyalakan radio, tujuannya langsung ke Prosatu RRI Ternate. Kami ajak Anda dan kita bertemu kembali ya di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Senin, Rabu, dan Jumat ya, akan hadir program Halo RRI. Dan kami juga buka line telepon untuk Anda di 3125521 atau juga ada di 08 11 400 11082. Tadi pagi Anda sudah banyak mendapatkan informasi ya mengenai pengoptimalan lahan RRI Ternate mendorong kesejahteraan petani lokal, di mana telah hadir narasumber. Ada Pak Jalianto, beliau adalah salah satu petani yang ada di lahan kami RRI ya, di Kayu Merah sana. Lalu juga ada Deni Atif Hidayat, beliau adalah kepala seksi pengelolaan ya kekayaan negara. Oke, lalu juga ada Bapak Umar Dani Yusuf Wahyudi, beliau adalah kepala KPKNL Ternate. Dan juga ada Safrizal Arik Al Aziz, beliau adalah kepala seksi kehumasan KPWBI Maluku Utara ya. Sudah banyak informasi yang Anda dapatkan di program Ternate pagi untuk dialog interaktif. Saat ini Anda bersama dengan saya Sisi di program Halo RRI, ada Mbak Eca juga ya. Kami aktifkan line telepon untuk Anda, silakan yang mau bergabung bisa langsung telepon kami di line telepon untuk program Halo RRI. Saya me-spill lagi ya beberapa keluhan-keluhannya masyarakat yang juga sudah melayangkan melalui kami. Ada Pak Yasim di Mangga 2, ini terkait dengan kebersihan. Kami ingatkan lagi pendengar, khususnya untuk Anda yang sekarang sedang mendengarkan ya, semoga bisa sama-sama kita jaga kebersihan. Nah, seperti yang sudah juga disampaikan oleh Pak Yasim di Mangga 2, keluhannya Pak Yasim itu masih ya mengenai sampah di Kelurahan Mangga 2, di salah satu tempat pembuangan sampah sementara, yang ternyata dari kelurahan lain juga sering buang sampah di situ ya. Dan dari Dinas Dialah juga sudah menyampaikan bahwa memang tidak bisa dibendung ya, namanya tempat sampah nih kan gak ada KTP-nya begitu ya, kata Pak Kadis. Jadi ketika memang buang sampah ya kita gak bisa juga langsung melarang dan sebagainya, karena lebih baik buang di tempat sampah daripada di tempat lainnya begitu, atau di tempat yang bukan tempatnya. Nah, setelah itu juga Pak Yasim ini kan berharap untuk kita bisa sounding ya langsung ke atau mendapatkan kejelasan lah dari Camat Ternate Selatan. Bukti chatnya dari kami di Pro 1 ya, program Halo RRI, sudah kami kirimkan ke Pak Yasim, karena memang hampir setiap waktu, bahkan kami juga sudah telepon tapi nggak diangkat ya oleh Pak Camat Ternate Selatan. Tapi kita sudah WA juga, paling tidak kita berharap bisa ada tanggapannya begitu ya, atau kejelasan lah ya, karena yang ingin disampaikan oleh salah satu masyarakat di wilayah Ternate Selatan itu tentang keluhannya tempat sampah, lalu juga komitmennya tentang penanganan kebersihan di sana, dan juga tentang ini ya, apa, salah satu alat angkut sampah yaitu motor Kaisar begitu ya. Karena kan sudah di cross check juga bahwa memang setiap kelurahan itu ada begitu. Nah, ternyata untuk yang di Ternate Selatan salah satunya Kelurahan Mangga 2 itu yang dipertanyakan ya oleh Pak Yasim juga karena sudah tidak lihat lagi begitu kata Pak Yasim di Mangga 2 ya. Mudah-mudahan Pak Yasim lagi dengerin ya. Pak Yasim ini besok kalau memang belum ada jawaban ya, mungkin nanti kita turun langsung ke sana nih supaya bisa langsung mendapatkan titik terang ya. Dan selain itu juga tentang kebersihan di Kayu Merah, berarti ini dekat sama wilayah tadi ya, wilayah tempat penanaman tanaman kita, karena juga memang salah satu masyarakat di sana juga salah satunya petani yang tadi juga on air ya, itu juga pernah menyampaikan ada juga tuh yang buang sampahnya nggak tahu sengaja atau tidak tapi ke wilayah tempat pemancar Kayu Merah. Waktu itu sudah langsung ditanggapi ya karena langsung turun tuh ke lurahnya di sana Om Udin ya, salah satu pegawai kami yang menangani hal itu juga memang sudah menyampaikan sudah mengkoordinasikan hal itu. Oke, baiklah. Dan untuk tentang membakar sampah, ini juga kami ingatkan kembali pendengar, banyak kebakaran-kebakaran di wilayah Maluku Utara yang terjadi itu awalnya adalah karena adanya pembiaran. Setelah mereka bakar sampah, udah mereka berpikir bahwa itu bisa padam sendiri, ternyata tidak ya. Angin membawanya akhirnya makin meluaslah kebakaran yang terjadi. Baiklah, selain Pak Yasim, lalu juga yang dari Kayu Merah, ada juga dari Pak Taher ya. Namun sebelumnya saya terima dulu di line telepon di 3125521 ada pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Halo. Halo. Halo RRI, assalamualaikum. Halo, sudah terhubung? Halo. Oke, baiklah, bisa kembali lagi ya di line telepon yang sama di 3125521 dan juga di 08 11 400 1082 atau WhatsApp-nya juga bisa di 08212037 5180 ya. Baiklah. Dan ada salah satu keluhan juga tentang, bukan keluhan ya, tapi pertanyaan dari pendengar kita melalui program Halo RRI. Itu hari Jumat sudah kami upayakan untuk menghubungi Ibu Kadis Perindak Kota Ternate ya. Ini terkait dengan pasar di Sasa ya. Oke, baiklah, pasar di Sasa itu yang ditanyakan ya seperti apa. Namun memang katanya sudah ditelepon tapi nggak diangkat ya. Oke, kita upayakan lagi ya untuk bisa ditanggapi. Ini harapan dari salah satu pendengar kita. Oke, tunggu ya pertanyaannya di, oh iya, di grup nih kayaknya nih. Iya, oh ya, Ibu Tini ya, ini menanyakan bagaimana dengan pasar Sasa, hanya satu yang berjual di sana padahal bangunannya masih baik, bahkan juga sudah dikirimkan fotonya ya. Memang sudah kami juga sampaikan, salah satu penyiar kami kan juga rumahnya di Sasa, Mbak Titi ya. Itu Mbak Titi juga menyampaikan, iya di sana tuh satu penjual yang jualan dan dia tuh jual barito ya. Dan padahal itu saat zamannya Pak Bur itu kan almarhum ya, itu pasca syariah, konsepnya seperti itu. Dan juga banyak yang jualan begitu, itu waktu itu ya. Saat ini mungkin kita akan coba tanyakan ke Kadis Perindak ya, kami sudah coba hubungi di hari Jumat. Ini nanti akan kami upayakan lagi ya untuk bisa ditanggapi terkait dengan pasar Sasa itu bagaimana, karena hanya satu yang berjual di sana katanya. Oke, baiklah, saya terima lagi di line telepon 3125521. Halo, assalamualaikum. Halo,
5: waalaikumsalam.
4: Oh iya, baiklah, ini saya orang Tidore ya. Alhamdulillah, baik-baik saja. Gimana kabarnya ini orang situ kasana? Saya sehat ya. Oke, insya Allah sehat selalu nih.
5: Sehat, jadi bisa telepon nih.
4: Saya boleh. Gimana mau disampaikan apa di program Halo RRI?
5: Oke, saya mau sampaikan kalau musim-musim kemarau begini, kalau bakar sampah itu jangan jangan sampai mengharapkan api itu padam sendiri. Harus jaga supaya kalau boleh disiram dengan air. Jangan sampai api itu
4: padam gitu ya, merembet.
5: Jadi harus kita jaga baik-baik supaya dia jangan ini lagi. Karena sekarang ini sudah terjadi bakar di mana-mana ini.
4: Iya, kebakaran.
5: Jadi betul. jangan sampai kita mengharapkan api itu padam sendiri. Kalau boleh, kalau ada air, siram dengan air saja. Supaya jangan sampai dia meresap di mana-mana. Jadi korbanlah yang lahan-lahan yang tetangga itu. Oke, terima kasih Mbak Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Taher yang ada di Tidore. Ya, ini mengingatkan ya, Bung Taher turut mengingatkan kepada pendengar-pendengar dimanapun berada, khususnya untuk yang sering membakar sampah, begitu sampahnya dibakar ya. Jadi kalau misalnya pun iya terpaksa melakukan itu, jangan ditinggalkan sampai harus dipadamkan dulu ya, barulah bisa pergi meninggalkannya ya. Ini kayak ini nih, kayak puisi jadinya. Tapi itu yang disampaikan oleh Bung Taher. Terima kasih. Bung Taher lagi, Bung Din maksudnya. Bung Din di Toloa Tidore ya. Saya kok Pak Taher terus nih. Kenapa nih? Kayaknya Pak Taher ada ingat-ingat lagi mau bergabung kapai. Silakan untuk Bung Taher yang ada di wilayah Halmahera Barat ya, mau bergabung silakan untuk Anda juga pendengar di Halmahera Barat boleh bergabung di sini ya. Pak Din di Toloa Tidore, terima kasih, akan segera kami untuk ini juga akan kami terus ingatkan. Bahkan untuk masalah tentang sampah itu kami punya program khusus namanya Green Radio setiap hari Sabtu ya. Di mana hari Sabtu sore itu ada selalu sosialisasi dan juga penyampaian-penyampaian informasi dan juga edukasi ya, terkait dengan bagaimana kita mengelola sampah begitu. Nah, kami juga melihat untuk DLH Kota Ternate juga sangat begitu aktif ya, karena Pak Kadisnya juga selalu turun langsung untuk ikut bersama dengan masyarakat ya, turun membersihkan wilayah-wilayah yang ada di sana. Di hari Jumat juga ada salah satu keluhan ya, ini pas Iqbal yang siaran waktu itu menyampaikan tentang sampah yang ada di dekat McD ya, nyebutin merek gak apa-apa, mohon maaf ya, Pasar Barito P sebelah katanya, itu kan banyak sampahnya katanya ya, tapi ternyata itu kabarnya sudah dibersihkan ya. Nah, kalau untuk yang tercatat ini kemarin itu di Sasa. Nah, jadi keluhan tentang sampah ya, jadi kalau untuk yang tadi menyampaikan terkait dengan pasar, tapi kalau ini tentang sampah itu di mana, di Sasa Ternate Selatan itu kan sampahnya banyak ya. Terus sekarang udah dibersihkan, luar biasa ya. Jadi masyarakat bersama DLH Kota Ternate turun untuk membersihkan di wilayah Sasa. Lalu juga ini selain itu juga ada di kawasan-kawasan lainnya ya. Jadi diingatkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya Kota Ternate, di mana stop untuk buang sampah di Berangka dan Kalimati, itu yang disampaikannya. Lalu juga diingatkan untuk pilah sampah dari sumber dan pesisir pantai, bukan tempat sampah. Mari jadikan sampah menjadi sesuatu yang

yang bernilai ekonomis ya. Jadi kita saling mengingatkan, apalagi udah mungkin udah berharap juga mau hujan ya. Ini takutnya justru itu, kalau hujan juga hati-hati nih, karena got-got yang ada di kawasan Kota Ternate juga nampak terlihat ya. Itu sampah terutama air mineral itu udah meluap juga, udah banyak ya di situ. Jadi jangan sampai nanti ketika hujan mampet dan akhirnya banjir ya. Ayo kita saling sama-sama mengingatkan, ini belum hujan, jadi untuk kita sama-sama menjaga kebersihan ya, terutama untuk masalah sampahnya. Baiklah, itu yang menjadi masukan dan juga keluhan dari masyarakat. Terima kasih untuk Bung Din ya di Tol Tidore tadi yang sudah mengingatkan untuk sama-sama bersihkan wilayah, terutama jangan membakar sampah. Nah, untuk Pak Din di Tidore itu, memang Pak Din di Tidore itu bersih banget ya. Bahkan juga kalau pagi gitu kita lihat kan, pernah bikin acara juga di sana ya, RRI. Jadi pagi-pagi itu bapak-bapaknya udah keluar gitu, sudah menyimpang menyapu di muka rumah. Itu kebanyakan bapak-bapak dan para apa ngongare ya. Luar biasa nih. Itu sudah mulai membersihkan. Jadi memang masih bersih di sana di Tidore Kepulauan. Oke, Bung Din, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Untuk Ibu Tini juga. Ibu Tini, kami untuk masih mengupayakan ya untuk menanyakan nih terkait dengan Pasar Sasa. Oke. Mama Indah di Aki Gaale katanya bagi Bung Din. Oke. Oke, Mama Indah yang setiap hari kami melihat begitu happy selalu ya. Karena temenan sama Pro 1. Jadi kami juga selalu ini loh, selalu memantau story-storynya pendengar, baik itu di TikTok atau juga di WhatsApp ya. Karena kan kita juga setiap Anda WhatsApp ke kami itu nomornya langsung kami save ya. Jadi kami bisa langsung tahu kalau kita sama-sama menyimpan nomor. Pak tahu juga nih kehidupannya ya. Kalau Bung Otis tuh selalu nih, selalu semangat dengan pekerjaannya. Iya, bacet oto kah, kasih bye-bye oto. Itu siapa Pak Otis tuh selalu seperti itu. Kalau Mama Indah nih, wih gerakannya banyak ya. Tiada henti. Kemarin kayaknya satu hari berjalan deng seseorang ya, Mama Ica. Mama Eca kayaknya ya. Orang bukan mama kong, iya kong. Oke deh, Mama Indah rajin ya. Mama Indah selalu semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Mas Subiono di Madiun Jawa Timur juga pernah menyampaikan terkait dengan salat istiqoh. Jadi Mas Subiono sudah ya, Kota Ternate itu kemarin, Jumat ya, itu menggelar salat istiqoh di halaman kantor wali kota Ternate. Terima kasih untuk Mas Subiono juga sempat menanyakan kapan nih mau dibuat begitu. Jadi kalau untuk perkelurahan itu sudah ada yang sampai 1-2 kali ya salatnya. Untuk pemerintah Kota Ternate secara resmi itu sudah menjalankan salat istiqoh di hari Jumat ya. Oke, tunggu, kami akan update informasinya. Jadi sudah dilaksanakan untuk salat istiqoh. Dan kabarnya juga memang kami juga selalu mengupdate terkait dengan cuaca ya, dari BMKG, baik itu BMKG Badan Meteorologi Klimatologi yang ada di Akehuda, di bandara sana ya. Ada juga yang di wilayah yang kegempaan itu juga mereka update terus ya ke kami, dan kami terus menyampaikan ke Anda pendengar. Nah, untuk permintaan sholat ya, di mana Pemkot Ternate menggelar sholat istiqoh ikhtiar di tengah kemarau panjang, itu dilakukan di hari Jumat 18 September 2026. Jadi sholat dua rakaat tersebut di mana dilaksanakan dipimpin oleh Habib Alwi selaku Imam Masjid Besar Al Munawar, sedangkan khotbah disampaikan oleh Ustadz Usman ya, di mana Bapak Sekda Kota Ternate Dr. Haji Rizal Marsaoli SMM, beliau menyampaikan pelaksanaan sholat istisqa merupakan bentuk ikhtiar spiritual pemerintah bersama masyarakat dalam menghadapi kemarau berkepanjangan yang dirasakan di wilayah Ternate dan sejumlah daerah lainnya di Maluku Utara. Menurut Pak Sekda, pemerintah Kota Ternate memandang bahwa kondisi kemarau panjang perlu direspon tidak hanya melalui langkah-langkah pemerintahan, tetapi juga dengan ikhtiar spiritual melalui doa bersama. Begitu. Dalam pelaksanaan tersebut, Sekda mewakili pemerintah Kota Ternate bersama pimpinan OPD
Sementara itu wali kota saat itu terlambat hadir ya, karena baru tiba melalui penerbangan, sedangkan wakil wali kota Ternate masih menjalankan tugas di luar daerah begitu. Dan kita berharap ya, semoga doa

0: doa yang dipanjatkan dalam salat istisqa mendapat rahmat dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sehingga hujan dapat kembali turun dan memberikan keberkahan bagi masyarakat serta lingkungan. Nah, seperti itu ya pendengar, di mana diharapkan untuk bisa hujan begitu. Banyak ya yang sudah mengharapkan kalau boleh hujan ya, karena memang pendengar sudah gelap ya, namun enggak hujan-hujan. Tapi kalau untuk secara teknis dari BMKG itu juga terus disampaikan sudah dilakukan penanaman bibit hujan ya, namun memang sampai sekarang belum hujan. Kalau mendung sudah, tapi hujannya belum turun begitu. Baiklah, satu penelpon terakhir untuk program Halo RRI kami terima. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, salam salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, ini nih orang situ ke sana.
1: Iya, semangat saya selalu. Karena tundingan komen banyak tadi.
0: Saya kom.
1: Ya, kalau untuk ke mengadua ini, saya punya keluhan selama ini. Kalau ada dari camat dan lurah kerjasama, kalau terbisa dengan surat supaya disampaikan kepada masyarakat. Sehingga ada beberapa kelurahan mulai dari Kalimera sampai Perumnas ini semua ada kumpul di sini.
0: Iya betul.
1: Apa seluruhan itu tidak ada tempat sampah begitu atau kaisarnya? Terangkan tahu saya itu kaisar itu kan sudah dibagi semua seluruhan itu.
0: Iya.
1: Terus selalu antar di Mangga Dua, ini yang jadi masalah. Begitu kendaraan roda empat sudah antar baru lego saja saya istilah buang tidak sopan.
0: Iya.
1: Nah, ini yang jadi masalah. Ini sebenarnya yang pengumpulannya di sebelah mana untuk kota Ternate? Itu selalu antar di Mangga Dua, dua RT ini, RT 5 dan 6.
0: Ya.
1: Itu Mbak Titi sudah pernah lihat lagi itu.
0: Betul, semua sudah lihat. Kami yang penyebutnya tahu
1: kalau
0: juga.
1: Kalau ada dinas lingkungan hidup sama-sama dengan guru kerjasama, supaya kerja dengan masyarakat yang ada, berarti dia mengulang begitu. Tapi selama ini kan tidak ada.
0: Iya.
1: Bagaimana, mengerti bagaimana? Jadi selalu begini sudah, kalau setiap subuh, kalau saya pulang subuh, berdiri barang 1-2 menit saja itu 7-8 kendaraan. Mulai dari roda 2 dengan roda 4
0: Iya.
1: Sampai ada yang minta maaf ke saya karena saya tegur terlalu kasar sudah.
0: Kamu bilang maaf, maaf begitu ya.
1: Sebenarnya saya tegur secara sopan karena ulang kali kan begitu.
0: Iya, ini juga
1: jadi
0: udah di WhatsApp tuh.
1: Paling bagus biasa. Kalau ada pertama, ada dinas lingkungan hidup, terus kita ingin kelurahan. Sama-sama, kerja sama, berarti ya bagus juga.
0: Siapa ya?
1: Hanya sekarang, batas berubah siung saja, perantau sudah mulai penuh.
0: Ini kayaknya orang mesti ke sana Pak Yasim, ke Pak Lurahnya, soalnya, Pak Camatnya, soalnya saya WhatsApp dan juga tim Halo RRI telepon juga terangkat, terbalas, jadi mesti ke sana deh. Saya Pak Yasim,
1: oke. Okay. Iya, oke, okay, ini sampaikan saja, so, kan
0: siap,
1: ya,
0: Yasim.
1: Orang di atas itu kan begitu.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Oke, okay, assalamualaikum, begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yasim di Mangga Dua. Terima kasih Pak Yasim ya atas keluhannya dan melalui kami, kami tidak akan menyanyiakan kepercayaannya, pastinya akan kami terus dusu. Tapi memang untuk apa sudah diupayakan untuk menyampaikannya, tapi belum direspon ya. Jadi mungkin harus kesana langsung kayaknya nih tim Halo RRI ya. Baiklah, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama dengan kami di program Halo RRI. Keluhan dan juga masukan Anda sudah kami catat di line kami ya. Terima kasih di line WhatsApp di 0821-2037-5180 dan juga terima kasih untuk yang bergabung di 0811-400-11082 ya. Baik, nanti kami akan upayakan lagi untuk bisa ditanggapi. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung, baik itu melalui line telepon dan juga melalui line WhatsApp kami. Saya akhiri untuk program Halo RRI edisi kali ini. Kita akan berjumpa lagi di program selanjutnya di Ternate Siang ya. Baik. Dan pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bersama dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu bakal melakukan evaluasi terhadap P3K paruh waktu. Sekretaris Daerah Pulau Taliabu Yosar Kardiat menyampaikan evaluasi tersebut bakal dilakukan melalui tim evaluasi yang saat ini telah dibentuk, mengingat masa kontrak P3K paruh waktu akan berakhir di Oktober 2026 mendatang. Yosar Kardiat menyatakan pihaknya telah membentuk tim yang melibatkan pimpinan perangkat daerah karena mereka lebih mengetahui secara pasti terkait indikator tersebut, sehingga nantinya mereka bersama bupati, wakil bupati, serta bagian BKPSDM bakal melakukan evaluasi. Dan ditegaskan P3K paruh waktu yang setelah menerima SK namun tidak melaksanakan tugas maka akan diputus kontraknya. Dan diluruskan isu yang berkembang terkait evaluasi hanya dilakukan berdasarkan absen di bulan terakhir. Hal tersebut sungguh tidak benar karena diambil yaitu data keseluruhan. Beralih ke informasi nasional. Sekolah rakyat kini menjangkau 182 wilayah, meningkat dari 166 titik pada tahun pertama. Sebanyak 93 gedung sekolah rakyat permanen telah rampung dan mulai beroperasi pada tahun ini. Pemerintah menargetkan lebih dari 150.000 siswa mendapat layanan sekolah rakyat pada tahun 2027. Lebih dari 44.000 anak keluarga miskin mendapat akses pendidikan gratis melalui program sekolah rakyat. Siswa sekolah rakyat yang mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cultura Standard.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi jelang siang untuk edisi kali ini, pendengar, sesaat lagi kami akan buka program dialog ya Ternate siang ini. Dan di mana kami juga sudah menginformasikan kepada Anda melalui flyer kami ya di media sosial untuk program kami di siang ini terkait dengan ekonomi digital, di mana temanya adalah ekonomi digital dan resiko keuangan, mengapa masyarakat mudah terjebak investasi bodong. Ya, ini terkait dengan informasi-informasi yang sekarang sedang banyak dibahas oleh masyarakat di wilayah Kota Ternate ya. Dan nantinya saya akan menghubungi narasumber, ada Bapak Reza yang nantinya akan menanggapi atau juga akan menghadirkan informasinya sebagai edukasi untuk kita pendengar, terutama untuk masyarakat yang ada di kawasan Kota Ternate. Anda mungkin juga sudah mengetahui ya terkait dengan investasi yang sekarang sedang banyak dibahas begitu. Keuntungannya besar, waktunya singkat begitu ya. Dan ini bukannya hal yang pertama terjadi di Kota Ternate, sudah berulang kali dan sudah ada bahkan yang lebih besar lagi ya. Ini mungkin lebih besar ya kisarannya. Nanti kita akan informasikan untuk Anda. Yang jelas kami nanti akan aktifkan line telepon untuk Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami. Jadi kalau Anda sayang sama saya ya, nanti bergabung ya di program kami untuk program Ternate siang ini. Tetap bersama kami.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda terus bersama dengan Pro 1. Dialog di program ekonomi digital pendengar, dan tentunya di tengah perkembangan ekonomi digital, berbagai layanan keuangan kini semakin mudah kita akses. Cukup melalui telepon genggam, masyarakat bisa melakukan transaksi, menabung, bahkan mendapatkan berbagai tawaran investasi. Namun pendengar, kemudahan ini juga menghadirkan resiko. Salah satunya adalah maraknya investasi bodong yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Pertanyaannya, mengapa masih banyak masyarakat yang mudah tergiur? Apakah karena kurangnya literasi keuangan, tekanan ekonomi, atau karena cara pelaku investasi bodong itu meyakinkan calon korbannya semakin canggih, begitu ya pendengar? Nah, untuk membahas persoalan ini, saya saat ini sudah terhubung ya dengan narasumber. Ya, kita akan mengulas lebih jauh tentang ekonomi digital dan juga resiko keuangan, khususnya bagaimana masyarakat dapat mengenali dan juga menghindari investasi bodong. Saya sudah terhubung dengan Pak Reza Pratama ya. Oke, bisa ya? Iya, nampaknya bisa nih. Harusnya bisa sih. Oke, baiklah, kami akan coba lagi ya pendengar, karena ini enggak connect kayaknya nih Kak nih. Di sini ya. Bentar, nanti saya akan coba hubungi beliau ya pendengar untuk program kita di siang ini ya. Sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pak Reza Pratama SEMM. Beliau adalah akademisi di Universitas Hairun ya. Dan kita akan membahas mengenai ekonomi digital dan resiko keuangan, mengapa masyarakat mudah terjebak investasi bodong ya. Oke, semoga cepat terhubung dengan Pak Reza. Baik, sudah terhubung ya dengan Pak Reza. Assalamualaikum Pak Reza.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Oke, ini masih di mana, Malang atau lagi di Jakarta?
1: Masih di Malang.
0: Di Malang. Oke.
1: Bentar lagi baru ke.
0: Oke, baik. Ke Ternate, udah mau selesai nih ya, alhamdulillah nih. Ya, oke, sedang studi nih pendengar. Jadi mohon doa juga nih ya untuk pendengar, untuk Pak Reza nih. Saya manggilnya abang aja deh ya. Kayaknya ini formal banget kalau bapak, soalnya masih muda nih Pak Reza ya.
1: Bebas.
0: Oke, baiklah, Bang Reza nih. Jadi mungkin kalau misalnya kita yang tidak termasuk ke dalamnya begitu ya, dalam hal ini tidak tergiur dan juga tidak berinvest begitu ya. Mungkin di awal ini kita akan bilang kok bisa gitu ya. So pernah ada tuh di Ternate gitu kasusnya, kok masih bisa juga gitu yang lainnya kena begitu ya. Ini mungkin di awal yang memang banyak yang masyarakat pada umumnya ya itu berpendapat seperti itu. Maksudnya mempertanyakan juga kenapa bisa tergoda lagi atau ada lagi yang mau berinvestasi dengan seperti ini. Nah mungkin bisa di awal ini terkait dengan tema kita ya, untuk bisa menjelaskan nih terkait dengan investasi kita dan dengan sesuai dengan tema yang kita bahas ya, mengenai mengapa masyarakat mudah terjebak investasi bodong. Silakan Pak Reza.
1: Baik, terima kasih Mbak Sisi.
0: Yeah.
1: Selamat pagi seluruh pendengar Pro 1 RRI Ternate. Saya tidak ingin mengulang statement tadi ya. Mbak Sisi sudah mengulas, memberikan pengantar yang cukup bagus.
0: Oh iya.
1: Sangat tepat. Memang kalau bicara tentang ekonomi digital, biasanya yang muncul itu adalah sisi positifnya. Jadi transaksi memang semakin mudah, investasi juga diakses sekian detik bisa kita lakukan keputusan. Jadi yang perlu kita pahami sebenarnya, ketika transaksi itu menjadi semakin cepat, nah itu juga selalu diiringi dengan resiko yang juga menyebar semakin cepat. Hari-hari ini kan kasus-kasus yang cukup viral,
0: yeah,
1: bahkan mungkin bisa, mungkin tidak hanya di Ternate ya,
0: yeah,
1: di
0: betul.
1: Di Tidore juga ada beberapa kasus. Misalnya saya melihat ada istilah kalau orang di Tidore itu bilang Fufudoi.
0: Iya betul-betul. Itu mirip-mirip juga sih sebenarnya sama yang sekarang sedang viral ya.
1: Jadi memang kalau pertanyaannya kenapa orang masih bisa terjebak dengan siklus yang sama, dengan model-model investasi yang sama.
0: Yeah.
1: Menurut saya kita jangan terlalu cepat mengatakan bahwa karena orang ingin cepat kaya atau
0: belum tentu
1: masyarakat,
0: ya.
1: Iya, masyarakat tidak paham. Karena persoalannya itu lebih kompleks sebenarnya di hari-hari ini itu. Karena manusia itu tidak selalu mengambil keputusan menggunakan kalau kita itu logic thinking-nya itu menggunakan kalkulator. Kita mengambil keputusan itu sebagai manusia itu menggunakan kombinasi, ada logika di situ, ada emosi, ada pengalaman, kepercayaan dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga ada celah-celah yang seringkali berulang, bisa ketika tidak ditambal celah itu, itu menjadi pintu masuk bagi kejahatan-kejahatan keuangan, termasuk di dalamnya yang sering muncul dalam rutinitas aktivitas kita dalam keuangan di kota Ternate dan sekitarnya adalah investasi bodong. Nah, saya melihat ada beberapa hal. Pertama, kalau untuk bisa mengedukasi teman-teman, itu biasa dalam keuangan, teori keuangan modern saat ini, itu biasa disebut dengan social proof.
0: Social proof.
1: Nah, ya, social proof itu kita melihat orang lain ketika sudah mendapatkan keuntungan, misalnya teman kita ikut, tetangga kita ikut, bahkan orang yang dalam rumah atau saudara kita ikut, kemudian perlahan-lahan muncul dalam pikiran kita, kalau banyak yang ikut, itu berarti aman dong ya. Okay. Dalam behavioral finance, ini dekat dengan herding behavior. Secara sederhana, jadi kita merasa sebuah keputusan itu benar karena banyak orang melakukan hal yang sama.
0: Okay.
1: Padahal dalam investasi, jumlah orang percaya itu bukan bukti bahwa model bisnisnya itu sehat. Ini penting sekali. Saya ingin ulangi nih. Jumlah orang yang percaya itu bukan bukti bahwa model bisnisnya sehat. Artinya 1000 orang percaya pun terhadap suatu terhadap sesuatu investasi itu tidak otomatis sesuatu itu sebuah kebenaran. Jadi perlu verifikasi, perlu keterlacakan. Jadi hal-hal yang menggunakan logika, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar untuk melindungi kita dari risiko-risiko itu seringkali kita skip karena kita sudah percaya bahwa orang yang terdekat kita itu
0: banyak
1: sudah
0: testimoninya soalnya.
1: Nah, betul. Kemudian ada juga kalau di anak-anak muda itu sering menggunakan kata FOMO.
0: FOMO, ikut-ikutan ya?
1: Ya, ikut-ikutan. Nah, ini dekat dengan herding behavior. Jadi sekarang kan kita hidup di dalam lingkungan digital nih. Ketika buka Facebook, buka TikTok, kita lihat orang semakin kaya. Saya lihat ada beberapa testimoni ini ya. Mereka sering melihatkan cair.
0: Iya. Sambil ngitung uang yang banyak itu ya.
1: Sambil ngitung. Iya, inilah fear of missing out atau FOMO. Jadi kita tidak lagi masuk karena sudah memahami. Jadi kita mau masuk karena bukan karena memahami investasinya. Kita ikut join karena takut ketinggalan kesempatan, tidak kebagian investasi itu. Ini kan sebuah keputusan yang berpindah dari analisis menjadi sebuah emosi. Dan media sosial ini dapat membuat exposure atau tekanan tersebut jauh lebih besar karena kita melihat bukti sosial yang berulang kali. Ini harus disampaikan, apalagi kalau tadi Mbak Sisi pernah menyinggung kalau ada ada testimoni, ada flexing. Kalau di kami itu sering bilang flexing dan testimoni dari sejumlah laporan di media kan kasus investasi bodong di Ternate. Inilah saya tidak menyebut namanya karena dalam proses penyidikan kan.
0: Saat ini ya.
1: Jadi masih asas praduga tak bersalah. Cuma skemanya mirip, mirip-mirip dulu.
0: Jadi, sama yang itu soalnya ya. Mirip-mirip.
1: Jadi, mereka tertarik setelah melihat konten pencarian dana, pembelian aset dari investasi ini kita bisa membeli mobil, tanah baru. Ini berbagai bentuk keberhasilan yang di up di media sosial.
0: Betul.
1: Jadi ini dari sisi behavior
0: pengaruhnya tinggi ya.
1: Iya,
0: Bang Reza. Dari sisi
1: pengaruhnya sangat tinggi. Jadi kita sosial, kita bersosial media itu semakin, kalau dalam data terbaru sudah 93% orang itu terkoneksi di Indonesia ya, termasuk di Maluku Utara, terkoneksi dengan aktivitas digital. Tapi tidak dibarengi oleh kemampuan untuk memahami kegunaan media sosial itu seperti apa secara bijak ya. Jadi sekali lagi, flexing dan testimoni itu bukan laporan keuangan. Jadi dia tidak bisa menggantikan hal-hal yang sifatnya verifikatif. Kemudian banyak hal yang harus coba memberikan prinsip yang paling dasar dalam manajemen keuangan atau dalam berinvestasi. Jadi di dalam baik itu dalam siaran-siaran OJK maupun dalam buku-buku yang kemudian dimodernisasi dengan bahasa-bahasa yang sederhana, itu seringkali disebutkan bahwa ada return, ada risk, ada keuntungan, ada risiko yang berjalan selalu bersama. Potensi keuangan yang semakin tinggi, atau orang kalau dikasih tahu keuntungannya semakin tinggi, itu pasti risikonya juga semakin tinggi. Karena kita perlu misalnya berhati-hati nih. Seringkali masalah itu muncul, mereka sering memberikan return-nya tinggi, teman-teman. Katakan tidak ada risiko. Kemudian banyak sekali hal-hal yang meyakinkan secara bukti sosial. Dan itu tapi bukan berarti return tinggi bukan ini artinya penipuan, bukan. Tapi return-nya semakin tinggi, itu semakin harus banyak pertanyaan yang kita ajukan. Misalnya kalau 20-25% tingkat return-nya atau keuntungannya, ya pertanyaan jangan wah besar sekali, bukan. Tapi bisnis apa yang mampu menghasilkan return sebesar itu yang secara konsisten. Karena persoalan selanjutnya lagi-lagi akan bicara tentang likuiditas.
0: Likuiditasnya tadi ya.
1: Pencairannya tidak, ketika pencairannya mandek, itu jadi masalah.
0: Baik, Bang Reza nanti bisa disambung lagi. Saya terima telepon dulu ya. Ada pendengar yang bergabung di line telepon kami. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Sisi.
0: Iya, baik. Bung Din ya?
2: Iya, benar.
0: Silakan Bung Din, ada narasumber kami. Ada Bang Reza nih, akademisi.
2: Assalamualaikum, Pak Reza. Ini saya mau masukkan tempat tangkap investasi bodong tadi. Jadi saya himbau jangan mereka tertipu dengan ini investasi bodong itu termasuk penipuan. Jadi kalau kalian punya uang sebanyak mungkin, kalau kayaknya barang 5 juta atau 6 juta sebaiknya simpan di bank saja. Sebaiknya simpan di bank saja, tidak mungkin punya bunganya besar. Jadi jangan tergiur dengan informasi begitu. Harus cek informasi yang baik-baik dulu, supaya itu kedepannya kita bukan jadi kaya, lalu jadi kaya. Jadi jangan-jangan sampai kita menyesal. Kata pepatah, menyesal itu bukan datang dari muka, menyesal itu datang dari belakang. Jangan-jangan sampai kita menyesal nanti. Ini seperti gigit jari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Din di Tolotidore ya. Baik, di tadi Bung ya, Bang Reza bisa dengar ya tadi suaranya Bung Din? Halo?
1: Terlalu kecil
0: suaranya. Baiklah, nanti saya akan sampaikannya ya. Baik, saya masih ini mau terima lagi di line telepon ada baik. Iya, ada pendengar kita juga yang bergabung, Pak Haji Halil ya di Ngade. Terputus ya? Oke, baik, terputus. Pak Haji Halil di Ngade bisa kembali bergabung. untuk di line telepon kami di 0811 400 1182 atau juga di 0821 2037 5180, dan juga pendengar di 3125521, silakan untuk Anda yang mau bergabung di program kami untuk edisi kali ini. Dan saya sedang bersama dengan narasumber di line telepon ya, ada Pak Reza Pratama SMM, beliau adalah akademisi dari Universitas Hairun. Kami membahas mengenai ekonomi digital dan risiko keuangan, mengapa masyarakat mudah terjebak investasi bodong ya. Tadi sudah banyak juga nih yang disampaikan oleh Bang Reza terkait dengan tadi ada social approve-nya, lalu juga FOMO ya, medsos itu ternyata berpengaruh sekali ya terhadap keputusan orang dalam mau invest atau enggak. Tadi Bung Din, Bang Reza di Tola Tidore ini menyampaikan tentang sarannya lebih baik di bank saja begitu, jangan sampai menyesal karena sudah banyak kasus yang terjadi begitu di wilayah kita ya, tidak hanya di Ternate tapi juga di beberapa wilayah lain di Maluku Utara. Baik, Bang Reza, ini terkait dengan hal ini, apakah memang sebenarnya masyarakat kita tuh literasinya yang kurang atau seperti apa? Karena kalau misalnya dilihat kan tadi juga disampaikan kalau orang yang mungkin juga sering memahami hal ini atau sulit gitu untuk membedakan antara investasi yang legal dan investasi yang tidak memiliki izin, itu seperti apa nih, Bang Reza? Silakan.
1: Iya, pertama memang masyarakat kita terutama di Maluku Utara, antara literasi dan inklusi itu masih ada gap yang besar. Data terbaru di 2026, inklusivitas kita atau aksesibilitas terhadap digital, termasuk transaksi digital, investasi digital itu cukup tinggi, berada pada kisaran 90% sekian, tapi literasi kita itu masih di sekitaran 68-69%. Nah itu secara nasional, artinya kalau kita buka data lagi di Maluku Utara, itu juga masih sangat jauh tingkat gap dari antara, karena literasi dan inklusivitas, kalau bahasa sederhananya, coba saya ingin ini ya, jadi orang menggunakan handphone dalam aktivitas transaksi ekonomi itu cukup tinggi, tapi pengetahuan tentang aktivitas transaksi investasi yang tepat itu masih belum ada. Nah sehingga memang menjadi PR bagi kita semua, masyarakat, pemerintah, akademisi, kampus, itu harus punya satu model agar meningkatkan pengetahuan kita dalam aktivitas keuangan, terutama dalam hal investasi. Karena investasi ini sebenarnya baik, Mbak Sisi. Baik karena semua orang itu pasti punya tujuan keuangannya. Baik itu pendidikan anak yang sudah berkeluarga, yang belum menikah pasti ingin menikah. Dan banyak tujuan-tujuan keuangan dalam etape-etape kehidupan itu yang harus dilalui, dan itu harus terencana secara tepat dengan ada keputusan keuangannya, termasuk dalamnya karena kita ingin menikah, karena kita ingin pendidikan anak itu baik, maka harus dimulai dengan investasi. Nah, yang jadi persoalan adalah memilih investasi ini yang kadang tidak tepat. Ya, karena semua hal ini butuh proses. Kalau misalnya tadi Bung Din mengatakan yang paling aman itu bank. Ya, bank memang aman karena dengan berbagai macam jenis resiko yang sudah dikendalikan. Tapi menurut saya pendidikan dan pengetahuan kita tentang investasi harus juga di-upgrade. Jangan sampai orang-orang sudah berbicara tentang hal-hal yang lebih maju ke depan. Misalnya yang legal itu kan ada saham, ada ada yang lain. Tapi itu kan butuh pengetahuan ya, dan butuh stabilitas keuangan yang baik. Tapi maksud saya banyak hal berkaitan dengan produk keuangan yang harus diakses, dan itu harus punya keputusan yang bijak dari sisi pengambilan keputusan. Kita sharing skip, kita di Maluku Utara itu Ternate, bahkan mungkin Indonesia seringkali melewati tahapan rasionalitas kita. Jadi melacak legalitasnya, kemudian berpikir logis, apakah keuntungan ini dia masuk akal atau tidak. Nah, sehingga harus cek model bisnisnya. Yang terpenting dalam proses-proses investasi itu adalah cek model bisnisnya seperti apa sehingga melahirkan keuntungan seperti ini. Orang terdekat, orang di dalam rumah itu tidak menjamin tentang menggantikan kita untuk mengecek bisnis itu dia valid, dia rasional atau tidak. Kalau saya itu, jadi memang harus dari, karena uang itu kan dicari cukup susah ya, mendapatkan
0: pendapatan banget. Susah.
1: Tapi ketika mengambil keputusan sepersekian detik dan hilang. Ketika sudah hilang, nah ini nih. Ini kadang menurut saya kalau dari laporan yang ada itu kan yang terekam dalam media-media yang ada itu kan baru 13 orang yang melapor. Menurut saya banyak sekali sehingga teman-teman harus melapor, jangan takut karena ini proses, ini harus ada pembuktian dan nanti ke depan itu bisa menjadi pelajaran yang ada. Ini pelajaran di Maluku Utara tiap tahun masalahnya.
0: Ada aja ya.
1: Jadi memang ini apalagi dengan adanya OJK di Maluku Utara, harusnya tingkat mitigasi dan preventif lembaga itu ke masyarakat harus lebih proporsional sehingga bisa minimal meningkatkan meningkatkan kewaspadaan kita dalam aktivitas-aktivitas keuangan.
0: Baik, ya. Nah, Bang Reza, dampaknya bagi masyarakat ketika kita misalnya terjebak begitu di investasi bodong, bukan hanya dari sisi kehilangan uangnya, tetapi juga kondisi ekonomi keluarga itu seperti apa ya, supaya lebih meyakinkan untuk kita berhati-hati nih, Bang Reza.
1: Ya, jadi memang banyak sekali implikasi dan konsekuensi ketika kita ini ya. Tidak melakukan keputusan yang bijak ya. Pertama, memang uang-uang yang kita ini sebenarnya saya tidak menyalahkan ini ya, menyalahkan para korban. Memang sudah jadi memang teman-teman harus betul-betul berkoordinasi, kemudian melakukan pelaporan secara ini ya. Jadi semakin banyak bukti semakin cepat juga proses hukumnya. Jadi kayak bukti-bukti nomor rekening yang ditransfer, screenshot bukti percakapan itu penting untuk melihat model

0: bulan, mereka karena durasinya misalnya 2 minggu atau 30 hari atau 40 hari, nah, nanti kan ada kelipatan 20%. Nah, ini pasti dana harian, aktivitas operasional harian pasti akan hilang. Kemudian harusnya pasti kalau mereka berkeluarga, pendidikan anak itu, anak ini kan tiap zaman sekarang ini kan pasti upgrade bukunya, lesnya dan lain sebagainya, pasti juga akan hilang.
1: Betul.
0: Ini juga banyak-banyak
1: pertimbangan kan, ya.
0: Pertimbangan. Jadi teman-teman para pendengar ini harus banyak mempertimbangkan ini ya, keputusan sebelum, karena duit itu pasti ada tujuannya. Entah itu operasional harian, pendidikan anak, atau liburan, atau memang untuk hal-hal lain, termasuk di dalamnya mungkin dana jaga-jaga ya, atau dalam apa dana darurat itu juga sangat darurat. Penting karena
1: harusnya ada ya.
0: Iya, di link ini. Jadi sebenarnya tahapan dari investasi itu pertama kita harus juga punya dana operasional, dana harian lah, dana bulanan itu pasti harus ada dulu. Baru ada yang namanya dana darurat. Dana darurat itu biasanya kalau di level-level tertentu 7 kali dana operasional. Baru kemudian itu tergantung ini ya, tergantung rumus atau mahjab yang dipakai. Tapi rata-rata biasanya 7 kali dari dana operasional biar aman dalam misalnya 7 bulan atau 5 bulan gitu. Kemudian dari situ baru bisa dana yang ada, kalau sudah aman baru kita melakukan investasi. Nah, kalau dana darurat belum terbentuk, dana operasional masih terganggu, teman-teman melakukan investasi itu akan mengganggu stabilitas keuangan yang lain. Nah, ini yang sering kali belum dimaknai dan belum dipelajari oleh masyarakat di Maluku Utara. Ya, jadi saya kira ini kampus, OJK dan lembaga-lembaga terkait harus punya program-program yang rutin untuk kemudian melindungi, meningkat dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam aktivitas keuangan. Kita sudah terjebak terlalu lama, kita terlalu berulang-ulang mendapati kasus yang serupa, sehingga ini menjadi momentum ya, dengan hadirnya OJK, dengan ya para ini sebenarnya kolaborasi lintas sektor kayak
1: semua harus ikut ya,
0: media harus kemudian menjadi kejahatan-kejahatan utama itu menjadi musuh bersama untuk kita kampanyekan, sehingga kehidupan sosial kita itu lebih positif, lebih produktif, lebih proporsional dan lebih maju ke depan, kira-kira begitu.
1: Betul, baik, itu yang disampaikan ya pendengar. Baik, untuk Pak Haji Halil yang tadi mencoba untuk bergabung, silakan ya, kami masih buka line telepon untuk Anda dan juga untuk pendengar lainnya juga masih bisa untuk telepon di sini di 0811 400 1082 atau juga di 3125521. Baik, saya mungkin ingin memperkuat dia ya, statementnya Pak Reza atau Bang Reza sendiri untuk langkah pencegahannya. Jadi kan tadi disampaikan juga bahwa belajar dari kasus yang sekarang itu kan kebanyakan mereka tuh tergoda, pengakuannya ya itu para korban itu karena adanya sering melihat pencairan itu ada gitu kan, flexing lah istilahnya. Terus akhirnya tadi juga disampaikan ada mengenai Pak Reza juga tadi sempat menyampaikan ada FOMO, medsos itu berpengaruh, ada social proof juga begitu ya. Nah, ketika social proof ini dari orang terdekat begitu, keluarga kita yang menawarkan, dan ini nih kita so cair banyak nih, banyak kan kayak gitu ya, kita kadang juga jadi gak enak gitu ya, bakal akhirnya juga ikutan. Nah, sebenarnya langkah pertama yang harus dilakukan apa nih Pak Reza sebagai pencegahannya?
0: Iya, jadi saya ingin mengulang sekali lagi ya, kalau
1: sebagai penguatannya
0: orang terdekat atau bahkan saudara sendiri pun, bahkan mungkin pasangan ya, itu tidak bisa menggantikan verifikasi kita terhadap model bisnis atau uang kita itu mau ditaruh di mana. Karena kalau percaya begitu saja tanpa proses verifikasi itu kita sudah kalah langkah tuh, karena membiarkan keputusan yang harusnya rasional kita menggantikan dengan keputusannya yang emosional. Nah, itu tidak bisa, karena kalau itu bisa biasanya karena

0: zaman-zaman sekarang itu kan cukup kompleks ya. Jadi para kejahatan-kejahatan keuangan ini, keuangan-keuangan ilegal ini, atau bisa disebut investasi bodong ini, dia bertumbuh dengan strategi yang cukup masif. Dia masuk pada ruang-ruang psikologis dan ruang-ruang emosional, sehingga pasti testimoni awal bukti pencairan itu pasti digaung-gaungkan itu sebelum karena pasti mereka punya target target ini ya, target pengumpulan dananya berapa, dan itu tersistem. Jadi memang dengan kasus-kasus yang ini kan kita bisa lihat, oh ternyata struktur hierarki psikologisnya itu yang kemudian menjadi strategi utama. Jadi teman-teman para pendengar Pro RRI 1 ini harus betul-betul sadar. Jadi kalau keputusan keuangan itu tidak boleh tanpa dilewati verifikasi. Harus ada verifikasi. Kita harus semakin banyak tinggi keuntungan yang dijanjikan, semakin banyak juga harus pertanyaan yang kita ajukan. Modelnya dari mana? Model bisnisnya seperti apa? Dana yang kita taruh itu dikelola bagaimana? Terus marginnya seperti apa? Misalnya kalau kita contoh rumah makan itu kan pasti aktivitas bisnisnya kan ada kan? Harus pasti ada bahan bakunya yang dibeli, kemudian proses jual beli, dan pasti ada margin keuntungan. Nah itu jelas logika yang sama bisnisnya juga dalam investasi, begitu juga. Sayangnya proses verifikasi itu seringkali dilewati.
1: Baik itu ya. Baik, verifikasi itu ya. Biarpun orang terdekat yang nawarin, harus benar-benar kita juga cek lagi bisa bangganya gitu ya.
0: 100 orang terdekat itu tidak menjamin itu adalah sebuah kebenaran.
1: Baik, waduh, berarti memang untuk keuangan ini kita betul-betul paham ya, dan juga benar-benar harus berikhtiar nih.
0: Semakin sulit mendapatkan pendapatan kita, semakin sulit juga kita menjaga dia keluar harusnya.
1: Baik. Kami masih mencoba ya, ini juga tadi Pak Jalil sudah coba bergabung ya, namun sepertinya ada gangguan sedikit nih. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mencoba untuk bergabung di line telepon kami di 3125521 kode area Ternate 0921, dan juga di WhatsApp kami di 0811 400 1802. Baik, Bang Reza, mungkin yang terakhir nih untuk bisa memberikan closingnya kepada pendengar ya, untuk memang singkat nih, sebenarnya harus banyak yang kita bahas ya, dan kami juga memang nanti akan verifikasi ke OJK juga nih ya, ada yang sudah inbox juga nih ke Pro 1 nih. Baik, mungkin yang terakhir Bang Reza, pesan untuk pendengar agar tetap bisa memanfaatkan perkembangan ekonomi digital tanpa mengabaikan resiko keuangan, silakan Bang Reza.
0: Ya, kalau ada satu hal yang ingin saya sampaikan di akhir ini para pendengar RRI pagi siang hari ini, memang perkembangan ekonomi digital itu jangan sampai membuat kita impulsif dalam pengambilan keputusan, atau tiba-tiba langsung mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek rasionalitas atau aspek-aspek yang masuk akal. Kalau dulu di OJK itu ada 2L, legal, logis, tapi saya tambah deh, ada 2 hal lagi yang harus, biar tugas kita semakin banyak. Jadi ada 4L. Kalau pertama harus dicek legalitasnya, jadi periksa legalitasnya, kemudian bukan hanya perusahaan atau PT-nya, tapi juga periksa karena ini kegiatan investasi, izin OJK-nya mana, karena itu sektor keuangan. Kemudian logis, L ini, 2L, tanyakan apakah keuntungan yang dijanjikan itu masuk akal. Jadi semakin besar tingkat keuntungan, nah keuntungan itu diperoleh, kalau biasa orang keuangan tanya, marginnya dari mana? Keuntungannya dapat dari proses bisnis apa? Kemudian yang ketiga, liquid. Tanyakan, liquid itu biasa bahasa muda gimana? Liquid itu tanyakan bagaimana uang itu bisa kembali. Ada kontraknya atau tidak? Jadi memang harus bisa cair. Jadi harus ada jaminannya. Jadi kalau tanpa jaminan tidak bisa. karena ini adalah uang yang kita korbankan, harus ada jaminannya. Kemudian lacak. LL keempat itu lacak.
1: Lacak.
0: Jadi ini dari diskusi-diskusi kemudian muncul model-model gini, bisa jadi penelitian kan dari,
1: dari 4L jadinya ya.
0: 4L jadi lacak. Jadi pastikan uang yang kita punya itu, yang kita taruh, bisa dilacak, ada keterlacakannya. Jadi simpan bukti transfernya, simpan juga percakapannya, dan simpan juga kalau di Tiki itu kan, di proses pos dan lain-lain, kita bisa lacak. Karena uang kita juga harus bisa dilacak sebagai bentuk pertanggungjawaban. Saya kira itu kalau semua tahapan-tahapan itu dilalui, legalitasnya ada, kemudian kemudian liquid dan lacak, itu sudah memenuhi unsur-unsur itu, saya kira bukan mustahil ya, kita pasti meminimalisir kejadian-kejadian yang sering kali berulang di Kota Ternate dan di Maluku Utara sekitarnya.
1: Oke.
0: Terkait investasi bodong.
1: Baik, iya. Baik, terima kasih Bang Reza sudah bersama dengan kami di Persatu Era Ternate. Ini semoga perbincangan kita bermanfaat ya, khususnya untuk pendengar yang tentunya juga ingin.
0: Amin.
1: Baik. Ini selalu bersama dengan Persatu Era Ternate. Terima kasih untuk Bang Reza ya, sampai jumpa di program selanjutnya atau program lainnya, dan sukses untuk studinya. Rencananya kapan Bang Reza? Di bulan ini?
0: Awal Oktober promosi, mungkin Desember udah kembali ke Ternate. Insya Allah, doakan teman-teman.
1: Oke, baik, sukses selalu untuk Bang Reza. Terima kasih Bang Reza. Assalamualaikum, selamat beraktivitas. Iya. Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kami dengan Bang Reza Pratama. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun yang sedang studi ya di UB, Universitas Brawijaya di Malang ya. Baiklah, terima kasih untuk Anda pendengar yang juga telah bersama dengan kami di Prosatu RR Ternate. Dan dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa perkembangan ekonomi digital memberikan banyak kemudahan, termasuk dalam mengakses berbagai layanan keuangan. Namun pendengar, kemudahan tersebut juga perlu diiringi dengan pengetahuan dan juga kehati-hatian. Tadi kalau kata Bang Reza ada 4L ya. Jadi jangan mudah, 4L. Kalau OJK kan 2L, beliau nambahin jadi 4L ya. Jadi jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan besar, apalagi jika informasi mengenai legalitas dan resikonya itu belum jelas ya. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh pendengar Persatu RRI Ternate yang telah mengikuti dialog kita hari ini. Saya Sisi pamit undur diri, tetap bijak menggunakan layanan keuangan digital dan jangan mudah tergiur dengan tawaran yang tidak masuk akal. Sampai jumpa di edisi lainnya dan selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk Ternate siang hari ini, pendengar, bersama dengan saya Safira Safitri yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya ini akan membuka Ternate siang hari ini bersama dengan rekan Novianti Marasabesi yang akan berbincang dengan BPBD Halmahera Barat ya, terkait dengan penanganan di Gunung Gamkora. Untuk itu rekan Novianti dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih rekan Safira. Dan pendengar, untuk update terbaru terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berada di Kabupaten Halmahera Barat, kita ketahui bersama pada tanggal 17 tanggal 17 September 2026 kemarin itu telah terjadi kebakaran di Gunung Gamkonora. Dan untuk penanganannya sampai sejauh mana, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Bapak Wawan Gunawan MT Ali, yang mana akan memberitahukan dan menginformasikan terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Halmahera Barat. Kita sapa dulu Pak Kalak BPBD Kabupaten Halmahera Barat. Halo, selamat pagi Pak.
2: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya di Studio Pro Satu dari Ternate Pak.
2: Iya, sama-sama Bu.
1: Iya. Oke, Pak, ini terkait dengan penanganan kebakaran karhutla ini di Gunung Gamkonora yang sampai sejauh ini apakah sudah dilakukan penanganannya atau bagaimana? Seperti apa? Bisa dijelaskan, silakan Pak.
2: Ya, baik, terima kasih Bu Fi. Yang pertama kami berterima kasih dengan adanya momen ini bisa kami menyampaikan juga kepada imbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di Halmahera Barat agar bisa lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas dengan kondisi cuaca yang kekeringan saat ini. Kami dapat menyampaikan Ibu kejadian yang terjadi di Gunung Gamkonora. Kami menerima informasi melalui media sosial kaitan dengan terjadinya kebakaran yang di lokasi Gunung Gamkonora. Kejadian malam pertama itu Jumat malam kalau tidak salah itu. Yang kami fokuskan itu penanganan penyelamatan 5 pendaki. Nah, terkait dengan ada 5 pendaki yang sementara berada di Gunung Gamkonora. Tapi alhamdulillah 5 pendaki itu bisa diselamatkan dan bisa diturunkan sampai dipulangkan ke rumah masing-masing. Yang berikut Ibu, kami selalu berkoordinasi dalam hal penanganan ini. Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dari bermacam pihak, dari Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat juga, ditambah dengan tim dari PGA Gunung Ibu dan Gunung Gamkonora. Untuk sampai dengan saat ini, untuk melakukan penanganan di puncak Gunung Gamkonora itu kami masih mendapat sedikit kendala Bu, karena dengan terjalnya medan, terus peralatan kami yang belum juga memadai, sehingga sampai saat ini penanganan kami hanya berkoordinasi di tingkat provinsi sampai dengan di tingkat pusat untuk melaporkan kondisi yang terjadi saat ini. Yang berikut Bu, hari kedua kemarin kami sudah melakukan pemantauan lewat drone Bu, untuk memastikan seberapa luasan sebaran api yang masih menyala dan seberapa banyak luasan yang sudah terbakar. Nah, kemarin sudah dilakukan itu dan kami menunggu hasil dari pengamatan kemarin, nanti dikirim oleh teman-teman dari pos PGA Ibu dan Gamkonora untuk kami tindak lanjut ke provinsi maupun ke BNPB pusat, demikian Ibu.
1: Baik, jadi setelah adanya data dari hasil dari drone ini, baru bisa menunggu apa adanya bantuan ya dari BNPB pusat nih Pak ya. Ya.
2: Iya Ibu. Baik. Karena kalau misalnya kami dengan peralatan seadanya memang tidak bisa mencakup sampai melakukan pemadaman di puncak gunung karena terjalnya medan dan lain-lain.
1: Baik.
2: Tetapi tingkat koordinasi kami terus berjalan Bu untuk bagaimana mengantisipasi jangan sampai dia lebih meluas lagi.
1: Baik.
2: Kemarin juga kami melakukan sosialisasi ke beberapa desa yang dikhususkan kepada Kecamatan Ibu Selatan, kaitannya antisipasi mitigasi jangan sampai sebaran api itu dia menyebar sampai ke perkebunan dan permukiman warga. Itu kami berkoordinasi dengan TNI Polri, pemerintah kecamatan, masyarakat di khususnya di Kecamatan Ibu Selatan.
1: Demikian Ibu. Baik. Kalau dari hasil penyelidikan ini terkait dengan kebakaran ini, awal mulanya dari mana titik kebakaran ini?
2: Kemarin hasil pengamatan kami dan hasil wawancara kami, informasi yang kami dapatkan, itu mulanya itu berawal disampaikan oleh Kades baru, kalau ya Kades baru, itu berawal dari Gunung Batu, Ibu.
1: Iya,
2: berawalnya dari Gunung Batu. Cuman awalnya terjadi di Gunung Batu itu pemicunya dari mana? Apakah gesekan atau memang kondisi cuaca dan lain-lain? Tapi saya yakin bahwa itu memang pastinya karena dengan kondisi cuaca kekeringan saat ini mungkin itu bisa terjadi.
1: Oke, baik. Ini juga ada instruksi dari Bupati Halmahera Barat ini terkait dengan larangan beraktivitas nih.
2: Iya Bu, instruksi Bupati, ada dua instruksi Bu. Yang pertama itu yang kemarin bulan Mei itu kami sudah mengeluarkan instruksi khusus terkait dengan pendakian gunung. Pasca kejadian di Gunung Dukono, Halmahera Utara. Tetapi nanti ada instruksi keluar lagi dari Bupati terkait dengan kekeringan karhutla. Jadi ditambah dengan aktivitas gunung. Jadi untuk sementara pelaksanaan pendakian ditutup sampai dengan waktu yang tidak ditentukan di Gunung Gamkonora itu.
1: Baik. Jadi intinya masih menunggu hasil dari drone dan setelah itu akan dikirim ke BNPB pusat untuk bisa tindak lanjut seperti apa ya untuk penanganannya ya Pak?
2: Ya, hasil koordinasi kami sambil menunggu ini kemarin hasil koordinasi kami dengan provinsi maupun BNPB itu ada dua skema yang direncanakan tuh. Apakah nanti ada operasi yang kemarin ada modifikasi cuaca ataupun helikopter yang nanti didatangkan.
1: Kami
2: menunggu informasi dari provinsi maupun dari pusat.
1: Jadi pemerintah
2: dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda juga sudah menyurat resmi walaupun karena darurat fisiknya belum, tapi melalui via WA dan lain-lain sudah kami tindak lanjut itu.
1: Baik, jadi kalau yang diketahui apinya itu turun ke arah bawah atau naik ke atas puncak nih sampai saat ini nih?
2: Yang kemarin itu kan Gunung Batu itu di bawah Bu Fis. Jadi pas Jumat malam Sabtu itu apinya naik sampai ke puncak Bu. Sampai dengan pantauan tadi malam itu masih ada beberapa titik api yang masih menyala. Karena memang kalau siang agak susah kita melihat itu terkait dengan api yang masih berada di sana.
1: Baik. Kalau untuk TNI Polri sendiri atau tim gabungan ini terkait dengan penanganan ini, apakah sudah saat ini ada yang naik ke atas untuk melihat secara langsung atau melakukan penanganan? Apakah ada?
2: Yang kemarin di saat penyelamatan pendakian itu, pendaki, evakuasi pendaki itu ada Bu, ada TNI Polri semua Bu, ditambah dengan masyarakat.
1: Baik.
2: Tapi untuk saat ini, untuk pencegahan dan lain-lain, kami juga menunggu hasil dari pantauan drone kemarin.
1: Baik.
2: Supaya keselamatan juga kita perlu dijaga Bu.
1: Baik, oke. Untuk himbauan terakhir untuk masyarakat di Halmahera Barat terkait dengan karhutla ini, kondisi
2: ya,
1: cuaca.
2: Iya, jadi mungkin sama halnya yang pertama tadi saya sampaikan, kami atas nama pemerintah daerah mungkin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Halmahera Barat dalam melakukan aktivitas di kebun itu agar lebih berhati-hati lagi ketika ada melakukan pembakaran dan lain-lain, itu harus berhati-hati lagi. Apalagi sekarang sudah ada instruksi presiden terkait dengan melarang membuka lahan dengan sistem membakar hutan.
1: Baik.
2: Jadi kami berharap kita semua sama-sama, karena baik itu pemerintah maupun pihak-pihak yang lain, tidak bisa berbuat banyak kalau tanpa ada bantuan dari masyarakat.
1: Baik, jadi instruksi ini juga disampaikan kepada camat dan kepala desa ya, yang ada di Halmahera Barat juga ya Pak?
2: Iya, instruksi ini akan disampaikan ke seluruh pihak. Jadi bukan hanya di Gang Ponora, Ibu Selatan, tetapi nanti disebarluaskan kepada seluruh kecamatan yang berada di Halmahera Barat.
1: Baik, baik. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya kepada pendengar Pro 1 dari Ternate. Dan besok kita bisa mengupdate kembali ya, Pak, terkait dengan perkembangan dari hasil drone ini ya, Pak. Boleh? Atau di lain waktu?
2: Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Bisa, Bu. Nanti kami akan sampaikan ke Ibu.
1: Baik.
2: Melalui WA dan lain terkait dengan hasil drone.
1: Oh, siap, Pak. Kami menunggu ya, Pak, untuk hasil dari drone ini.
2: Oh iya Bu, iya Bu. Yang terakhir Bu, mohon maaf teman-teman, khusus untuk teman-teman media. Jadi kalau misalnya ada telepon dan lain-lain belum sempat angkat ya, mohon dimaklumi.
1: Siap Pak, siap Pak.
2: Kondisi di lapangan.
1: Ya. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami sangat sangat berterima kasih kepada Pak Kalak atas waktu dan kesempatan hadir sebagai narasumber wawancara kami singkat di Pro 1 Radio Ternate. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat kembali. Salam sehat untuk kami buat tim-tim yang ada di Halmahera Barat.
2: Ya, terima kasih, Bu.
1: Ya, baik. Baik, itulah bincang-bincang kami dengan Kepala Pelaksana BPBD Halmahera Barat, Bapak Wawan Gunawan MTLI, yang mana sudah dilakukan penanganan seperti menaikin drone dari PGA Ibu untuk mendeteksi titik-titik api sampai sejauh ini sudah sampai di mana, dan apakah ada yang bisa dibantu oleh tim-tim yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Dan tadi juga informasi bahwa setelah adanya hasil dari drone ini, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat akan menyurat ke provinsi dan sekaligus untuk menyurat lagi ke BNPB Pusat untuk langkah selanjutnya penanganan seperti apa. Untuk Anda semua, jadi berhati-hatilah dalam beraktivitas ya di kebun, dan jangan dulu membakar apapun terkait dengan untuk membuka atau membuat kebun baru. Terima kasih untuk Anda semua.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah awali Ternate siang hari ini ya pendengar, dengan mengupdate bagaimana dalam kebakaran hutan di Gunung Gamkonora, begitu ya, bersama dengan reporter Novianti Marasa Besi. Dan kali ini kembali bersama saya Safira Safitri, pendengar, untuk menemani Anda di Ternate siang hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, di media sosial muncul video yang diklaim menampilkan bangkai kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Kapal itu tampak tenggelam dalam kondisi terbalik, dan berdasarkan informasi tim Cek Fakta, pendengar, video tersebut merupakan hasil rekayasa yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Pendengar, video tersebut dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI, dan visual bangkai kapal dalam video juga berbeda dengan aslinya. Sampai saat ini, bangkai KM Virgo Transport 8 ini masih berada di kedalaman sekitar 30 meter Laut Jawa.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Rosa tuh. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tuh.
1: Pendengar masih bersama kami di Ternate siang hari ini, dan selanjutnya pendengar, ini kami akan mengupdate begitu ya terkait dengan evakuasi korban di KM Virgo Transport 8 begitu. Pendengar, tim penyelam Basarnas Special Group ini menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Korban ditemukan saat 6 personel penyelam ini melakukan pencarian di dalam badan kapal pada hari Minggu 20 September 2006. Setelah berhasil dievakuasi dari kapal, korban dibawa menuju KN Sar Kamajaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, peninggal korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas dengan teknik hoisting rescue net, dan teknik ini digunakan untuk mengangkat korban dari kapal menuju helikopter secara aman. Proses evakuasi tersebut menjadi bagian dari upaya tim SAR gabungan menangani korban yang ditemukan. Kepala Basarnas M. Syafi'i Pendengar menambahkan, setiap korban yang ditemukan menjadi amanah bagi tim SAR untuk dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Basarnas bersama dengan seluruh unsur SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi dengan mengoptimalkan penyelam. Sebelumnya, Pendengar, tim SAR gabungan kembali memaksimalkan pencarian korban KM Virgo Transport 8 sebagai 6 personel BSG diterjunkan untuk melakukan penyelaman ke dalam kapal pada Minggu 20 September 2006. Penyelaman difokuskan untuk mencari korban yang diduga masih berada di dalam kapal Virgo Transport 8. Sementara itu, KN SAR Kamajaya melakukan penyisiran di sekitar lokasi kapal dan akan lego jangkar untuk mendukung proses penyelaman. Demikian pendengar untuk update ya terkait dengan evakuasi korban dari KM Virgo Transport 8 ini, dan kita sama-sama doakan ya untuk petugas tim SAR gabungan begitu, semoga diberikan kesehatan selalu ya, karena ini memang tidak mudah begitu ya pendengar, dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga diberi ketabahan, amin. Pendengar, informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Ternate.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Kembali bersama kami Peningnya Radio Ternate siang hari ini, dan kali ini kami akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga ya, di mana ini kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games Aichi Nagoya 2006 di Jepang. Perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu hingga Minggu 20 September 2006. Medali perak pertama peningan disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga tekbal pada nomor tunggal putri. 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu, tekbal tunggal putra, soft tennis, serta karate. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet dan pelatih tetap fokus bertanding. Erick menilai bahwa capaian awal menjadi modal berharga guna memperkuat rasa percaya diri kontingen. Dan pewushu Syaraf Naro Siregar membuka kesuksesan kontingen Indonesia dengan meraih perunggu melalui penampilan disiplin pada nomor Changkuan. Erick juga mengingatkan para atlet agar tetap mempertahankan kondisi fisik prima demi menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Sejumlah cabang olahraga pendengar dijadwalkan kembali melakoni babak perebutan medali pada hari ini ya, Senin 21 September 2006. Dan Erick mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus memanjatkan doa demi kejayaan kontingen merah putih. Tim bergu putra soft tennis turut mengamankan medali perunggu melalui perjuangan ketat di babak penentuan. Sementara itu, pemain tekbol Yoga Ardika Putra membawa pulang perunggu pada nomor perorangan, dan atlet karate putri Leisha Alhumaira Lubis menyumbang perunggu nomor komite kelas lebih 68 kg melengkapi kesuksesan Indonesia. Dukungan penuh pemerintah diharapkan mampu memicu motivasi tinggi para atlet untuk menambahkan pundi-pundi medali juara. Demikian mendengar untuk informasi dari dunia olahraga terkait dengan 5 medali Indonesia di H+1 pembukaan Asian Games 2006.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Lintas Formasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi pertama, peninggal lebih dari 44.000 anak keluarga miskin kini mendapatkan akses pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat. Anak-anak tersebut berasal dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial, Devi Deliani, mengatakan program tersebut ditujukan untuk memastikan kemiskinan orang tua tidak menjadi penghalang pendidikan anak. Pemerintah juga terus memperluas jangkauan Sekolah Rakyat ke berbagai wilayah. Kita beralih ke informasi daerah. Peninggal Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate bersama dengan pemerintah Kelurahan Sasa, masyarakat dan komunitas anak muda sadar sampah melaksanakan kerja bakti membersihkan kawasan Kali Mati di Kelurahan Sasa pada hari Minggu 20 September 2006. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah, pemerintah kelurahan, komunitas pemuda dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mencegah potensi banjir akibat penyumbatan aliran air. Dalam kegiatan gotong royong tersebut, peserta membersihkan berbagai jenis sampah yang ditemukan di sepanjang aliran Kali Mati. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah untuk ditangani dan dikelola lebih lanjut sesuai dengan jenisnya. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.
3: Sal! Sal! Kemana kamu?

Pendengar, masih kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan untuk Anda dan tentunya beragam informasi untuk Anda di Ternate siang hari ini. Berikutnya, pendengar, kami kutip dari portal rri.co.id di mana residivis kasus pencurian yang beraksi di wilayah hukum Polres Halmahera Utara ini akhirnya diringkus. Terduga pelaku berinisial R alias Eza diringkus atas kasus dugaan pencurian handphone di wilayah Tobelo hingga Galela. Terduga pelaku yang merupakan residivis dan belasan kali keluar masuk penjara ini diamankan oleh tim Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara setelah mengasak 13 unit handphone milik warga. Informasi yang dihimpun menyebutkan pendengar terduga pelaku diamankan di kediamannya yang berlokasi di Kompleks Jalan Baru Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo pada hari Kamis 17 September 2026. Sekitar pukul 3 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dari penangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan secara maraton, pelaku mengakui telah melancarkan aksinya di beberapa titik baik di Tobelo hingga di Galela. Selain itu, pendengar, anggota juga berhasil mengamankan sedikitnya 6 unit handphone berbagai merek sebagai barang bukti. Sementara 7 unit handphone lainnya ini masih dalam pengembangan disertai dengan 1 kaleng lem dan 1 buah gunting. Kapolres Halmahera Utara KPP Elikson Pasaribu ini saat dikonfirmasi RRI mengatakan terduga pelaku merupakan residivis kasus pencurian di wilayah hukum Polres Halmahera Utara. Kapolres juga menegaskan saat ini timnya masih bergerak untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan pencurian serta menemukan 7 handphone lainnya yang belum berhasil diamankan. Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Makopolres Halmahera Utara untuk dilakukan pengembangan. Demikian mendengar informasi dari Halmahera Utara ya, di mana residivis pencurian belasan handphone di Tobelo hingga di Galela ini diringkus. Dan mendengar informasi ini dapat Anda akses di portal kami tentunya di rri.co.id. Mendengar untuk menanti azan zuhur ya pada pukul 12 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Kami ada hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Pendengar kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.27 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan salam menunaikan ibadah salat zuhur untuk kalian kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terhancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Masih bersama kami di 101,8 FM, meninggalkan informasi dan inspirasi. Dan kembali kami hadirkan informasi yang dikutip dari portal rri.co.id. Mendengar informasi kali ini terkait dengan Karhutlah ya, di mana pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.000 personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutlah terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Dan sejak Agustus 2006 mendengar pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadam karhutlah. Dan jumlah tersebut terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Selain dukungan udara, sebanyak 54.394 personel gabungan juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Personel tersebut berasal dari TNI Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala, Agni, relawan, serta masyarakat. Teddy mengatakan personel gabungan tersebut bergerak menjangkau titik-titik kebakaran sekaligus mencegah api semakin meluas. Penanganan dilakukan secara terpadu antara operasi pemadaman dari udara dan upaya di lapangan. Pengerahan personel dilakukan di sejumlah wilayah yang menjadi lokasi penanganan karhutlah. Di Kalimantan Barat tercatat 14.759 personel, sedangkan Riau dan Kepulauan Riau ini melibatkan 14.382 personel. Mendengar sebanyak 11.026 personel dikerahkan di Sumatera Selatan dan 5.984 personel di Jambi. Sementara itu di Kalimantan Tengah ini melibatkan 4.686 personel dan Kalimantan Selatan sebanyak 3.557 personel. Data Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat 1.323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga Sabtu 19 September 2026. Ini jumlah tersebut meningkat 777 titik dibandingkan 546 titik yang terdeteksi pada hari Jumat 18 September 2026. Pemerintah memastikan penanganan karhutlah terus dilakukan untuk menekan penyebaran api dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Operasi tersebut mencakup pengerahan sumber daya udara dan personel gabungan di wilayah terdampak. Demikian pendengar update informasi mengenai penanganan karhutlah di Indonesia, begitu ya, di mana pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.000 personel. Dan kembali pendengar, pemerintah juga menghimbau ya untuk masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas, untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menimbulkan adanya kebakaran hutan dan lahan ya pendengar. Dan kita tahu juga bahwa di Maluku Utara ini juga masih terdapat ada karhutlah begitu ya pendengar, dan kita sama-sama mengingatkan menjaga lingkungan kita. Baiklah pendengar, kami kembali hadirkan lagu-lagu hiburan.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata, seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi, saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14.000 km dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 km dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Seperti yang bilang, kita terjadi dari cukup jauh dan pasangan padat. Kita tahu persiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Fadil Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, kemudian di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, yang mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Rakim melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Top 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar tepat pukul 13.45 menit waktu Indonesia Timur ya, kami masih menemani Anda di siang hari ini. Mungkin Anda yang baru bergabung ya bersama kami, kami ucapkan selamat siang untuk Anda pendengar dan baik mendengarkan kami melalui siaran FM maupun era digital maupun streaming ya, dimanapun Anda berada. Ini sudah masuk jam makan siang begitu ya pendengar, atau sudah lewat begitu ya. Untuk Anda yang sedang menikmati makan siangnya, kami ucapkan selamat makan siang. Ataupun yang sudah makan ya pendengar, tadi makan sama apa nih, ngomong-ngomong ya, apa ayam lalap atau apa nih? Nah ini biasanya kalau kita makan ayam lalap atau yang lainnya ini pasti ada lalapan gitu ya pendengar. Salah satunya adalah daun kemangi nih, yang memang ini menjadi salah satu pelengkap makanan yang cukup akrab begitu ya bagi masyarakat Indonesia. Karena aromanya khas dan juga rasanya yang segar, ini membuat daun ini sering disantap sebagai lalapan bersama dengan berbagai hidangan lainnya. Selain menambah aroma dan cita rasa makanan, daun kemangi juga mengandung sejumlah nutrisi. Nah ini mengutip dari laman Healthline, pendengar, daun kemangi mengandung vitamin K, vitamin A, kalsium, zat besi, dan juga mangan. Daun kemangi ini juga mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi sel tubuh ya dari kerusakan akibat radikal bebas. Kondisi stres oksidatif ini sendiri berkaitan dengan berbagai gangguan kesehatan, sehingga asupan makanan yang mengandung antioksidan dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat. Beberapa penelitian juga menunjukkan potensi daun kemangi dalam membantu menjaga kadar gula darah, pendengar, tekanan darah, dan juga kolesterol. Namun, sebagian penelitian tersebut masih dilakukan ya pada hewan dalam skala laboratorium, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan manfaatnya kepada manusia. Daun kemangi juga disebut sebagai potensi membantu menjaga kesehatan pencernaan, pendengar. Meski begitu ya, manfaat tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut karena beberapa temuan yang ada baru diperoleh melalui penelitian pada hewan. Nah, kandungan vitamin dan mineral pada daun kemangi, pendengar, ini juga dapat mendukung ya fungsi tubuh, termasuk vitamin dan mineral yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jadi ini daun kemangi yang selama ini kita hanya anggap sebagai lalapan ya, ini ternyata memiliki kandungan nutrisi yang menarik ya, sangat banyak begitu ya pendengar ya. Tentunya mengonsumsinya sebagai bagian dari menu yang beragam dapat menjadi salah satu cara menikmati manfaat sayuran hijau sambil tetap memperhatikan tentunya kebersihan dan jumlah konsumsinya. Itu dia mendengar ya, manfaat dari daun kemangi yang sering kita makan ya, kalau kita makan makanan sebagai pendamping atau lalapan begitu. Pendengar, untuk informasi lainnya ini masih akan terus kami hadirkan ya, tetap bersama kami di Terantai Siang hari ini.

Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar selanjutnya tepat pukul 14.01 waktu Indonesia Timur, kami akan jalan-jalan untuk mengikuti program siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau.
5: 1 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan untuk Anda dan kita mulai dari RRI Langgur. Bank Rakyat Indonesia bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kusuka kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Dusun Mangon, Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
6: Bank Rakyat Indonesia BRI bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kusuka kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Dusun Mangon, Kota Tual pada Jumat 18 September. Pendistribusian kartu tersebut merupakan bagian dari kerjasama BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Petugas BRI Tual Gusti Agung Yamko mengatakan, Kusuka merupakan kartu identitas pelaku usaha yang memiliki berbagai manfaat, termasuk mendukung akses pelaku usaha terhadap layanan perbankan. Menurutnya, kepemilikan Kusuka juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelaku usaha terhadap pembiayaan usaha.
7: Pendistribusian kartu Kusuka ini kerjasama antara BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini di Kota Tual, kami kerjasama dengan penyuluh. Kami mendistribusikan kartu Kusuka untuk Desa Mangon, di mana kartu Kusuka ini adalah kartu identitas nelayan. Ini banyak manfaatnya.
6: Gusti menambahkan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang membutuhkan tambahan modal dapat menghubungi BRI untuk memperoleh informasi mengenai kredit usaha rakyat KUR maupun produk pembiayaan lainnya. Selain itu, Kusuka juga dapat mendukung pelaku usaha dalam mengakses program pemerintah termasuk BBM bersubsidi untuk nelayan. Kepala Dusun Mangon Muhammad Arsad Tamnge menyambut baik pendistribusian PM Kusuka kepada masyarakat, mengingat sebagian besar warga setempat menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan. Ia berharap perhatian pemerintah dapat terus diberikan, tidak hanya melalui kartu identitas, tetapi juga dalam pengembangan usaha nelayan dan rumput laut.
8: Kami dari masyarakat Simongon sangat berterima kasih atas kebijakan dari BRI maupun dari kelautan dan perikanan, sangat bermanfaat bagi kami. Semoga apa yang diberikan kedepannya lebih lancar dan baik.
6: Sementara itu, nelayan Dusun Mangon Salasa Tamdang mengatakan masyarakat juga membutuhkan dukungan berupa sarana penangkapan ikan yang lebih layak. Menurutnya, sebagian nelayan masih menjalankan aktivitas melaut dengan peralatan seadanya, sehingga bantuan alat tangkap diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha mereka.
9: Pemberian kartu kusukun kami minta supaya ke depan itu ya agak bagus lah. Kita melaut ini dengan kita punya alat tangkap yang seadanya saja. Walaupun supaya dari pemerintah kalau bisa ya ke depan itu bisa dilihat kita lah.
6: Dari pendistribusian kusuka tersebut, masyarakat berharap manfaat kartu dapat diikuti dengan akses terhadap berbagai program dukungan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat Dusun Mangon mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
5: Beredar dari Langgur, kita ke informasi selanjutnya, kali ini dari RRI Ternate. Ratusan korban investasi bodong di Ternate datangi Polres Ternate. Mereka kesal dan melaporkan owner Sahra Berkah lantaran modal yang mereka tanam tak kunjung mendapatkan pengembalian sebagaimana yang dijanjikan. Selengkapnya dilaporkan Davi Baba.
10: Ratusan korban investasi bodong mendatangi Mapolres Ternate, Maluku Utara menuntut uang mereka dikembalikan. Kedatangan warga ini berlangsung setelah polisi menangkap pemilik investasi Zahra Berkah Sahriani yang dilaporkan terkait dugaan penipuan investasi. Para korban yang terdiri atas member dan leader mengaku belum mendapatkan kembali dana yang mereka tanam. Mereka sebelumnya tergiur tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda. Kedatangan ratusan korban sempat membuat suasana di halaman Mapolres Ternate memanas. Sejumlah warga bahkan nyaris terlibat baku hantam karena saling tuding dan menyalahkan terkait ajakan investasi tersebut. Yang berjaga langsung melerai kericuhan. Situasi kemudian kembali

0: juga masih dalam pendataan.
1: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih dalam tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan seperti itu. Untuk korban kan masih dibentuk, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban kesini, jadi kan masih hitung, masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
0: Arief menyebut nilai kerugian dalam perkara tersebut cukup besar. Polisi masih merinci jumlah pasti kerugian yang dialami para korban. Polisi menduga kerugian dalam kasus investasi bodong tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah korban juga diperkirakan mencapai ratusan orang yang tergabung sebagai member maupun leader. Penyidik Satreskrim Polres Ternate juga telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menangani perkara tersebut. Langkah ini dilakukan karena dugaan investasi tersebut disebut merugikan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. Sementara itu, owner investasi Zahra Berkah Sahriani masih menjalani pemeriksaan intensif setelah diamankan polisi. Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan yang dibuat salah satu leader terkait dugaan investasi bodong tersebut. Polisi masih mendalami mekanisme investasi, jumlah dana yang dihimpun, jumlah korban, serta total kerugian dalam kasus tersebut. Davi Baba melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
3: Beragar kita ke informasi selanjutnya, masih bersama kami di Lintas Seribu Pulau Koril Nusantara 3. Dari Ternate kita ke RRI Bula. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat yang memicu krisis air bersih hingga berdampak pada sektor pertanian di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Yasin Kalderak.
4: Bupati Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Fahri Husni Al-Gadiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat. Dalam kunjungan yang dihadiri Sekretaris Daerah Aki Amahoru bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, Bupati Fahri memimpin pertemuan terbatas bersama unsur Forkopimcam Bula Barat dan sejumlah kepala desa dan perwakilan masyarakat di desa Waiketam Baru. Bupati Fahri Husni Al-Katiri berdiskusi langsung dengan para kepala desa terkait dampak kekeringan dan upaya penanganan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.
5: Sumur yang ada nggak bisa untuk minum ya. Tapi air galon tersedia, ada ya, banyak ya. Jadi itu ada bantuan dua sumur juga tuh.
4: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat Sofyan Waraiya mengatakan berdasarkan laporan dari sejumlah kepala desa ada sejumlah sumur yang mengalami kekeringan sementara sebagian lainnya masih bisa dimanfaatkan untuk air bersih.
6: Lebih dari 100 sumur memang mengalami debit airnya menurun dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber air minum karena debit air menurun.
4: Sofyan Waraiya memastikan upaya penanganan segera dilakukan oleh pemerintah lewat bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten setempat akan memberikan bantuan melalui program sumur bor dalam.
6: Langkah-langkah antisipasinya adalah bencana akan menurunkan programnya dalam bentuk sumur tanah dalam.
4: Selain itu, Dinas Pertanian Seram Bagian Timur juga membantu mengatasi kekeringan pada lahan-lahan pertanian melalui irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian.
3: Beragar informasi terakhir dari kami RRI Ambon, stok cabai di kota Ambon rentan terhadap gangguan produksi maupun distribusi, kendati bergantung dari pasokan di dalam daerah dan luar daerah. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
7: Stok cabai rawit yang dijual di pasar tradisional kota Ambon berasal dari sejumlah sentra produksi, baik di dalam maupun luar provinsi Maluku. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan cabai di Ambon masih bergantung pada kelancaran pasokan antar daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir mengatakan, berdasarkan pantauan di Pasar Merdeka Kota Ambon, pasokan cabai dari dalam daerah antara lain berasal dari Kobisonta Maluku Tengah dan Kabupaten Buru. Sementara pasokan dari luar Maluku didatangkan dari Makassar, Manado, Surabaya, dan Kupang. Menurutnya, ketergantungan terhadap daerah sentra produksi membuat ketersediaan cabai di Ambon rentan terhadap gangguan produksi maupun distribusi. Penurunan pasokan dari daerah pemasok dapat langsung memengaruhi jumlah cabai yang tersedia di pasar dan berdampak pada harga. Kadis menyebutkan, ketersediaan cabai rawit saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam jangka pendek, namun kondisinya terbatas dan rentan terhadap gangguan pasokan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pasokan dari daerah yang masih memiliki produksi untuk dapat masuk ke Ambon secara berkelanjutan.
8: Dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan cabai rawit di Kota Ambon pada periode musim kemarau yang panjang ini, memang diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, pemerintah daerah sentra produksi luar Maluku, Bank Indonesia serta pelaku usaha atau distribusi pangan.
7: Kadis menambahkan, pemerintah Provinsi Maluku saat ini juga memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dan kelompok tani di wilayah pemasok untuk memperoleh kepastian volume serta jadwal pengiriman. Informasi kebutuhan cabai di Ambon akan dikoordinasikan dengan daerah surplus apabila terindikasi terjadi kekurangan pasokan. Selain itu, Pemprov Maluku bersama Bank Indonesia tengah menyiapkan fasilitasi distribusi cabai dari daerah produksi menuju Kota Ambon. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
3: Terima kasih pendengar Anda yang mendengarkan kami di Lintas Seribu Pulau Korel Nusantara 3 edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Josrui, selamat siang.
2: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekornel 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumur Aki.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena Riz kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar masih bersama kami di Ternate siang hari ini, dan kembali kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kali ini pendengar, informasi datang dari Garuda Indonesia, di mana nama Garuda Indonesia kembali tercatat dalam daftar layanan penerbangan dunia melalui penghargaan World Best Cabin Crew 2006. Dalam penghargaan Skytrax tersebut, pendengar, kru kabin Garuda Indonesia menempati posisi ke-8 dari 10 maskapai terbaik. Pengakuan itu menyoroti kualitas pelayanan kru kabin yang menjadi bagian penting pengalaman penumpang selama penerbangan. Penghargaan tersebut diumumkan dalam World Airline Award 2006 yang berlangsung di London pada 18 September. Skytrax menyusun penghargaan berdasarkan survei pelanggan internasional yang melibatkan jutaan penumpang dari berbagai negara. Survei tersebut berlangsung sejak September 2025 hingga Agustus 2026 yang melibatkan lebih dari 100 kewarganegaraan. Dalam kategori kru kabin, Cathay Pacific Airways ini menempati posisi pertama dalam daftar penghargaan tahun ini. Kemudian Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Hainan Airlines, dan Anna All Nippon Airways menyusul pada posisi berikutnya. EVA Air dan Starlux Airlines kemudian melengkapi 7 posisi teratas sebelum Garuda Indonesia berada pada peringkat ke-8. Penilaian kru kabin mencakup berbagai aspek pelayanan yang dirasakan penumpang selama berada di dalam pesawat. Aspek tersebut meliputi keterampilan pelayanan, kecepatan pelayanan, keramahan, antusiasme, interaksi, serta kemampuan memenuhi kebutuhan penumpang. Skytrax juga menilai konsistensi pelayanan kru, kemampuan berbahasa, perhatian terhadap keselamatan, dan respon terhadap permintaan penumpang. Bagi Garuda Indonesia, pendengar, capaian tersebut menjadi catatan dalam perjalanan menjaga kualitas pelayanan penerbangan di tingkat internasional. Pelayanan kru kabin menjadi bagian dari pengalaman perjalanan yang berinteraksi langsung dengan penumpang ya selama penerbangan berlangsung. Dan penghargaan ini juga memperlihatkan perhatian industri terhadap kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan penerbangan. Pengumuman dari pada 2026 menambah catatan Garuda Indonesia dalam persaingan pelayanan penerbangan bersama sejumlah maskapai Asia lainnya. Di tengah perubahan kebutuhan penumpang, kualitas pelayanan menjadi bagian penting tentunya dalam membangun pengalaman perjalanan yang konsisten. Penghargaan tersebut menjadi gambaran ya bahwa standar pelayanan kabin terus mendapat perhatian dalam industri penerbangan dunia. Nah, Garuda Indonesia ini membawa catatan tersebut ya sebagai bagian dari pelayan perjalanan memperkuat pelayanan dan pengalaman penumpang. Perjalanan itu sekaligus menempatkan nama Indonesia dalam pembicaraan mengenai kualitas pelayanan kru kabin di tingkat global. Selamat ya untuk Garuda Indonesia, di mana masuk begitu ya dalam 10 besar kru kabin dunia.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, kembali kami update informasi mengenai operasi pencarian korban kecelakaan MKM Virgo Transport 8, di mana untuk hari ini, pendengar, hari Senin 21 September ya, ini memasuki hari ke-9. Basarnas mengaku mengubah strategi penyelaman dengan memajukan waktu operasi bawah air untuk memanfaatkan kondisi perairan yang diharapkan lebih aman. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan perubahan jadwal tersebut dilakukan untuk menekan resiko, yakni menekan resiko terhadap penyelam sekaligus memperpanjang waktu efektif pencarian. Putu menjelaskan tim penyelam Basarnas Special Group bersama dengan penyelam PT Jasa Lindo akan diupayakan turun lebih awal. Langkah tersebut diambil setelah operasi hari sebelumnya ini baru dapat dimulai sekitar pukul 14.30 menit waktu setempat akibat kondisi angin dan cuaca. Kondisi tersebut membuat waktu pencarian di bawah air ini menjadi terbatas, dan karena itu tim SAR akan berupaya memulai penyelaman pada pagi hari dengan harapan kondisi laut lebih bersahabat. Waktu tersebut berpotensi memberikan kesempatan lebih panjang begitu bagi penyelam, yaitu dalam melakukan pencarian korban sekitar bangkai KM Virgo Transport 8. Selain cuaca di permukaan, pendengar, arus bawah laut juga menjadi tantangan dalam operasi penyelaman. Putu sebelumnya menjelaskan bahwa arus di lokasi pencarian dapat mencapai lebih dari 2 hingga 3 knot, kondisi yang dinilai berisiko bagi penyelam. Pada operasi minggu kemarin, tim penyelam hanya memiliki waktu sekitar 45

Hasil pemantauan ROV pendengar atau remotely operated vehicle ini untuk memperoleh gambaran kondisi bagaimana dalam kapal. Ini digunakan sebagai panduan awal untuk penyelam untuk menentukan bagian kapal yang akan disisir. Namun penggunaan ROV ini juga menghadapi kendala karena arus bawah laut yang kuat. Demikian pendengar informasi update terkini ya terkait dengan operasi pencarian korban dari KM Virgo Transport 8 yang masih dicari hingga saat ini, dan Basarnas mengubah jadwal penyelaman. Dan untuk informasi lainnya mendengar masih akan terus kami hadirkan, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan.

0: Sukawati berasal dari Belimbing Hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja, menuntaskan, mengerjakan seluruh tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia.
2: Kalau 31 Desember kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah untuk 46% itu bisa tercapai.
0: Menteri Keuangan meminta jajarannya untuk berpikir strategis dan profesional dalam bekerja. Realisasi program prioritas cek kesehatan gratis di sejumlah daerah terus ditingkatkan. Qatar menyerukan dibentuknya kerangka kerja keamanan regional negara-negara Teluk dan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Rudi Zain. Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam pelantikan pejabat di Kementerian Keuangan meminta untuk berpikir strategis dan menjalankan tugasnya dengan profesional. Magdalena Krisnawati melaporkan langsung dari kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Lena.
3: Bertempat di Aula Mezzanine Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan Suhasil Nazara hari ini melantik 12 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 Kementerian Keuangan, serta 2 pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Pelantikan tersebut, kata Suhasil, merupakan tahap akhir dari proses pengisian jabatan baik melalui mutasi maupun promosi, serta penyempurnaan dari perombakan pejabat di Kementerian Keuangan yang dilakukan beberapa bulan terakhir, termasuk perombakan ratusan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Penempatan sejumlah pejabat, tambah Suhasil, sudah melalui pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Suhasil berpesan agar pejabat yang telah dilantik hari ini menjalankan tugasnya dengan profesional dan dapat berpikir strategis sesuai tugas Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN serta memastikan keuangan negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Seluruh proses penempatan mutasi dan promosi yang saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja menuntaskan mengerjakan seluruh tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia. Yang sisi penerimaan, yang sisi pengawasan, yang sisi belanja, yang sisi pembiayaan, semua bekerja sesuai tugasnya masing-masing.
3: Pelantikan kali ini juga mencakup 2 pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagai bagian dari penyesuaian kelembagaan dengan struktur baru Kementerian Keuangan, yakni pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat realisasi program cek kesehatan gratis telah mencapai 33,3% dari target yang ditetapkan sebesar 46%. Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan pihaknya mencatat selama Januari hingga 16 September 2026 realisasi program CKG sudah mencapai 33,3% dari target 46% di tahun 2026. Sehingga saat ini Riau masuk dalam 10 besar nasional untuk pelaksanaan program CKG. Zulkifli menuturkan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Zulkifli juga optimis target 46% pada tahun 2026 dapat terrealisasi dengan masih tersedia waktu kurang lebih 3 bulan hingga akhir tahun nanti.
2: 33,3% itu kan akumulasi dari Januari sampai dengan 16 September. Kita kan masih, kalau 31 Desember kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah untuk 46% itu bisa tercapai.
4: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dewi, menyambut baik adanya program CKG. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan gratis, maka membantu masyarakat yang selama ini takut memeriksakan kesehatannya secara rutin karena terhalang biaya, tetapi sekarang dapat melakukannya secara gratis.
5: Program cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena dengan adanya program ini, masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis. Adapun kendala beberapa masyarakat pada umumnya, kenapa mereka tidak memeriksakan kesehatan, tidak rutin memeriksakan kesehatan, karena ya mereka takut keluar biaya gitu. Nah, dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, tentunya ini sangat membantu masyarakat. Jadi masyarakat bisa rutin mengecek kesehatannya gitu. Jadi jika ada penyakit, bisa segera diobatin gitu.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya serta mendeteksi sejak dini risiko penyakit.
6: Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga Surabaya mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
7: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
8: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
7: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
9: Saya Erlangga, kita kan arahnya ke depan ada Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur industry didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset usaha saya rangka luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset dipublikasikan, kurang lebih usaha saya rangka ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
7: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
0: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, kelompok wanita tani di Bantul didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan. Haji Permono menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Jadi luas lahan pekarangan itu kan lebih luas dibanding lahan sawah yang ada. Jadi kami punya
11: upaya memperkuat ketahanan pangan nasional perlu diiringi dengan peningkatan produktivitas pertanian. Di tengah semakin terbatasnya lahan pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu alternatif untuk mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Melalui kelompok wanita tani atau KWT, masyarakat didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan dengan menanam berbagai komoditas terutama sayuran. Kondisi tersebut mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul untuk terus memperkuat peran KWT. Salah satunya melalui Temu Akbar KWT se-Kabupaten Bantul yang dirangkaikan dengan pemilihan Duta KWT. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, KWT dibentuk dalam rangka mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini, sudah ada sekitar 700 KWT di Bumi Projo Taman Sari. Pihaknya pun menargetkan jumlahnya terus bertambah sesuai dengan jumlah padukuhan yang ada.
12: Harapan kami nanti kita terbentuk 933 kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada. Tujuan KWT itu bukan menambah pendapatan, tapi mengurangi pengeluaran. Karena kegiatan-kegiatan KWT itu budidaya tanaman sayuran maupun hortikultura itu seperti lombok, seperti tomat maupun terong, itu harapan kami untuk bisa dikonsumsi. Jadi mengurangi biaya dia pengeluaran tiap hari.
11: Sementara itu, Ketua Asosiasi KWT Kabupaten Bantul Fitri Samsiah mengungkapkan, keberadaan KWT tidak hanya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, melainkan sebagai wadah pemberdayaan perempuan agar lebih produktif di bidang pertanian. Anggota KWT didorong untuk mengembangkan keterampilan dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk yang berkualitas dan memiliki daya jual.
13: Jadi, sebagai wanita itu tidak hanya aktivitas di rumah saja, ngurusi dapur, sumur, kasur, tetapi dia berdaya, mempunyai daya kreativitas, mempunyai daya saing, okay? Bergerak di bidang pertanian, ya, pertama menanam, kemudian setelah itu ada hasil panen, kemudian diolah menjadi produk yang mempunyai daya jual yang tinggi.
11: Lebih lanjut, produk olahan dari KWT diharapkan mampu bersaing di pasaran. Untuk itu, perhatian dari OPD terkait menjadi hal krusial dalam mewujudkan hal tersebut.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami kerusakan seperti plafon ruang kelas yang perlu diperbaiki. Faiz Rozi melaporkan.
14: Tembok udah pecah, terus itu berlubang. Terus lantai kelas 1-2 pecah-pecah. Kelas 5 nggak ada pintunya. Kalau hujan, bocor.
15: Kondisi bangunan Sekolah Dasar SD Negeri 2 Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal sudah rusak. Dinding tembok banyak yang mengelupas dan keramik lantai ruang-ruang kelas juga banyak yang copot dan retak-retak. Bagian yang rusak lainnya diantaranya beberapa pintu dan jendela, bahkan ada dua pintu ruang yang sudah lepas. Beberapa plafon Ethernet ruang kelas juga banyak yang copot dan ada satu kelas yang plafon Ethernetnya lepas semua. Kondisi bangunan sekolah yang rusak membuat kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi tidak nyaman. Apalagi jika hujan, untuk ruang kelas yang bocor cukup berbahaya. Muhammad Azam Arafib dan Rifi Aditya Pratama berharap sekolah tempat dia belajar segera diperbaiki. Pasalnya, kondisi ruang kelas yang rusak menjadikan tidak nyaman untuk belajar.
14: Dari tembok udah pecah-pecah, terus itu berlubang. Terus lantai kelas 1-2 pecah-pecah, kelas 5 nggak ada pintunya. Kalau hujan, bocor.
15: Terus pengennya gimana nih?
16: Pengennya diperbaikin.
15: Guru SD Negeri 2 Banyu Urip, Siti Asrofa mengatakan sekolahnya terakhir mendapat bantuan renovasi pada tahun 2008. Beberapa tahun kemudian setelah kondisi bangunan sekolah rusak, pihaknya mengajukan bantuan rehab namun hingga saat ini belum ada realisasi.
17: Terakhir dapat renov itu tahun 2008-2009 ya, dengan kondisi yang kelas 5 itu udah nggak ada pintunya, tembok aja sudah pada bolong-bolong. Dari kemarin itu pengusulan tidak pernah ada realisasinya.
15: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kendal Yanuar Fatoni mengatakan dari 567 SD yang ada di Kabupaten Kendal, memang kondisinya belum semuanya baik. Untuk itu, pihaknya terus berupaya untuk mengusulkan revitalisasi melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
18: Tahun 2026 ini hanya 60 saja yang mendapatkan revitalisasi, sehingga masih PR kami memang masih banyak.
15: Yanuar mengatakan, untuk perbaikan bangunan sekolah TK dan SMP akan diupayakan melalui APBD Kabupaten Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode Minggu ke-2 September yang didominasi gempa bumi dangkal. Ayur ini menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Kejadian gempa bumi magnitudo kecil didominasi bawah 3 magnitudo.
20: Sepanjang periode Minggu ke-2 bulan September 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar membenarkan wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,7. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 82% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 24 kejadian. Terdapat 4 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi, dan gempa dalam sebanyak 1 kejadian atau 3% dari total kejadian gempa bumi.
19: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 29 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 24 kejadian gempa bumi kedalaman menengah 4 kejadian, dan 1 kejadian gempa bumi kategori dalam.
20: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 89% atau 26 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 3 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 10% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
19: Pada minggu ini didominasi kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 26 kejadian gempa bumi dan 3 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,7 magnitudo.
20: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 17 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 12 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar Pasar Ayurini melaporkan.
0: Sterilisasi hewan secara massal menjadi strategi dalam pengendalian populasi hewan rabies di Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi melaporkan.
21: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
22: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya. Begitu, karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada, bisa kita kendalikan.
21: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
23: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
21: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Qatar menyerukan dibentuknya kerangka kerja keamanan regional yang menyatukan negara Teluk dan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, menekankan krisis regional baru-baru ini telah menguji berbagai asumsi mengenai keamanan dan stabilitas, serta menggambarkan krisis tersebut memiliki dampak yang meluas di wilayah tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kita ke kabar dari dunia olahraga, Chef de Mission atau CDM kontingen Indonesia, Todo Tua Pasaribu menegaskan pihaknya aktif berkomunikasi dengan Ainagok dan Dewan Olimpiade Asia atau OCHA untuk mengatasi kendala koordinasi yang sempat terjadi di hari-hari awal pelaksanaan Asian Games 2026 melalui fasilitas Command Center dan tim monitoring evaluasi. Kontingen juga terus memantau dinamika cuaca termasuk isu topan di kawasan Tokyo. Para atlet juga diminta untuk menyerahkan urusan non teknis sepenuhnya kepada official dan fokus untuk bertanding.
2: Berbicara kepada Ainagok ya, dari apa OCA dan lain-lain, beberapa catatan, dan tuan rumah sendiri pelan-pelan bertahap sudah melakukan juga perbaikan-perbaikan, dan ini memang yang seperti saya sampaikan, memang kondisional di awal-awal mungkin ya terjadi banyak hambatan dan lain-lain ya, tetapi ya kita apa namanya satu persatu sudah bisa terselesaikan. Paling mungkin kondisi keadaan cuaca yang memang kita dapat informasi, yang informasinya itu nanti di tanggal 21 akan ada typhoon, tetapi itu kan di wilayah Tokyo. Ini terus kita monitor, kita punya command center dan teman-teman Monev kita terus juga memonitor perkembangannya, dan kita terus update, kita melihat situasi perkembangan, dan makanya mau kita sampaikan kepada teman-teman atlet, terus fokus, terus kita persiapkan fisik ya, dan juga mental, karena harapannya kesempatan ini sih sebenarnya potensi medali dan juga emas itu bisa lebih banyak kita dapatkan.
1: Dengan penanganan kendala non teknis yang terorganisasi, kontingen Indonesia optimis fokus bertanding para atlet tidak akan terganggu sehingga target prestasi dapat tercapai optimal.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 15.26 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menikmati ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendingan bersama kami masih di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kami membuka program 100% Indonesia. Untuk yang ingin bergabung bersama kami, silakan untuk bergabung di line telepon 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 3125 0821 2037 5180, ya maksudnya ya. Baiklah, sudah ada yang bergabung di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum sahabat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Ini Bung Din menjadi penelpon pertama loh ya di sore hari ini. Gimana kabarnya Bung Din sore ini?
1: Ya karena dengar Safira ini ya tadi. Kata-kata tadi lagi.
0: Gimana kabarnya, baik ya Bung Din?
1: Baik-baik saja.
0: Oke, siap. Ini mau dengerin lagu apa ini sore ini, Bung Din?
1: Edisi di tengah.
0: Apa judulnya?
1: Edisi di tengah, coba.
0: Apa?
1: Ada Safira baca, dan saya yang memilih.
0: Dari siapa tadi, Bung Din?
1: Edisi di tengah.
0: Edi? Oh, si di tengah. Oke, sebentar. Adanya Biarlah Sedih, terus Cipta Tuhan Abadi, dan juga Mama.
1: Gimana?
0: Biarlah Sedih,
1: terus
0: Cipta Tuhan Abadi, terus yang terakhir ada Mama.
1: Tidak ada lagu yang apa nama? Di penyerifnya begini.
0: Apa tuh? Apa ya? Aduh, nggak apa lagi Bung, di judulnya apa ya? Apa ini? Saya yang miskin atau apa ya? Apa tuh?
1: Judulnya Si Bunga Tanjung.
0: Oh, nggak ada ya?
1: Tidak ada.
0: Nggak ada. Boleh yang lainnya mungkin.
1: Kalau begitu, Biarlah Sedih saja.
0: Oke lah, Biarlah Sedih.
1: Karena sedih karena terlalu panas saja deh.
0: Semoga cepat hujan ya. Oke, jangan sedih-sedih dong Bung Din ya, karena ada Pro 1 nih yang menemani terus gitu ya. Oke, salam-salamnya buat siapa Bung Din?
1: Tapi saya kira ini saya sarankan saja toh,
0: iya,
1: kalau boleh. Kalau terima telepon itu hanya 2 orang, langsung mutarkan. Jangan terlalu telepon sampai dengan menerima sampai 2, 3, 4 orang. Nanti tidak sempat orang yang request lagu itu tidak sempat putar. Saya sarankan saja.
0: Oke.
1: Seperti Pro Ampa itu. Pro Ampa itu kan ya ada orang yang telepon, mereka terima telepon, 2 kali telepon, langsung mutar lagu.
0: Iya, kita
1: tapi saya sarankan saja.
0: Oke, terima kasih sarannya ya. Oke, baiklah nih, juga melihat ini ya, antusias penelponnya juga nih Bung Din, kasihan juga yang sudah masuk kadang-kadang ya, belum terangkat gitu, tapi terima kasih untuk sarannya. Ditunggu ya Bung Din untuk lagunya.
1: Oke, salam-salam
0: ya.
1: Dulu.
0: Boleh, silahkan buat siapa.
1: Oke, salam pertama buat Safira dan Afrika Jemaah yang umur, Mbak Suama dan Siam Bung Kudus ini, Pak Yasin, Mama Ulfa, Pak Jalil, Mama Eba, Mama Indah di Sengah Cekikali, Pak Jemaah untuk Oscar, Abang Artus Kau Timur, Bung Tar bersama istrinya, Pak Bung Ipin Krinaldi, dan buat Bung Andi Batam, Mandel Fari di Bacan, Purnama Sari, Mbak Sari, Mbak Ibu Farida di Palu, dan buat Ibu Esterlita, Bunda Ngerain, dan buat Bunda Els, Bunda Natalia, dan buat siapa lagi ya? Kata Ayu di Masa Imlu Kutengah sana, semua salam yang ngomor, dan buat semua keluarga di Tolos sini, semua sehat selama yang umur. Dan tanpa otis di Kampung Pisang sana, Pak Yasin, Nama Ulfa, dan semua fans di mana saja berada, tak sebut satu persatu, tak sebut kecuali lagu ini, kalau pengen nanti buat diri saya sendiri.
0: Okay,
1: oke, baik. Karena panas dari terlalu sedih. Oke, terima kasih Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Din, ini menjadi penelpon pertama kita. Baiklah, sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore,
0: selamat sore Ko Ama. Gimana kabarnya Ko Ama?
2: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Safira.
0: Alhamdulillah sehat-sehat juga. Ini kok Ama mau dengerin lagu apa sore ini?
2: Lagu apa ya? Batu Barang.
0: Oke, Batu Barang. Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa?
2: Buat untuk Safira yang terhutur harapan saya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ama. Ya, saya selalu juga untuk Kak Ama di sana. Baiklah, satu lagi penelpon boleh, silahkan. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore, assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Junaidi. Gimana kabarnya? Ya.
3: Alhamdulillah sehat walafiat, cuaca cerah.
0: Cuaca cerah, belum hujan juga ya di sana.
3: Belum
0: deh, oke. Mau dengerin apa ini Pak Junaidi?
3: Aku masih seperti yang dulu, Dian Pisisa.
0: Oke, masih seperti yang dulu, gak berubah. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Ya, untuk pertama, terima kasih banyak dan lalu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan saya tadi selalu ya.
0: Amin.
3: Dan operator lagi ya. Kuama, terima kasih banyak. Salam-salam balik Kuama. Kuai juga ada Bukiting, lalu Abdul juga yang tidur. Selamat sore dan harapan sehat selalu. Pak cuma kedua mau rupa juga ya di sana. Haji Halil juga ibu. Haji Halil juga. Selamat sore dan harapan sehat juga ya. Andi di Batam, Andi di Bacan. Lalu Kem Purna Masari juga yang ada di Sulawesi Tengah, selamat sore harapan sehat. Ada Fikta atau Bunda Els juga di Manado. Lalu Ibu Andre di Manado juga selamat sore sama dan harapan sehat. Mama Indah Cigale, Ibu Indah di Kulaba, Toloko ada Ibu Indah masing-masing bersama kurang harapan sehat selalu ada di Jelo Ono, lalu kamu atus juga di Mutahir ya, selamat sore kita mau dikacau. Allah subhanallah. Oh nih, Otis juga di Kawan Pisang, selamat sore dan harapan sehat selalu ya. Ada siapa di Madiun itu, ada kita orang punya siapa lagi, Ahmad Irwan juga di Bandung ya, selamat sore dan harapan sehat selalu. Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ambon menyapa ya Pak Junaidi ya sore hari ini. Baiklah, kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk ya pendengar. Nanti kita pasti akan menerima telepon kembali ya. Ini lagu dari Edi Silitonga dengan Biarlah Sedih.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Eh, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga nih.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan pasokan beras tetap terjaga di tengah penarikan 25 merek beras fortifikasi. Pemerintah memperkuat stok penyaluran stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta distribusi beras premium. Per 18 September 2026, stok cadangan beras pemerintah tercatat sekitar 4,6 juta ton. Sepanjang 2026 hingga pertengahan September, penyaluran CBP atau cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 2,3 juta ton melalui berbagai program intervensi. Bapanas juga tengah memproses penambahan kuantum SPHP beras sebanyak 1 juta ton. Tambahan tersebut diarahkan ke daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Kita beralih ke informasi daerah pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat masih menunjukkan intensitas tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan periode 20 September 2026 pukul 00 lebih 00 hingga 24 waktu Indonesia Timur, tercatat sebanyak 78 kali letusan. Petugas pos pengamatan Gunung Ibu, Darsono Haji Muhammad Nur, melaporkan secara visual gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut dengan tingkat 0 hingga 3. Asap kawah bertekanan lemah hingga sedang, teramati berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang, mencapai ketinggian sekitar 100 hingga 200 meter di atas puncak kawah. Selain itu, sebanyak 78 kali letusan teramati dengan tinggi kolom erupsi berkisar 200 hingga 800 meter dan berwarna kelabu. Dengan kondisi tersebut, tingkat aktivitas Gunung Ibu masih berada pada level 2 atau waspada. Pos PGA Ibu menghimbau masyarakat di sekitar Gunung Ibu serta pengunjung dan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas di dalam radius 2 km dari kawah aktif. Larangan tersebut berlaku pada perluasan sektoral sejauh 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Baiklah pendengar Anda, kembali lagi bersama kami dalam program 100% Indonesia ya. Kembali kami akan membuka line telepon. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore Bung Taher ya di Susupu, benar?
1: Iya, benar.
0: Iya, betul. Gimana kabarnya Bung Taher?
1: Kabar baik ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah baik juga. Ini sore ini mau dengerin lagu apa ini Bung Taher nih?
1: Andar Galilea. Ingat,
0: oke, sebentar kita carikan. Ingatkah apa tadi Bung Taher?
1: Ingat Pakita saya. Ingat Pakita saya.
0: Oke. Dari sebentar. Dari siapa tadi?
1: Andra Galilea.
0: Oh, itu lagi lagu pop Manado ya. Andra Galilea. Yeah. Oke, oke. Salam-salamnya buat siapa? Silakan.
1: Terima kasih Bapak Firat, panjang umur, amin. Dan Bung Pagina di Ambon, Pak Ahmad di Subar, Pak Abu di Kedungi, Mas Yono di Madiun Harapan Sehat, Mas Andi di Batam, Andi di Batan, dan Andi di Jambi, Bung Din, Ko Ama, Ko Aini, Ipin di Kedungi, Bung Yasin sama Mama Ufa juga, Pak Haji Halim sama Mama Eba, Papa Wai, Papa Mama Sin juga di Nadi juga harapan sehat, dan Pak Haji Jaf, Pak Haji Udin di Saliro, Haji Kadir di Kasurian harapan sehat selalu, Mama Inda di Aceh Jaleh. Ibu Ustazah Ida juga di Teluk Oscar harapan sehat. Di Guriah Purnamasari cari di Banjarmasin juga. Ibu Farida di Palu juga harapan sehat. Mafia di Ratim, Ayu di Masuri, Ica di Bone, Akang di Maliaro, Ina di Numangga juga harapan sehat. Bunda Il, Nona Fisa, Bunda Natalia juga, dan Bunda Ratna juga, Bunda siapa? Pokoknya bunda-bunda yang di Manado.
0: Oke.
1: Okay. Salam jo, salam sehat semua jo, gitu. Di Manado. Okay. Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Taher di Susupu ya. Baiklah, ini kita dari Susupu kira-kira kemana ya? Halo, selamat sore. Halo. Oke, terputus ya. Kita ke Manado lagi. Ke ini ya. Bunda Natalia dulu. Bunda Natalia ini sekarang ada di mana ya kira-kira ya? Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. 100% Indonesia, Indonesia banget. Ada di hatimu.
0: Ada di hatiku. Aduh. Ini sore-sore nih.
2: Ya?
0: Iya, betul. Gimana kabarnya, Bun?
2: Puji Tuhan, baik-baik saya.
0: Baik-baik saja ya. Ini di Toli-Toli atau di Palu nih, Bunda?
2: Di Toli-Toli, Mbak.
0: Oh, Sampira. Di Toli-Toli ya.
2: Sudah balik.
0: Oh, ya. Sudah balik. Oke deh. Mau dengerin apa nih, Bun, sore ini?
2: Saya mau suka lagunya Fanny Fabiola, Satu Cinta, Tiga Hati.
0: Oh, iya. Yeah. Oke. Okay. Tiga hati, hatinya siapa aja tuh, Bun? Oke.
2: Okay. Kan,
0: ya betul ya. Buat salam-salamnya buat siapa? Silahkan Bunda.
2: Oke, okay, yang pertama buat Mama Indah, ada Ibu Aja Indah juga ya. Selamat sore. Ada Dika di Taliabu, ada Purnama Sari, ada Ipin, Pak Din, Ko Ai, Ko Ama ya, Pak Santoso, Pak Laras, ada juga siapa lagi, Kang Ahmad Irwan, Pak Buce. Terus ada lagi Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, ada Kang Ahmad Irwan, terus ada Bang Abdul, ada Ibu Ila di Luwuk Banggai, terus ada Bang Leman yang ada di Lampung ya, terus ada Bang Lai Putra Tengah, Pak Windy Tokyo, terus ada siapa lagi ya, Ibu Ani di Kota Mobagu, ada Ibu Ellen di Tondano, pokoknya sapu rata aja dirangkul dari Sampai Setia, dari Sabang sampai Merauke. Selamat sore semuanya. Salam sehat, salam manis. Salam kompak-kompak halo.
0: Okay.
2: Buat Mbak Safira, selalu ya.
0: Amin.
2: Amin. Bahagia bersama yang ada di rumah.
0: Amin, amin. Makasih ya Mbak Safira,
2: amin. Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Indonesia, Indonesia banget.
0: Baik, terima kasih kembali ya untuk Bunda Natalia. Semoga doa yang baik-baik juga kembali yang mendoakan. Gitu, amin. Baik, masih ada satu lagi penelpon, kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Halo. Oh,
3: selamat sore, Safira.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ical lagi di Makassar.
0: Dengan siapa? Kakak Ical.
3: Ical di Makassar.
0: Oh, Kak Ica ya. Halo Kakak Ica, gimana kabarnya? Salam kenal.
3: Alhamdulillah baik, salam kenal baik.
0: Di Makassar juga panas ya ini ya, pasti ya. Oke deh. Ini mau dengerin apa ini Kak Ica nih?
3: Lagunya Anggi Marito.
0: Judulnya apa tuh?
3: Tak segampang itu.
0: Apa? Tak segampang itu. Oke, boleh. Ya. Boleh. Salamnya buat siapa?
3: Salam buat semuanya aja ya. Nyerinku satu terkenapai. Selamat
0: hari aja. Oke, terima kasih.
3: Kasih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ica di Makassar ya ini. Wah, ini dari tadi Susupu ke Toli-Toli ke Makassar. Nah, satu lagi nih, kemana nih ya kita kali ini? Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan, ini siapa ya Pak Abdul bukan ya?
4: Saya.
0: Oh, betul ya, di Tidore ya.
4: Saya.
0: Pak Abdul gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini mau dengerin apa ini Pak Abdul kali
4: dengan
0: ini?
4: Lagu dari Endang Estorina.
0: Mm-mm.
4: Judulnya titik rindu buat ayah.
0: Rindu?
4: Titik rindu buat ayah.
0: Oh, oke, okay. Titik rindu buat ayah. Siap, salam-salamnya deh kalau gitu buat siapa lagunya?
4: Ya, salam buat Abang tadi, salam Bali, salam sehat Bung Tahir. Terus Pak Junaidi, salam sehat Pak Junaidi, assalamualaikum. Untuk Mama Indah di Ternate, Bu Yasin di Mama Ulfa di Nanda 2. Terus Bung Otis, assalamualaikum, salam sehat Bung Otis. Oke, Pak Haji Halil di Ngade, salam sehat Pak Haji. Yang di Tidore semuanya, untuk yang di Sulawesi Utara di sana, Bung Benijo di Manado. Nona Fika, bunda-bunda Esterlita, Nona Ibu Esterlita di Bitung, terus semua-semua bunda-bunda yang ada di Manado, terus Ica di Bone tadi, assalamualaikum Ica, salam kenal, terus semua-semua yang mendengar acara ini. Oke, terima kasih Mbak Safira.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Abdul di Tidore yang sudah bergabung ya. Baiklah pendengar, sudah dapat lagu ya. Kita langsung saja hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk begitu ya. Nanti kita akan hadir kembali jika waktunya masih ada. Jadi tetap bersama kami di 100% Indonesia, Indonesia banget.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih bersama kami di 100% Indonesia ya, dan masih ada waktu kita kembali buka line telepon. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Kok Ama kembali lagi.
0: Ini Kok Ama mau request lagi nih, lagu apa ini?
1: Jersonnya apa untuk kamu?
0: Untuk kamu, oke boleh. Kali ini salam-salamnya buat siapa Kok Ama?
1: Siapa juga di Sulawesi Selatan sana, tadi itu dia di Bone.
0: Oh, di Bone. Oke, siap, terima kasih Kok Ama. Terus siapa lagi?
1: Fadira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya salamnya ya. Salamnya kayaknya jadi satu sama yang tadi aja gitu ya. Oke, baiklah. Kita ke Mama Indah dulu di WhatsApp. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo, Mama Indah. Mama Indah, halo. Iya, ini kayaknya apa error ya? Halo, Mama Indah. Halo. Halo. Oke, Mama Indah, ini kayaknya ada trouble ya. Coba kita telepon kembali nih, Mama Indah, mungkin ada gangguan atau apa ini ya. Padahal tadi itu loh sudah terhubung loh ya, tapi ya mungkin sinyal atau apa ya. Oke, yang ingin bergabung silahkan ya, mendingan masih kami bukalan telepon ini, masih ada waktu di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0821 dan 0375180. Baiklah, ini Mama Indah belum bisa ya terangkat gitu. Satu lagu nih dari Gerson Rehata dengan Untuk Kamu ya. Ini spesial untuk Kak Ama yang hari ini dua kali nih ya teleponnya. Mantap sekali. Baiklah, mendingan kita hadirkan lagu dulu ya dari Gerson Rehata dengan Untuk Kamu.

0: Untuk kamu dari Gerson Rehata ya, pendengar sudah kami hadirkan tadi ya, untuk Koama ya. Nah ini untuk yang belum bisa bergabung, silahkan bergabung ya, masih ada waktu sedikit lagi nih ya. Untuk yang ingin bergabung untuk mengirimkan salamnya atau untuk merequest lagu-lagu untuk sore hari ini, silahkan masih kami buka di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp pendengar di 0821 dan 0375180. Nah ini Mama Indah tadi ada jaringan mungkin ya, iya. Silakan telepon kembali ya Mama Indah jika ingin bergabung kembali. Untuk yang belum terangkat juga teleponnya ya, silakan untuk kali ini bisa bergabung ya. Masih kami tunggu pendengar, silakan yang ingin bergabung sebelum kami tutup ya di 100% Indonesia hari ini. Baiklah, kalau belum ada yang bergabung nih, kita akan hadirkan satu lagu dulu ya. Oh, Bung Otis juga masuk nih di WhatsApp. Selamat sore, Bung Otis. Halo.
1: Sore, Safira ganti.
0: Iya, gimana kabarnya Bung Otis?
1: Ya, baik-baik saja nih.
0: Baik-baik saja ya, ini lagi santai nih ya. Baik, ini Bung Otis mau dengerin lagu apa nih sore ini?
1: Sore ini mau dengar dari Gong 2000, Timur ke Barat.
0: Judulnya apa tadi kok Bung Otis?
1: Timur ke Barat.
0: Oh, Timur ke Barat. Oke. Okay. Ini salam-salamnya buat siapa nih?
1: Oke, okay, terutama buat Safira yang lagi menyia, harapan sehat selalu. Dan juga buat semua-semua yang tadi sudah masuk. Salam buat Bung Otis, salam balik semua. Tanpa terkecuali.
0: Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Otis. Ya, ini mungkin tadi Barat Timur ya, Bung Otis, judulnya. Kayaknya Barat Timur deh yang ada nih. Baiklah. Ini kayaknya kalau tidak ada yang bergabung nih, Bung Otis menjadi penutup ya, pendengar di sore hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih ya yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia hari ini. Terima kasih untuk tadi ada yang pertama. Ada siapa aja ya? Ada Bung Din, Doko Ama, ada Pak Junaidi juga, ada Bung Taher, ada Bunda Natalia, ada Kakak Ica, terus ada Pak Abdul juga. Ko Ama juga kembali lagi tadi hadir ya, ada Bung Otis terakhir hadir di 100% Indonesia. Baiklah, mendengar kita akan menghadirkan lagu terakhir ya di 100% Indonesia sore hari ini. Semoga apa yang kita hadirkan ini bisa menghibur Anda semuanya ya. Oh, ini di WhatsApp Mama Indah memanggil lagi nih. Oke lah, kasihan ya, sudah tadi jaringannya sudah error, sekarang masih bisa apa gimana nih? Halo, selamat sore Mama Indah.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa nih ya Mama Indah, tadi enggak ada suaranya soalnya.
2: Iya, jaringan mungkin
0: enggak bisa. Oke, baiklah. Mau request apa ini Mama Indah?
2: Lagu Kemana Cinta Beruang.
0: Lagu kemana, apa tadi?
2: Kemana Cintaku Bawang.
0: Oh, dari Sultan Tanjung ya?
2: Iya.
0: Oke deh, buat siapa nih lagunya?
2: Iya, Bu. Salam buat semua pendengar setia. Ada Ko Ama. Ko Ama harapan sehat bersama keluarga di sana. Terus ada Ko Abdul, ada Ko Ai, Ko Din, Ko Puce, Bung Ibu. Terus ada Pak Junaidi, ada Bunda Els, ada Nona Vika, ada Bunda Natalia juga, ada Bu Angkraini, Bu Eterlita, ada Putra Tengah di Pak juga, ada Bang Terus, ada Bung Benijo, ada Ibu Farida, ada Ayu Dimasohi, ada Ibu Ila, terus ada Bang Andi Purnama juga ya, terus ada Komisi Pares, ada Kota Her, ada Mbak Fiat, ada Koyasi Mama Ulfa juga, ada Masih Bina Masanto. Ada Pak Guru di Protai dan sama-sama sudah Kakak Fira.
0: Oke, baiklah.
2: Fira, makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih kembali Mama Indah. Ini menjadi penutup ya kali ini ya. Oke, baiklah, ini berarti ada dua lagu penutup ya pendengar di sore hari ini. Kami sekaligus ucapkan terima kasih yang sudah bergabung ya. Masih kami akan temani Anda nanti di Terantai sore hari ini pukul hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita hadirkan dua lagu untuk penutup 100% Indonesia hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi di Ternate. Sore hari ini pendengar, kami akan hadirkan informasi mengenai harga pangan di wilayah Maluku Utara edisi 21 September 2026. Untuk beras pendengar, untuk beras harga di wilayah Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, adalah Rp17.700. Untuk kemudian daging ayam di harga Rp43.750. Daging sapi di harga Rp150.000. Kemudian telur ayam di harga Rp41.250. Bawang merah Rp60.000. Kemudian bawang putih Rp60.000. Cabai merah di harga Rp115.000. Cabai rawit Rp153.750. Kemudian minyak goreng di harga Rp24.700, dan yang terakhir ada komoditas gula pasir di harga Rp21.000. Demikian pendengar, untuk update informasi harga pangan di wilayah Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, edisi 21 September 2026.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate, hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Kali ini mengenai investasi yang ramai begitu ya pendengar di Ternate dan di sekitar Maluku Utara ini. Nah, ini ada kabar terbaru pendengar, di mana owner investasi Zahra Berkah ini dengan inisial SHM alias Sahriani terancam 15 tahun penjara dalam kasus dugaan investasi bodong yang diduga merugikan puluhan leader dan member di Kota Ternate Maluku Utara. Ancaman tersebut berdasarkan pasal yang diterapkan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate pada Sahriani ya, dengan pasal 305 ayat 1, jo pasal 237 sub pasal 46, jo pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lebih sub pasal 492 KUH Pidana atau pasal 486 KUH Pidana jo. Dan Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto pendengar dalam konferensi pers pada hari ini mengatakan pasal yang disangkakan kepada tersangka ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau menjalankan investasi bodong. Kapolres menyatakan awal mula kasus tersebut ini pada April 2025 di mana Sahriani mengenal investasi Finance Wise melalui media sosial TikTok. Dari situ Sahriani kemudian mempromosikan akun miliknya yang bernama Zahra Berkah ini melalui akun Facebook untuk mendapatkan member. Nah, pada tahun 2025 bulan Agustus pendengar dan seterusnya ya, mulai Agustus itu Kapolres mengaku Sahriani membuka promo kloternya dengan nominal bervariasi yakni 1 juta hingga 10 juta rupiah dan itu berjalan baik sampai 6 bulan lamanya. Selain itu pendengar, Kapolres mengaku dalam penyidikan hingga penetapan tersangka, penyidik telah memeriksa 7 orang saksi, baik leader maupun member, serta mengamankan barang bukti rekening koran sejumlah bank sampai pada bukti elektronik lainnya. Sebelumnya, pendengar, Sahriani sempat dipanggil oleh OJK untuk memberikan klarifikasi terkait dengan aktivitas investasi Zahra Berkah, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut. Dan kasus ini kemudian sempat dilimpahkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku Utara untuk ditindaklanjuti. Kini penanganan perkara tersebut kembali bergulir di Polres Ternate dengan Sahriani telah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian pendengar ya, update ini terbaru begitu mengenai investasi bodong yang memang ramai dibicarakan ya akhir-akhir ini di Ternate. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: temenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan program siaran tamak kanak-kanak, di mana ini dari TK Raudatul Atfal Pengembangan 6 Loto. Dan pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat RA Pengembangan Enam Loto, apa kabar hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya semangat hari ini. Hari ini kita dari RA Pengembangan Enam Loto, kita belajar di sini di RRI Radio Republik Indonesia. Nah, kita di sini belajar bersama, bernyanyi, berdoa dan bermain bersama. Hari ini kita belajar dengan tema diri sendiri dan subtemanya adalah anggota tubuh. Nah, sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Ayo sama-sama kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil hammas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, selanjutnya surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, hasidin ija hasad. Masya Allah, anak-anak pagi hari ini semuanya pada semangat. Nah, sekarang kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan surat Al-Maun yang akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Ananda Jafran. Ayo, kepada Ananda Jafran dipersilahkan.

Masya Allah, terima kasih Jafran. Ayo semuanya berikan tepuk tangan buat kakak Jafran. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Sama-sama membaca doa belajar sayang. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Robbi ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, siapa di rumah yang sayang sama mama dan papa? Kalau kita sayang sama kedua orang tua, berarti kita harus berdoa supaya orang tua kita sehat. Tak? Nah, ayo sama-sama kita membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi firli wali walidayya warhamhu makama rabbayan shagira. Amin. Nah, selanjutnya kita membaca doa kebaikan dunia dan akhirat sama-sama. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, waktunya kita bermain tepuk rukun Islam. Ayo sama-sama 1 2 3 tepuk rukun Islam. Islam yang kedua. Mantap, tepuk tangan. Nah, sekarang tepuk rukun iman.

0: Masya Allah. Nah, sekarang di sini ibu guru punya gambar. Bisa dilihat dari situ? Ada gambar apa ya? Nah, di sini ada gambar orang. Nah, karena subtema kita anggota tubuh, di sini ada gambar orang menunjukkan pintar. Nah, kalau anggota tubuh kita terdiri dari apa saja? Dari atas apa ya?
1: Kepala.
0: Ah, pintar. Kepala apa lagi?
1: Rambut.
0: Rambut. Ada apa lagi?
1: Tangan.
0: Ada apa lagi?
1: Mata.
0: Ada? Mata. Ada apa lagi?
1: Kaki.
0: Nah, tangan untuk apa sayang?
1: Ambil.
0: Untuk makan, untuk memegang. Kaki gunanya untuk?
1: Berjalan.
0: Nah, ada apa lagi? Apa lagi ya? Ada mata. Matanya ada 5 ya?
1: 2.
0: Nah, matanya ada berapa?
1: 2.
0: Terus ada apa lagi ya?
1: Mulut.
0: Ada apa?
1: Mulut.
0: Mulut untuk?
1: Makan.
0: Untuk berbicara, untuk berdoa. Apa lagi? Ada apa nih?
1: Telinga.
0: Ada telinga untuk apa sayang? Untuk mendengar. Masya Allah, anak-anak semua sudah pintar. Semua itu ciptaan siapa ya?
1: Allah.
0: Nah, kalau kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang, mata untuk melihat, telinga untuk
1: mendengar,
0: mulut untuk
1: berbicara,
0: hidung untuk
1: bernapas.
0: Masya Allah, semuanya sudah pintar. Nah, sama-sama kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi lagu diri sendiri. Bisa tidak?
1: Bisa.
0: Sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku diri sendiri.

0: aku punya mulut, kamu juga punya, aku dan kamu pintar. Tepuk tangan, Masya Allah. Hari ini anak-anak semua semangat. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, bagaimana ya kalau kita merawat tubuh kita supaya bersih dari kuman? Bagaimana ya? Harus apa dulu? Supaya bersih kita harus?
1: Mandi.
0: Kalau giginya diapakan?
1: Gigi.
0: Harus disikat. Pakai sikat gigi, pakai odol. Kalau badan pakai apa sayang? Pakai sabun supaya bersih. Rambut dikasih sampo supaya wangi. Nah, anak-anak di sini siapa yang suka mandi?
1: Saya.
0: Nah, siapa yang tadi pagi tidak mandi ya? Tidak ada yang tidak mandi pagi tadi ya. Kalau kita tidak mandi ke sekolah, nanti temannya bilang begini, bau apa ya, siapa yang masih bau ya. Nah, kalau kita ke sekolah harus bersih, harus rapi, harus wangi. Nah, sama-sama kita menyanyi lagu, kepala, pundak, lutut, dan kaki, semua berdiri boleh.

0: Nah, semuanya sudah pintar. Alhamdulillah ada semua rajin menggosok gigi. Kalau kita mau makan tuh harus apa dulu?
1: Mencuci
0: tangan supaya kuman-kumannya hilang. Selesai makan juga harus kita mencuci tangan. Selanjutnya kita bermain tebak-tebakan. Tepuk fokus. Sorry. Fokus. Nah, hari ini semua pada semangat. Ibu guru sampai bingung mau kasih apa lagi karena semuanya sudah pintar-pintar, sudah bisa membersihkan badan sendiri, bisa mandi sendiri. Siapa yang mandi masih dibantu ibu sama mama di rumah? Oh, Abijar masih dibantu mama ya. Masya Allah. Nanti kalau Abijar besok-besok nanti Abijar belajar sendiri ya. Pintar. Selanjutnya kita bermain. Coba perhatikan tangan ibu guru. Nah, kalau ibu guru pegang di mana berarti anak-anak bisa menebaknya ya. Nah, sekarang tangan ibu guru mau taruh di tarat. Di mana ini?
1: Mata.
0: Nah, kalau menutup mata bisa melihat atau tidak?
1: Iya.
0: Tidak bisa. Nah, kalau menutup tangan di mana ini?
1: Telinga.
0: Kalau menutup tangan di telinga bisa mendengar tidak?
1: Tidak
0: bisa mendengar. Pintar. Sekarang tangannya ditutup di mulut. Berarti?
1: Tidak bisa bicara.
0: Tidak bisa bicara. Kalau tangannya tutup di hidung berarti?
1: Tidak bisa bernafas.
0: Masya Allah. Tepuk tangan dulu biar semangat. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu guru mau memanggil Abizar mau menyanyi lagu apa sayang?
1: Ya.
0: Cicak-cicak di dinding. Ayo, Abizar maju pintar. 1, 2, 3.

Masya Allah. Ayo tepuk tangan buat Abizar. Nah, ayo tidak usah malu-malu ya kalau kita belajar. Nah, sekarang siapa lagi yang mau menyanyi? Sama-sama kita menyanyi lagu A I U E O. 1 2 3. Buka.

0: pintar. Nah anak-anak, karena hari ini kita menyiar di mana ini? Di RRI. Ayo anak-anak semua, kita menyapa orang tua dan teman-teman yang belum sempat hadir di rumah hari ini. Memberi salam. Assalamualaikum. Masya Allah. Nah, anak-anak di sini sementara menyiar, nanti sampai di rumah sana mama, papa, nenek, teman-teman yang belum hadir hari ini nanti bisa mendengar. Nah, coba Bunda mau tanya, hari ini kita belajar apa tadi? Kita belajar apa tadi sayang? Tentang apa temanya? Diri sendiri dengan subtemanya anggota tubuh. Kalau kita adalah ciptaan Allah, Allah menciptakan langit, bumi, manusia. Allah menciptakan mata kita untuk melihat, supaya melihat yang baik-baik saja, mendengar yang baik-baik saja. Coba duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Eraloto. Ah, pintar. Selanjutnya, sampai pada penghujung acara hari ini, mari kita tutup dengan membacakan surat Al-Asr. Sama-sama kita membaca surat Al-Asr. Sayang, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi husr. Alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah maka kita akhiri pertemuan hari ini dalam ruang anak. Terima kasih anak-anak RA Pengembangan 6 Loto, tetap semangat semuanya. Bagaimana kalau semangat? Semangat. Tepuk anak hebat. Jempol kanan, jempol kiri.
1: Dua jempol.
0: Hebat. Ayo sama-sama kita mengakhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada pimpinan RRI beserta staff. Mohon dimaafkan bila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita. Pelantikan pengurus HKTI Maluku Utara menjadi momentum memperkuat sektor pertanian dan membangun lumbung pangan daerah. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mendorong kolaborasi HKTI di seluruh wilayah Maluku Utara. Kebakaran Gunung Gamkonora masih dipantau pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Siap melakukan langkah penanganan dan antisipasi perluasan api ke pemukiman. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya, Hasan Hamid, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hairun. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 21 September 2026. Berita pertama. Saudara, pelantikan pengurus HKTI Maluku Utara menjadi momentum memperkuat sektor pertanian dan membangun lumbung pangan daerah. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mendorong kolaborasi HKTI di seluruh wilayah Maluku Utara. Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
1: Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan keberadaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI harus menjadi momentum untuk menyatukan kekuatan sekaligus membangun lumbung pangan di seluruh daerah. Hal itu disampaikan Sarbin saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC dan Musyawarah Daerah HKTI di Villa Hotel Ternate Senin 21 September 2026. Adapun Ketua DPC yang dilantik oleh Wasekjen Bidang Hukum DPN HKTI diantaranya Ketua DPC Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senen, Ketua DPC Kota Ternate Nasri Abu Bakar, Ketua DPC Halmahera Timur Ubaid Yaakob, Ketua DPC Pulau Taliabu Sasa Bilamus, Ketua DPC Kepulauan Sula Vivian Adening Simus, dan Ketua DPC Halmahera Tengah Ikran Malan Sangaji. Mereka merupakan bupati di masing-masing wilayahnya. Sarbin menyebut Maluku Utara memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor pertanian, mulai dari sumber daya alam, letak geografis yang strategis hingga sumber daya manusia dan kekayaan budaya. Menurut mantan Kekanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini, potensi tersebut perlu dikelola secara kolaboratif agar pertanian tidak hanya menjadi sektor produksi, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
2: Bahwa RRI ini siap menjadi salah satu simbol pertumbuhan ekonomi baru melalui sektor pertanian di kawasan timur Indonesia.
1: Namun Sarbin mengakui pengembangan pertanian Maluku Utara masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya ketimpangan wilayah, kualitas pelayanan dasar, daya saing daerah, hingga alih fungsi lahan pertanian. Data Dinas Pertanian Maluku Utara tahun 2023 mencatat, luas lahan sawah produktif di Maluku Utara menyusut dari 2.798 hektar menjadi 1.462 hektar. Selain itu, sebagian petani masih mengandalkan pola usaha tani konvensional. Persoalan legalitas kepemilikan lahan dan akses pembiayaan perbankan juga menjadi kendala dalam mempercepat pengembangan sektor pertanian. Di tengah tantangan tersebut, Sarbi menyoroti nilai tukar petani atau NTP Maluku Utara pada Agustus yang berada di angka 105 berdasarkan data BPS Maluku Utara. Angka tersebut menunjukkan secara teori kondisi petani mengalami surplus.
2: Maka di forum yang terhormat ini, dan yang mulia ini kami berharap kolaborasi di masa depan amat penting bagi kita untuk memperhatikan nasib di depan petani.
1: Wakil Gubernur menegaskan, capaian sektor pertanian tidak cukup hanya diukur melalui angka statistik. Ukuran keberhasilan pembangunan menurutnya harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Karena itu, keberadaan HKTI diharapkan mampu memperkuat komitmen dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mendorong perubahan pola pikir dalam melihat sektor pertanian. Pertanian, kata Sarbin, tidak semata-mata aktivitas bercocok tanam untuk menghasilkan komoditas konsumsi, tetapi memiliki fungsi yang lebih luas sebagai sumber kehidupan sebagian besar masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, menegaskan komitmennya mendorong peningkatan kesejahteraan petani serta mendukung penyediaan sarana dan prasarana, khususnya jalan tani. Berikut laporan Sofyan Togubo.
3: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kota Ternate komitmen mendorong peningkatan kesejahteraan petani serta mendukung penyediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut disampaikan Nasri usai pelantikan Ketua DPC HKTI Kabupaten Kota Maluku Utara oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPTN HKTI Hairul Amir yang berlangsung di Hotel Bella Ternate. Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kota Ternate Nasri Abu Bakar mengatakan setelah pelantikan pihaknya akan membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi petani khususnya di Kota Ternate.
4: Ini sudah pasti kita akan untuk selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana kita mengatasi apa yang terjadi di sektor pertanian khususnya petani petani kita.
3: Sementara itu, Sekretaris DPC HKTI Kota Ternate Junaidi Baharudin mengatakan pihaknya akan segera melakukan konsolidasi organisasi setelah pelantikan. Konsolidasi tersebut mencakup pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan hingga kelurahan, serta mempersiapkan pelaksanaan rapat kerja.
5: Yang pertama tentunya pasca dilantik, kami konsolidasi organisasi dulu. Kita akan menyiapkan membentuk struktur kepengurusan di tingkat kecamatan sampai ke tingkat kelurahan. Yang kedua, kita akan menggelar rapat kerja atau apa jenis rapatnya, nanti kita lihat sesuai anggaran dasar untuk melaksanakan mandat yang nanti diberikan oleh Dewan Pimpinan Daerah ya, maupun Dewan Pimpinan Pusat dari HKTI sendiri terkait dengan apa yang menjadi lokus program HKTI khususnya di Kota Ternate.
3: Pihaknya berkomitmen mendorong peningkatan kesejahteraan petani serta mendukung penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengar warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Kebakaran Gunung Gamkonora masih dipantau. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat siapkan langkah penanganan dan antisipasi perluasan api ke permukiman. Selengkapnya disampaikan reporter kita, Novianti Marasabesi.
6: Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Gamkonora, Kecamatan Ibu Selatan. Pemerintah daerah sebelumnya menerima informasi kebakaran melalui media sosial, di mana fokus awal penanganan diarahkan pada upaya penyelamatan 5 pendaki yang saat kejadian masih berada di kawasan Gunung Gamkonora. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Halmahera Barat, Wawan Gunawan MT Ali kepada RRI mengungkapkan, dalam penanganan kebakaran, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tim pos pengamatan gunung api, PGA Gunung Ibu dan Gunung Gamkonora, pemerintah provinsi hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
7: Sampai dengan saat ini, untuk melakukan penanganan di puncak Gunung Gamkonora itu, kami masih mendapat sedikit kendala karena dengan terjalnya medan, terus peralatan kami yang belum juga memadai, sehingga sampai saat ini penanganan kami hanya berkoordinasi di tingkat provinsi sampai dengan di tingkat pusat untuk melaporkan kondisi yang terjadi saat ini. Yang berikut hari kedua kemarin kami sudah melakukan pemantauan lewat drone untuk memastikan seberapa luasan debaran api yang masih menyala dan seberapa banyak luasan yang sudah terbakar.
6: Wawan mengatakan dari hasil pemantauan drone selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah provinsi dan BNPB sebagai dasar menentukan langkah penanganan berikutnya.
7: Kemarin hasil koordinasi kami dengan provinsi maupun BNPB itu ada dua skema yang direncanakan tuh. Apakah nanti ada operasi OMC operasi modifikasi cuaca ataupun helikopter yang nanti didatangkan. Ini menunggu informasi dari provinsi maupun dari pusat. Dalam hal itu Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda juga sudah menyurat resmi walaupun karena darurat fisiknya belum, tapi melalui via WA dan lain-lain sudah kami tindak lanjut itu.
6: Wawan menambahkan, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga telah mengeluarkan instruksi terkait penanganan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diimbau agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kebun untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu dan memperluas kebakaran. Selain itu, aktivitas pendakian Gunung Gamkonora untuk sementara ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara, berdasarkan pemantauan terakhir, masih terdapat sejumlah titik api yang terlihat di kawasan Gunung Gamkonora, di mana pemantauan pada siang hari menjadi lebih sulit karena kondisi visual yang tidak memungkinkan untuk melihat seluruh titik api dengan jelas. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Kita ke Kabupaten Kepulauan Sula, Saudara. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara, KUA PPAS, perubahan tahun 2026 ke DPRD melalui rapat paripurna. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS. Perubahan ke DPRD melalui rapat paripurna pada Senin 21 September 2026. Dalam dokumen tersebut, Pemkab Kepulauan Sula memproyeksikan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD perubahan tahun anggaran 2026 direncanakan naik. Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Salim Marasabesi dalam sambutannya menyampaikan, dalam dokumen KUA PPAS perubahan tahun 2026, pemerintah daerah memperhatikan arah pembangunan dan kebijakan fiskal nasional.
9: Sejalan dengan hal ini, kebijakan fiskal nasional menekankan pada peningkatan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan hasil yang nyata, sekaligus menjaga tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2025-2029.
8: Selain itu, ia menyatakan penyusunan KUA PPAS perubahan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kepulauan Sula tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD perubahan tahun anggaran 2026. Berdasarkan perkembangan fiskal daerah, postur rancangan APBD perubahan mengalami penyesuaian pendapatan daerah yang semula sebesar 639,30 miliar kini dirancanakan menjadi 659,14 miliar atau bertambah sebesar 19,84 miliar.
9: Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar 23,02 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar 631,37 miliar rupiah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4,74 miliar rupiah. Dengan struktur tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar 44,38 miliar rupiah.
8: M. Salih juga menegaskan defisit ini mencerminkan kebutuhan belanja yang lebih besar dibandingkan dengan kapasitas pendapatan daerah pada tahun berjalan. Karena itu pengelolaan dilakukan secara terukur melalui sumber pembiayaan yang sah. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain. Lahan pemancar RRI Ternate kini dimanfaatkan lebih dari 20 petani untuk menanam komoditas hortikultura. Melalui skema sewa lahan yang diatur oleh KPKNL Ternate, hasil pertanian tersebut tak hanya mendukung pasokan pangan lokal, tetapi juga meningkatkan perekonomian petani. Berikut laporan Davi Baba.
10: Lahan milik negara di kawasan pemancar LPP RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate kini dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian hortikultura. Pemanfaatan lahan tersebut tidak hanya mengoptimalkan barang milik negara atau BMN, tetapi juga membuka ruang usaha bagi 28 petani penyewa atau penggarap lahan, sekaligus mendukung pasokan komoditas pertanian bagi masyarakat di Kota Ternate. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ternate Umar Dani Yusuf Wahyudi mengatakan, pemanfaatan lahan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong agar BMN tidak hanya tercatat dan diamankan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Umar Dani dalam dialog interaktif di RRI Ternate Senin pagi.
11: Contohnya yang ada di RRI ini, yaitu berupa tanah kosong yang ada di sekitar pemancar. Nah, kemudian kami evaluasi dengan dengan analisis HPU tentunya, akhirnya kami memutuskan dengan persetujuan dari RRI juga bahwa lahan kosong ini paling cocok adalah untuk pertanian. Tentunya kita melalui penelitian ataupun analisis baik untuk lahan tersebut maupun potensi-potensi yang ada di sekitarnya, apakah itu potensi petaninya penggarap dan potensi pasar dari hasil pemanfaatan ini sendiri dan sebagainya.
10: Lahan pemancar RRI Ternate telah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian selama 4 tahun terakhir. Komoditas yang ditanam petani antara lain sayur mayur, cabai, kangkung, dan berbagai tanaman hortikultura lainnya. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dilakukan melalui mekanisme sewa BMN sesuai kebutuhan yang berlaku, dengan total luas lahan yang telah tersewa mencapai 18.163 meter persegi. Umar Dhani menegaskan manfaat pemanfaatan BMN tidak semestinya hanya dilihat dari transaksi sewa dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Lebih dari itu, pemanfaatan lahan diharapkan dapat menciptakan aktivitas ekonomi, membuka kesempatan usaha bagi petani lokal, serta mendukung ketersediaan pangan.
11: Dan juga kita tidak sekedar menyewakan, kita juga mengupayakan dukungan dengan berkolaborasi dengan berbagai macam pihak seperti yang kemarin dari Pemprov, Pemkot, dan insya Allah nanti dari BI ini ya, dengan dukungan sesuai dengan program masing-masing. Kalau Dinas Pertanian tentunya akan mendukung, ada bibit, ada pupuk, alat pertanian. Dari kami selaku pemerintah ya, Kemenko DJKN ini mendukung dari sisi tarif sewa yang terjangkau. Nah, dari BI atau dari yang lain mungkin nanti mendukung dari sisi siapa atau butuh modal atau butuh peralatan atau apa, nanti tinggal dikomunikasikan dengan petani nih, Pak Ibu petani butuhnya apa nih.
10: KPKNL Ternate berharap pemanfaatan lahan RRI Ternate dapat menjadi bagian dari optimalisasi aset negara secara produktif, sehingga BMN tidak hanya tercatat sebagai aset tetapi dapat bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, warga lingkungan Mangga Gole, Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, kembali bergotong royong melanjutkan pembangunan jalan tani secara swadaya. Minggu 20 September 2026, reporter Faisal Amin menyampaikan laporannya.
12: Warga lingkungan Mangga Gole, Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara kembali bergotong royong melanjutkan pembangunan jalan tani secara swadaya pada Minggu 20 September 2026. Kali ini warga melakukan pengecoran jalan tani sepanjang 150 meter. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pembangunan akses jalan tani yang sebelumnya telah dibuka sepanjang 1,5 km. Pengerjaan pengecoran tersebut dilaksanakan sejak pagi hari hingga sore hari. Warga dengan gotong royong berbondong-bondong melakukan pengecoran demi jalan tani untuk mempermudah akses jalan tani. Inisiator pembangunan jalan tani, Abdul Malik, mengatakan pembangunan tersebut dilakukan melalui dukungan swadaya masyarakat serta bantuan dari para donatur. Menurut Malik, setiap kepala keluarga memberikan sumbangan sebesar Rp200.000 untuk mendukung proses pembangunan jalan tani tersebut. Malik juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat lingkungan Mangga Gole, warga Kelurahan Mafututu, serta para donatur yang telah memberikan dukungan terhadap pembangunan jalan tersebut. Abdul Malik mengatakan kegiatan pengecoran jalan tani akan terus dilanjutkan apabila dukungan pendanaan mencukupi. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan maupun pihak lainnya dapat memberikan dukungan agar pembangunan jalan tani tersebut dapat diselesaikan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama prakirawan. Silakan informasinya, Dewi.
13: Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Senin 21 September 2026. Umumnya, pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara adalah cerah berawan. Kemudian untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum adalah cerah berawan hingga berawan dari pagi hingga dini hari, namun ada potensi terjadi hujan ringan di wilayah Halmahera Timur pada siang dan sore hari. Kemudian untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif 75 hingga 100%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara masih cukup tinggi berkisar antara 0,5 hingga 2 meter untuk waspadai beberapa wilayah yang menjadi perkiraan tinggi gelombang yang cukup signifikan berada di perairan Kepulauan Loloda, perairan Morotai, kemudian perairan timur Kepulauan Halmahera, perairan GB, dan perairan pesisir Halmahera Barat. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Hasan Hamid, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Hairun, bersama Des Editor Turai Kia Samsudin dan teknik montase yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila.
6: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Ternate malam untuk hari ini Senin 21 September 2026. Saya Titi, Bung Dhani menemani Anda. Pendengar utamanya untuk Anda, umat muslimin dan muslimah. Sesaat lagi kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Tepat pada pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: والنائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta program Satu Radio Republik Indonesia. Saudara, beredar sebuah gambar dari akun Facebook Gimana Aksi pada Jumat 18 Agustus 2026 yang menampilkan klaim jika Gibran akhirnya meminta agar MBG dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Unggahan disertai dengan narasi breaking news, Gibran minta seluruh penyaluran MBG dihentikan usai asa ia menjenguk korban MBG di Karo, bukti sabotase terungkap. Hasil cek fakta, saudara, tim pemeriksa fakta Mavindo terlebih dahulu melakukan pencarian dengan mengetik kata kunci Gibran minta MBG dihentikan ke kolom pencarian Google untuk memastikan kebenaran klaim, tetapi tidak ada pemberitaan yang membenarkan hal tersebut. Guna memastikan lebih lanjut, Turbek Hawk yang mencari video ketika Gibran menjenguk korban keracunan MBG di Karo ke kanal YouTube Tribun Singkawang mengunggah video tersebut dalam unggahan yang berjudul Respon Gibran usai orang tua korban keracunan MBG di Karo marah padanya, yang tayang pada hari Jumat 11 September 2026. Berdasarkan video tersebut, Gibran menyampaikan permohonan maaf serta memberi bantuan untuk menanggung biaya berobat korban. Ia juga berpesan kepada orang tua korban supaya anaknya membawa bekal dari rumah saja. Selebihnya tidak ada pernyataan Gibran yang meminta untuk menghentikan semua penyaluran MBG. Kesimpulannya, faktanya Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Jadi unggahan berisikan klaim Gibran minta MBG dihentikan usai jenguk korban keracunan adalah konten yang palsu. Demikian cek fakta program Satu Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Timuran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan Dim 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia, LPP RRI, dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan mengudara hingga pelosok negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masih kami temani Anda mendengar di Ternate Malam untuk hari ini ya, di awal pekan ya, Senin 21 September 2026. Selamat malam untuk semuanya, selamat bergabung bersama kami RRI Pro 1 Ternate di malam hari ini. Oh, Anda sudah bergabung dari pagi tadi ya, sudah mendengarkan kami dari pagi tadi. Pagi tadi, yang pasti tetap setia sampai nanti ya, bertahan sampai nanti di jam 12 malam pendengar ya, karena masih akan kami hadirkan berbagai macam berita-berita dari daerah, berita dari nasional, bahkan mancanegara di portal resmi kami rri.co.id ya. Jangan lewatkan pula pendengar, nanti Anda juga bisa mengikuti program akhir di Ternate Malam, ada Ruang Rindu ya. Terus apalagi, banyak loh yang pasti lah ya. Mana tadi ya? Oke. Okay. Dan selamat malam untuk semuanya pendengar ya. Ada elemen yang sudah menunggu untuk kita mendengarkan suara elemen, harus menunggu surga. Tapi sebenarnya kita ikuti satu pesan berikut ini, yang pasti selamat malam. Selamat bergabung bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate, Ternate Malam, Senin 21 September 2026.
1: Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Memory, lagu lama yang di-cover kembali ya sama-sama pendengar ya. Untuk Anda yang masih setia bersama kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita spill terlebih dahulu ya berita-berita dari portal RRI.co.id untuk malam ini di Ternate Malam Senin 21 September 2026. Di mana dikabarkan pendengar ada Bupati Ubaid Yaakob yang dilantik sebagai Ketua DPC HKTI Halmahera Timur. Selain itu juga ada kabar Muhammadiyah sudah menetapkan Ramadan pada 1448 Hijriah. Loh, belum ini ya. Nanti kita kabarkan untuk Anda. Pun pendengar, kabar dari Mangole, di mana warga Manggagole swadaya cor jalan tani sepanjang 150 meter, dan ada kabar lainnya yakni petunjuk sendal jepit, ada 8 anak di bawah umur yang diringkus dengan kasus curanmor pendengar ya. Itu kabar-kabar daerah, kabar-kabar dari Maluku Utara pendengar. Selain itu kabar nasional untuk malam ini pendengar, jadi kita spilin dulu ya, di mana pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.000 personel untuk menangani karhutla. Pun pendengar, kabar keuangan, PKS menolak pelonggaran defisit APBN 3%, tekankan kredibilitas fiskal. Pun kabar nasional lagi, Kemenko memberdayakan masyarakat untuk perkuat perlindungan pengemudi ojol tuli pendengar ya. Itu kabar-kabarnya, selengkapnya bisa Anda cek kembali di portal rri.co.id, dan nanti kan akan kami share seutuhnya untuk Anda. Pastikan masih memilih kami, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Malam ya, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah. Malam ini kumandang azan Isya, pendengar, pada pukul 19:38 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan Isya, lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: sampaikan selamat menjalankan ibadah salat Isya, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Channel informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ternate. Masih di Pro 1 RRI Ternate, di Ternate Malam pendengar ya, masih di 21 September 2026. Besok masih hari Selasa, masih aktif harinya ya, masih hari kerja, jadi kenapa semangat untuk semuanya pendengar. Mungkin ada di antara dari Anda yang malam hari ini juga masih berada di tempat aktivitas ya, karena memang Anda shift malam, Anda jadwal malam, piket malam, pokoknya selamat malam deh untuk semuanya ya. Tetap bersama kami di 101,8 FM pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Malam ya. Untuk saat ini tadi sudah kita dengarkan satu lagu dari Gema Asmara ya, dengan lagunya Masih Diperjuangkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Lintas informasi program Masa Satu Radio Republik Indonesia Ternate, saudara owner investasi Zahra Berkah inisial SAHM terancam 15 tahun penjara dalam kasus dugaan investasi bodong yang diduga merugikan puluhan leader dan member di Kota Ternate, Maluku Utara. Ancaman tersebut berdasarkan pasal yang diterapkan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Ternate kepada SAHM dengan pasal 305 ayat 1 junto pasal 237 subs pasal 46 junto pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguat Sektor Keuangan, lebih sub pasal 492 KUH Pidana atau pasal 486 KUH Pidana junto pasal 126 ayat 1 KUH Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto dalam konferensi pers di hari Senin 21 September 2026 mengatakan pasal yang disangkakan kepada tersangka sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau menjalankan investasi bodong. Kapolres juga mengatakan awal mula kasus tersebut pada April 2025. SAHM mengenal investasi Finance Wise melalui media sosial TikTok. Dari situ, tersangka kemudian mempromosikan akun miliknya yang bernama Zahra Berkah melalui akun Facebook untuk mendapatkan member. Demikian informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Senyum dan matahari mendengar ya. Ini malam loh, matahari sih gak apa-apa ya. Spesial untuk semua deh yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk malam ini. Pendengar ya, malam Selasa, yang baru pulang dari tempat aktivitas pasti lagi capek-capeknya ya pendengar ya. Karena memang hari Senin itu biasanya pekerjaan itu padat banget ya. Setelah 2 hari libur, hari pertama masuk itu pekerjaan udah numpuk ya. Capek ya segini, jam segini biasanya pendengar ya. Udahlah, istirahat lebih awal mungkin pendengar ya, bisa menghilangkan rasa capek, rasa lelahnya, sehingga besok bisa kembali fresh pada saat aktivitas dari pagi hingga sore mungkin ya pendengar ya. Dan masih ada kabar-kabar lainnya, berita-berita dari portal rri.co.id. pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ini terus melakukan koordinasi dan juga pemantauan terhadap kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Gamkonora di Ibu Selatan ya. Pemda sebelumnya juga menerima informasi kebakaran melalui media sosial sih ya. Fokus awal penanganan diarahkan pada upaya penyelamatan 5 pendaki yang saat terjadi masih berada di kawasan Gunung Gamkonora. 5 pendaki berhasil dievakuasi ya, dan telah dipulangkan ke rumah masing-masing, di mana proses evakuasi melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah kecamatan, desa, masyarakat, dan tim pengamatan gunung api pendengar ya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Halmahera Barat, Bapak Wawan Gunawan MT Ali juga mengatakan, dalam penanganan kebakaran pendengar, Pemkab Halbar juga terus koordinasi dengan berbagai macam pihak termasuk tim pos pengamanan gunung api, Gunung Ibu dan Gunung Gamkonora, pemerintah provinsi hingga BNPB gitu ya. Nah, wih ya, nampak ini ya pendengar ya, masih boleh untuk cek kembali portal kami, laman kami rri.co.id pendengar ya, selalu terupdate untuk Anda bersama dengan rekan-rekan reporter RRI Ternate. Deh, selain itu juga kalau dari Halmahera Timur, Bupati Ubat Yakub yang dilantik sebagai ketua DPC HKTI Halmahera Timur. Di setiap kabupaten kota, kepala daerahnya yang diangkat sebagai ketuanya ya pendengar ya. Yuk kita ke hal tim sejenak ya. Ini juga sudah dikabarkan tadi dalam penyampaian warta berita sore ya. Bupati Halmahera Timur Ubat Yakub resmi dilantik sebagai ketua Dewan Pengurus Cabang DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI di Halmahera Timur ya. Beliau dilantik bersama 9 kepala daerah lainnya dalam pelantikan pengurus DPC HKTI Kabupaten Kota Semaluku Utara pendengar ya. Nah, pelantikannya tadi dilaksanakannya di Ballroom Gamalama Bella Hotel Ternate, dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum Dewan Pimpinan Daerah Nasional ya DPN HKTI Khairul Amir. Pelantikan dirangkaikan dengan musda dan pelantikan Dewan Pengurus Daerah Maluku Utara ya. Tadi udah berlangsung rame ya. Rame deh. Kita masih ada kabar-kabar lainnya untuk Anda tetap di 101.8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Dedi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ungu bareng sama Prinsa dengan laguku pendengar ya. Dan yuk kita lanjutin lagi kabar-kabar dari portal rri.co.id untuk hari ini. Selain Bupati Obad Yaakob yang tadi dilantik sebagai Ketua DPC HKTI Halmahera Timur dan beberapa kepala daerah di 9 kabupaten kota tadi ya pendengar ya. Ke kabar lainnya lagi, di mana ini pendengar ya. Oke, petunjuknya hasil jepit, ada 8 anak di bawah umur yang diringkus dengan kasus curanmor. Seperti apa kabarnya? Kita cross check yuk pendengar ya. Dikabarkan bahwa 8 anak yang masih di bawah umur di Kota Ternate diamankan oleh Satreskrim Polres Ternate atas kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor curanmor. Nah, para terduga pelaku ini diamankan setelah melancarkan aksinya di 7 lokasi berbeda dalam wilayah hukum Polres Ternate. Para terduga ini mendengar diamankan berdasarkan laporan polisi LP garing B garing 141 garing 9 angka Romawi garing SPKT garing Res Ternate garing Polda Maluku Utara tanggal 22 Agustus 2026 dan penetapan sebagai tersangka berdasarkan surat penyelidikan dengan nomor SP.sidik garing 87.A 9 angka Romawi garing Res sekian ya. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto saat konferensi pers pada hari ini Senin 21 September 2026 menjelaskan 7 lokasi yang disasar terduga pelaku ini diantaranya 2 unit sepeda motor diamankan di pinggir jalan di Kelurahan Tanah Tinggi, 1 unit sepeda motor di depan Kedai 66 Kelurahan Tanah Tinggi, 2 unit sepeda motor di depan RSUD Hasan Busori Kelurahan Tanah Tinggi, 1 unit motor di depan Hotel Muara Inn Kelurahan Kampung Pisang Ternate dan 1 unit sepeda motor di Kelurahan Marikrubu dan 1 unit lagi di Kelurahan Kasturian. Anda pernah merasa motor Anda hilang di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan? Nah, siapa tahu ini ya pendengar ya. Dikabarkan pula terduga pelaku ini melancarkan aksinya di 7 lokasi yang berbeda ya dalam wilayah Kota Ternate pendengar ya. Modus yang dipakai para terduga pelaku saat melakukan aksinya karena kendaraan yang terparkir tidak menggunakan kunci stang atau tidak dikunci ganda. Sehingga membuat aksi mereka lancar-lancar aja ya pendengar ya. Oke, selengkapnya bisa cek kembali di portal kami rri.co.id.

Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan yang aktif serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasan.

0: Pesannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
0: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
2: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
0: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah 5 hari, Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak

0: operasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
2: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
1: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
2: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas, mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali. Sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
3: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
2: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun pembatalan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
4: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik Pasukan Bela Diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
5: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan

0: dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
1: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
3: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
1: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
3: Iya, betul.
1: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
3: Iya.
2: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yaqut Holil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputus untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
4: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
5: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
6: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 660 ribu liter kubik.
5: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: iglesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
2: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
3: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
4: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
3: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
2: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
3: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Ternyata setelah kita ikuti bersama Warta Sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzel, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pendengar dari BCL ya, dari hati untuk Anda yang tentunya sampai saat ini masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Malam ini pendengar di 21 September 2026 untuk Sandiwara Radio, nanti ya Sandiwara Radio kami hadirkan untuk Anda pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur ya. Di mana malam ini untuk Sandiwara Radio persembahan dari RRI untuk 21 September 2026 pendengar dari RRI Bandung dengan judul Sesar apa ini ya? Sesar Lembang ya. Seperti apa nanti kita putarkan untuk Anda pukul 22.30 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Novel Serdadu Pantai, karya Laode Insan. Novel ini adalah sebuah kisah yang menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya lingkungan laut. Novel ini mengajak pembaca, terutama generasi muda, untuk lebih peduli terhadap alam dan lingkungan sekitar. Dalam buku ini mengangkat tema utama, secara kuat menyuarakan pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama laut. Melalui petualangan keempat sahabat, Dayan, Surman, Odi, dan Poci. Pembaca diajak untuk menyadari dampak buruk dari kerusakan lingkungan dan pentingnya menjaga ekosistem laut. Kisah persahabatan keempat tokoh utama menjadi benang merah dalam novel ini. Persahabatan mereka yang erat dan saling mendukung menjadi kekuatan dalam upaya menjaga lingkungan. Novel ini juga menyisipkan pesan tentang pentingnya kewirausahaan sosial. Keempat sahabat tidak hanya peduli pada lingkungan, tetapi juga berusaha mencari solusi untuk masalah lingkungan yang mereka hadapi. Dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk dibaca oleh berbagai kalangan, terutama remaja. Deskripsi lingkungan yang detail, Laode Insan berhasil menciptakan gambaran yang hidup tentang keindahan alam di sekitar pantai, sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan pengalaman keempat sahabat. Memiliki kelebihan tema yang relevan, masalah lingkungan merupakan isu global yang sangat penting, sehingga novel ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Karakter yang menarik, keempat tokoh utama memiliki karakter yang kuat dan menarik, sehingga mudah diingat oleh pembaca. Alur cerita yang menarik, yang sederhana namun penuh makna membuat pembaca tidak mudah untuk bosan. Novel Serdadu Pantai adalah sebuah karya sastra yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang sangat berharga. Novel ini mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan berperan aktif dalam menjaga kelestariannya. Melalui kisah persahabatan keempat sahabat, kita diajarkan bahwa dengan semangat yang tinggi dan kerjasama yang baik, kita dapat membuat perubahan positif bagi lingkungan.
1: Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan.

salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrikeFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia,

Masih kami temani Anda mendengar di malam hari ini. Sudah pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio ya, untuk malam hari ini di 21 September 2026. Drama radio, mana ini September. Persembahan dari RRI Bandung dengan judul Besar Sesar Lembang. Dari studio kami sampaikan selamat malam, selamat mendengarkan.

Menurut catatan geologi, Pulau Jawa berdiri di atas lempeng yang terus bergerak. Rata-rata 7 cm per tahun. Tak terasa, tak terdengar. Namun di Jawa Barat, ada satu garis panjang yang menyimpan tegangan selama ratusan tahun. Panjangnya hampir 30 km, melintas dari Padalarang hingga Cibodas. Ia bernama Sesar Lembang.

0: sesar ini bukan retakan yang menganga. Ia terkunci, tapi menyimpan energi.
1: Seperti karet yang ditarik pelan-pelan ya, Pak?
0: Iya, dan saat dilepas, energinya bisa setara dengan gempa besar.
2: Tapi, Pak, selama saya hidup, belum pernah ada yang kejadian.
0: Justru itu yang sering disalahpahami. Bumi tidak bekerja berdasarkan umur manusia.
3: Ilmu bicara tentang kemungkinan. Manusia sering menuntut kepastian.

0: Tas siaga isinya apa? Beras? Rice cooker?
1: Kalau gempa, boleh bawa kucing nggak?
2: Boleh, asal kamu tahu kemana harus lari.
3: Terina ini, nyusinan wae. Kalau Sesar Lembang ini dibesar-besarkan, karyawan saya mau makan apa?
2: Pak Hendra, kesiapsiagaan bukan menutup tempat wisata. Ini soal prosedur, rambu, dan edukasi, Pak.
3: Yang orang dengar cuma satu. Lembang bahaya.
4: Di meja kopi, keselamatan sering kalah oleh ketakutan kehilangan penghasilan.

0: Baik, Bapak Ibu mohon perhatian. Iya, kami tidak menyampaikan ramalan Bapak Ibu. Kami di sini menyampaikan kesiapsiagaan.
1: Kalau saya panik, anak saya gimana?
2: Nah, itu.
0: Iya, panik itu manusiawi, Pak. Yang bahaya justru ketika gempa terjadi, kita tidak tahu harus kemana.
3: Bu, kalau ke sekolah roboh, aku lari kemana?
0: Ke titik kumpul ya, Nak. Di sana nanti ada orang dewasa yang siap bantu.
4: Edukasi terbaik lahir saat pertanyaan datang dari

0: dapat notif itu?
1: Dokter Arya. Ini nih Pak, ada rilis resmi kok Pak ini Pak. Gempa skala 8.
2: Rilis resmi hanya ada di kanal resmi BMKG. Bukan pesan berantai.
3: Dokter, dokter, ini ada yang masuk nih WhatsApp ke saya. Katanya ini gempanya karena uji coba senjata militer. Betul begitu dok?
2: Itu teori konspirasi, tidak ilmiah.
4: Dok, dok, saya juga dapat notif. Kalau anjing melolong atau udara panas, katanya akan mau gempa.
2: Itu tidak dapat dijadikan data ilmiah. Tidak bisa. Gempa tidak bisa diprediksi kapan waktunya.
5: Tapi video itu sudah viral.
2: Tapi ketakutan juga bisa viral, kan?
6: Di era layar, kepanikan sering lebih dipercaya daripada penjelasan.

0: Mang Ujang, percaya nggak dengan yang disampaikan Dokter Arya tentang sesar Lembang?
1: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita malah ngagrentes.
0: Bukan untuk nakut-nakutin kan Mang Ujang?
1: Lain. Eta teh pangeling-eling. Sasatuan malahan mah sok teudek cicing erek kesekeng, gelisah. Panto hese dibuka. Cai sok robah arah.
2: Apa yang Mang ceritakan itu selaras dengan gejala mikrotektonik, Mang.
3: Ilmu modern dan kearifan lama akhirnya berbicara dalam bahasa yang sama.

0: gelasnya.
1: Kang.
2: Hah?
0: Ini gelasnya kenapa bergetar?
2: Angin mungkin. Ini pintunya biasanya juga gak begini.
3: Ayah, kenapa malamnya kayak gak enak ya?
2: Gelas bergetar. Pintu ngedadak seret. Malam suasananya gumuk. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya.
4: Posko monitor Bumaya.
5: Siap monitor.
4: Masuk dari beberapa RW dapat pintu macet, retakan rambut di tembok, dan kejadiannya hampir bersamaan, Bu.
5: Terima laporan. Baik, kita langsung aktifkan prosedur kesiapsiagaan. Tolong siagakan relawan sekarang juga, Bu. Buka posko dan informasikan kepada warga untuk bersiap mengikuti arahan.
6: Bumaya, kalau tanda kecil muncul serentak, itu bukan kebetulan, Bu.
5: Dipahami, Pak.
7: Tidak ada guncangan. Tidak ada suara besar, namun banyak orang merasakan hal yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Dan dalam kebencanaan, keserempakan adalah bahasa pertama bahaya.
8: Perhatian. Ini kesiapsiagaan. Warga diminta membawa tas siaga dan bersiap menuju jalur evakuasi jika diarahkan. Ulangi, bawa tas siaga dan tetap tenang.
2: Mah, tas siaga Akang di mana?
5: Di belakang pintu, Kang.
2: Oh, ini. Oke, dokumen penting. Makan minuman siap saji, bat obatan, P3K, senter, HP, uang tunai. Nanti perlengkapan adik udah belum ya?
3: Yang ini punya aku ya?
2: Ah, betul nak, itu disimpan ya, di sletingin yang rapat-rapat.
3: Iya ya.
2: Tuh sepatu, jangan lupa dipakai.
3: Iya ya.
2: Kayu kita semua ke titik kumpul.
5: Aku udah siap.
2: Sama-sama, semua juga warga udah pada ke titik kumpul.
9: Ayo!
8: Bapak, Ibu, warga RW 3 dan 4, tolong ikuti jalur evakuasi semuanya. Menuju titik kumpul di lapangan, sekarang juga.
2: Raka, pegang tangan ayah ya.
3: Iya, ayah.
2: Hati-hati. Iya, perhatiin Raka terus ya.
3: Ayah di mana?
2: Raka di mana?
5: Dia tadi di belakang aku.
3: Ayah, di mana semua?
10: Aduh, jalurnya sempit nih. Bapak belum dibongkar lagi.
8: Prioritas anak-anak, Bapak Ibu. Buka jalan sekarang.
11: Tolong mundur, kasih ruang. Tolong mundur.
3: Aku capek, Ayah.
2: Maaf ya, ayah telat ngejarin kamu.
3: Iya ya, tapi aku ingat kata ibu kalau berhenti jangan lari sendiri.
10: Saya kira kesiapsiagaan itu bikin orang takut. Ternyata yang bikin takut itu hampir kehilangan dan tidak siap.
6: Betul Pak Hendra, gempa besar bukan satu-satunya bahaya. Tapi keterlambatan sering lebih mematikan.
3: Ayah,
6: itu, Pak.
3: Ayah, besok kita latihan lagi ya bawa tasnya.
2: Iya, nak. Biar ayah nggak lupa, biar kita tetap siap.
7: Tidak ada gempa besar malam ini. Tidak ada bangunan runtuh, tidak ada korban jiwa. Namun satu hal hampir hilang, kesadaran. Dan malam ini, manusia di atas sesar Lembang belajar satu hal sederhana. Kesiapsiagaan. Bukan soal mendebak bencana, melainkan memilih untuk tidak terlambat.

Masih di Ternate Malam pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama ya drama radio persembahan dari RRI Bandung, Sesar Lembang, Sesar Lembang ya pendengar ya. Oke, dan kita masih di Ternate Malam, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, kita buka line telepon untuk program Ruang Rindu di Pro 1 RRI Ternate. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Kenal aku dari Naf untuk semua.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawinnya dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

Ada band Haruskah Ku Mati mendengar membawa kita ke menit yang ke-57 dari jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Dan yuk kita buka untuk program akhir kita malam hari ini, yakni Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate. Yuk pendengar ya, di Ruang Rindu malam hari ini kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di 3125521, juga di 0821-2037-5180 ya, untuk menderingkan telepon kami di dua jalur tadi. Bisa request lagu, bisa nebar salam, atau bisa ngingetin atau ngucapin apapun itu sama teman, rekan, siapapun itu. Yang penting sopan ya. Oke, bersama saya Titi dan juga ada Bung Dani ya malam ini pendengar ya, untuk teknik studio kita di Ruang Rindu malam ini. Oh iya, oh belum diaktifkan ya, sabar ya, diaktifkan line teleponnya pendengar ya. Bisa kirim pesan juga di WhatsAppnya Pro 1 untuk malam hari ini. Yuk, sebagai lagu pembuka kita di Ruang Rindu Senin 21 September 2026, kami hadirkan dulu lagu dari ntar dulu ya pendengar ya, kita coba carikan lagu yang enak gitu loh. Lagu di tahun berapa ini? Oke, 2014 ya. Dari Syahrini bareng sama Maruli dengan Cinta Sendirian. Kami tunggu dengan teleponnya ya, sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Timur.

Dari Sarini bareng sama Maruli pendengar ya, Cinta Sendirian. Dan yuk diaktifkan, dibuka line teleponnya di 3125521 0821 2037 5180 untuk Ruang Rindu di 21 September 2026. Dan pendengar, di sini Anda bisa menyampaikan ya salam-salam Anda, boleh ya. Kalau di WhatsApp, di WA kita, selamat malam nih buat siapa ini ya? Buat Om Jojo. Om Jojo malam belum tidur, Om Jojo ya. Itu ben Om Jojo ya. Malam juga untuk semuanya deh. Ini juga Mama Indah juga selamat malam ya. Ini yang selalu gabung di awal-awal misalnya Pak Junaidi gitu kan ya. Di manakah beliau ini berada? Ditunggu deringan teleponnya di Ruang Rindu kita malam ini ya, pendengar ya, program akhir Pro 1 RRI Ternate. Oke, belum ya. Oke, mana tadi ya pendengar ya? Oh, aduh rame deh di belakang ya pendengar ya. Ada mungkin dengar suara-suara orang ngobrol gitu kan. Rame di belakang, teman-teman lagi ngobrol entahlah apa, cerita seru-seruan katanya ya. Dan yang pastinya

0: Lagi pendengar, oke, jangan lewatkan tadi warta sore. Kita sudah mengikuti penyampaian warta sore bersama dengan Warek 1 bidang akademik Unhair, Bapak Hasan Hamid ya. Nah, besok di warta sore jam 6 sore waktu Indonesia Timur, penyampaian warta sore akan berita sore dibacakan Bapak Nasri Abu Bakar, benar, Wakil Wali Kota Ternate ya, akan hadir. Insya Allah mudah-mudahan ya untuk membacakan warta sore masih dalam rangkaian spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia mendengar ya. Masih ada beberapa hari ya, nanti warta sore dibacakan oleh pejabat-pejabat di seputar wilayah Maluku Utara mendengar ya. Masih berapa? 10 kali lagi ya. 10 pejabat lagi. Oh, enggak sampai sih. Karena kalau hari Minggu beliau-beliau ini tidak bisa hadir. Jadi seminggu 6 kali saja, bukan 7 kali. Loh, di mana ini teleponnya? Dering kan teleponnya. Mama Indah, selamat malam Mama Indah. Terus Bung Ipin ya, Ko Ama sudah sembuh ya, Ko Ama ya. Terus juga yang lama itu Mbak Mafiat ya. Mbak Mafiat itu lama banget saya enggak dengar suaranya, Mbak Mafiat ya. Bunda Ila juga, Bunda ini Bunda Natalia sudah connect ya. Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Titi cantik, baik hati.
0: Aduh ya ampun. Gimana kabarnya Bun?
1: Baik-baik sayang. Mbak Titi gimana juga kabarnya?
0: Baik-baik selalu Bunda.
1: Amin.
0: Amin.
1: Di sana gimana di Ternate?
0: Aduh, dingin banget malam hari ini. Anginnya kenceng loh.
1: Asik loh, tapi di sini panas, biar malam panas.
0: Oh, malamnya panas loh, kok bisa sih Bun?
1: Iya, pengaruh yang masih itu, gak pernah hujan ini.
0: Oh, sama sih Bun, sih juga gak pernah hujan, tapi anginnya kencang Bun, jadi ya.
1: Wih, ya, tapi enak kalau ada anginnya.
0: Wih, angin malam bikin ngantuk Bunda, ya Allah.
1: Pulang langsung tidur.
0: Pulang langsung tidur, iya, matanya tuh mau dipinjemin aja gitu loh.
1: Aduh, tuh, jadi kan? Kalau pulang jam 12 ya Mbak Titi ya.
0: Iya.
1: Itu tugas harus dilaksanakan.
0: Betul. Ya ampun. Yuk Bun, mau denger lagunya siapa ini Bun?
1: Lagunya itu aja apa ya? Titi Sandora sama Mukjim, Percaya Harapan dan Cinta.
0: Ada nggak ya di sini?
1: Ntar Bun, percaya ya. Harapan dan Cinta. Dilihat dulu Mbak Titi kalau ya. Ada lagunya.
0: Oke, ada apa enggak penyanyi? Siapa tadi pun penyanyinya?
1: Titi Sandora sama Mukjim.
0: Anda. Walah. Titi Sandora, oke. Okay. Oh, enggak masuk pun.
1: Sudah, apa yang lain aja ya? Apa Meriam Belina aja? Jangan pernah kau ragukan.
0: Jangan pernah kau ragukan. Apa ini yang diragukan ini ya?
1: Kayak Mbak Titi gak ragu-ragu sama saya lagi toh.
0: Enggak lah.
1: Harus percaya. Kan hanya lagu Mbak Titi.
0: Iya benar, dibikin series juga gak apa-apa.
1: Iya ya, sudah.
0: Jangan pernah
1: ya, jangan
0: Betul, soalnya buat siapa.
1: Tentu pertama buat Mama. Mama Indah udah gampang ya Mbak Titi?
0: Belum, Mama Indah masih tidur kayak. Ayo, udah tidur Mama kayaknya Indah. Ini.
1: Bangun sudah. Ayo gabung sama Mbak Titi. Terus coba aja Ida juga ya. Purnama Sari, Dika Ditalia, Bu Ade Ipin, Pak Din, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, ada Bung Abdul, Ibu Ila di Luwuk juga ya, Bang Leman yang ada di Lampung, Pak Windy di Tokyo, Bang Lai bersama Putra Tengah, ada siapa lagi ya? Pokoknya semua sudah dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali ya Mbak Titi. Semuanya selamat malam, selamat beristirahat, dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Mbak Titi tetap semangat.
0: Semangat Bunda.
1: Sukses selalu, bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Sebentar hati-hati. Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
0: Amin.
1: Oke, Mbak Titi. Selamat malam, ruang
0: malam.
1: Berbagi rindu. Mamori lewat lagu.
0: Makasih Bunda.
1: Makasih.
0: Oke, yuk ditunggu lagi. Tadi ada Bung siapa ya? Bung Andi tadi ya, Bung Andi. Gabung kembali Bung Andi ya di Batam sana ya. Oke, lagu dari Meriam Berlina sudah disiapin buat Bunda Natalia di malam ini. Oh, bukan. Bung Andi gak lanjut telepon lagi, Bung Andi. Oh iya, udah ini pendengar ya. Selamat malam orang Batam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo,
0: halo. Halo, halo Bandung. Oh, halo Batam ya. Gimana Bung Andi? Halo, gak dengar suara saya kah?
2: Saya dengar Mbak.
0: Nah itu, orang halo kok. Dihaluin lagi. Halo juga Bung Andi. Gimana kabarnya malam ini?
2: Mbak Titi dengar suara saya gak?
0: Dengar ya Allah.
2: Oh iya.
0: Gimana?
2: Lagu ini
0: siapa?
2: Lagu
0: suaranya hilang-hilang Bung Andi.
2: Iya, jaringan Mbak di sini kuat angin sekali Mbak Titi.
0: Sama, ini juga angin kuat lagi ya.
2: Iya.
0: Apa tadi lagunya?
2: Kebetulan saya ini luka di ujung cinta.
0: Hah?
2: Luka di ujung cinta.
0: Luka di ujung cinta.
2: Iya.
0: Ada.
2: Penyanyinya Rani Simbolon, penyanyinya.
0: Rani Simbolon, luka di ujung cinta. Oke, dicari. Kasian ya itu ya, sakit sekali itu ya.
2: Itu pencipta.
0: Apa? Suaranya putus-putus Bu Andi.
2: Ya, saya lewat geser tak bisa.
0: Oh iya kah? Ya ampun. Oh deh, yuk, salam deh.
2: Bisa? Ada?
0: Ada Rani Simbolon, luka di ujung cinta.
2: Iya. Kalau tidak, aku bukan pendosta, boleh juga.
0: Nah, enggak, ini aja luka di ujung cintanya udah ini. Udah siap diputar juga.
2: Iya. Iya. Anu Mbak Titi, jaringan kayaknya karena angin kuat sekali ini.
0: Iya, mungkin. Iya.
2: Salam untuk semuanya aja dari A sampai Z, senggol semuanya Mbak Titi.
0: Oke,
2: makasih Mbak Titi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Batam pendengar ya. Oke, luka di ujung cinta Rani Simbolon disiapkan. Tadi Bunda Natalia juga sudah request satu lagu dari Meriam Belina dengan Jangan Pernah Kau Ragukan. Kita dengarkan dulu dua lagu requestan pendengar kita.

pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Iya, mendengar ini requestannya Bung Andi tadi ya, yang di Batam, lagu dari siapa tadi, Rani Simbolon, Luka di Ujung Cinta. Terus tadi lagu yang kedua, yang pertama tadi ya, Jangan Pernah Kau Ragukan, spesialnya buat Bunda Natalia. Dan masih ada waktu di malam ini, masih kami tunggu Anda bergabung di 3125521, juga di 0821 2037 5180, di Ruang Rindu pendengar ya, 21 September 2026 tepatnya di hari Senin di malam Selasa. Oke. Ini jam berapa nih? Udah jam 11 lebih 24 menit pendengar ya. Waktu kita kok cepet ya, kan baru 2 menit aku berdua lagu ya. Oh, jadi ayo Bunda Ila di Lubuk Banggai, selamat malam Bunda. Ayo Bun, jangan cuma ini aja, jangan cuma apa ya, ngintip-ngintip aja Bunda. Pak Subiono, selamat malam. Pak Yasim, yang dekat-dekat aja nih Pak Yasim, mana nih Pak Yasim ya. Mama Ulpa, Mama Eba juga lama ya gak gabung ya. Mbak Dika ya, terus juga ada Kobuce, ada siapa lagi ya pendengar-pendengar kita ya. Siapa ya pendengar ya? Ada Alif ya, Alif Mbak, tak bukan ya, Alif ya lain ya. Terus juga Cik Guria juga udah lama ya. Dan Bunda Anggraini, Bunda Els, Nona Vika tuh kan, Ibu Farida di Palu juga selamat malam. Malam untuk semuanya pendengar ya, yang pasti kami masih menunggu Anda untuk bergabung di 3125521 0822 1153 7429. Saya masih bingung ini siapa sih, mana dia, mana ada nomor baru. Oke, sabar ya. Deh, kita dengar satu lagu lagi sambil nunggu dengan telepon dari semuanya.

0: Ya, pendengar, masih kami tunggu Anda bergabung di line telepon 3125521, juga di 0821-2037-5180 untuk Ruang Rindu di malam ini ya, Senin 21 September 2026. Bunda Natalia, terima kasih udah gabungan. Bung Andi di Batam juga. Ini Bung Andi yang ada di Bacan mana ini ya? Terus siapa lagi ya? Bunda Anggra ini ada lagi, siapa ini yang udah lama juga gak dengar suaranya? Saya cek dulu ya pendengar ya. Oke, kok gak ada Mbak Dika, selamat malam Mbak Dika ya. Cuma apa ini ya, oh Mama Indah juga selamat malam. Ada juga oke, Pak Subiono, Kobuce. Terus ini teman-teman, oke udah gabung ternyata ya. Halo, selamat malam.
1: Oh, Mama Ida juga.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Titi.
0: Selamat malam dari Madiun. Gimana Madiun, masih Mbak Asap di sana?
2: Gak sampai sini.
0: Oh gak sampai, alhamdulillah.
2: Semeru sana loh yang WhatsApp itu.
0: Iya, Semeru itu Malang ya, Lumajang gitu ya.
2: Ya, yang bahasa dapur.
0: Hah? Oh, dapur. Malam-malam masih bahasa ini dapure. Udah tenang ya, ini kalau malam. Oh gitu ya. Berarti ini warung ya, rumah makan ya Mbak Asap malam ini.
2: Bukan yang di pinggir jalan itu loh.
0: Oh, ada ya Pak Biono, gimana kabarnya?
2: Ya udah teleponnya lihat toh.
0: Oh alhamdulillah. Terus ini mau dengar lagunya siapa?
2: Ah apa ya, lagu nanti nggak ada Teluk Bayur yang gampang-gampang Teluk Bayur.
0: Ya Allah, zaman apa kok ya Teluk Bayur ini loh. Coba yang lain po.
2: Ya udah ya, terserah lagu apa lah.
0: Teluk Bayur, oke. Okay.
2: Ini aja lagunya nggak ada gitu aja.
0: Oh gitu ya, lagunya nggak ada gitu ya. Jadi diganti lagu yang lain gitu aja ya.
2: Ya. Salam dulu ya.
0: Salamin buat siapa jadinya?
2: Salam untuk penyiarnya dan seluruhnya, kru-krunya. Bersatu untuk Indonesia kan?
0: Iya. Yeah.
2: Dan untuk Maluku Utara lah. Ya salam untuk Mas Ikrap ini yang kepala pos RRI, kepala RRI, kepala pos Merote yang ada di Jogja ini. Malam Mas Ikrap berak kembali ke Merote itu.
0: Oh,
2: kemudian
0: gitu.
2: Untuk saya ya, siapa lagi untuk anu Bunda Indah.
0: Mau Indah
2: itu langganan Bersatu itu.
0: Iya.
2: Terus siapa lagi? Siapa lagi sih nggak apa loh?
0: Siapa lagi?
2: Semuanya aja untuk Pak Junaidi di Bambon tuh.
0: Iya, belum muncul deh Pak Junaidi.
2: Belum muncul. Tuh dia top di kepala.
0: Hah? Siapa?
2: Di toki-toki biar muncul.
0: Oh, di toki-toki. Oh iya. Kasihan
2: kepalanya. Sama siapa, Mbak?
0: Sama Bung Dani malam ini.
2: Oh iya. Assalamualaikum, Mbak, Bu. Pelatornya. Ini orang Madiun ini, cerewet orangnya ini.
0: Udah gitu aja. Kan masih ada lagi.
2: Udah, kalau sama Titi nggak bisa ngomong ya saya, jadi pendiam saya.
0: Oh gitu ya.
2: Gitu ya, gugup saya.
0: Aduh.
2: Bukan gagul. Tahu gagul sih?
0: Kalau gagul itu yang satunya lagi.
2: Iya, gagul. Mau bilang apa kan. Enggak sampai-sampai. Udah gitu aja Mbak Itia.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
0: Amin. Okay. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Biono, makasih. Lagunya Bung Dani sudah milihin Menjemput Impian dari Kela Project ya, tapi sabar dulu. Masih tunggu temennya yang lain. Temennya yang Bung Ipin mana nih Bung Ipin? Bung Ipin jangan cuma WA-WA aja Bung Ipin, wa-wa-wa-wa aja gitu ya, jangan ya. Ditunggu dengan teleponnya Bung Ipin di Tidore. Si aku cari ini dulu ya, siapa-siapa ini ya. Oke, Bung Otis, selamat malam. Terus juga, ih siapa sih yang ini loh? Kok nggak ada ya di sini ya? Nggak masuk di grup WA-nya ini ya, pendengar Pro 1 ya. Bunda siapa sih itu yang di Manado itu? Eh lupa aku, nanti deh kalau ingat dia baru tak sebutin ya. Kita dengar dulu requestan, kuan request lagu Pak Biono tadi, lagu dikasih sama Bung Dani, lagu Club Project dengan Menjemput Impian, masih di Ruang Rindu.

Ini lagu dari Kela Project ya, pilihannya Bung Dani tadi untuk Pak Biono menyambut impian. Masih kami temani Anda di ruang rindu mendengar ya. Hanya sisa waktu 15 menit aja untuk kita bisa memutarkan lagu-lagu pilihan Anda, dan Anda boleh gabung di sini. Salam buat siapa gitu loh ya. Ayo, ini yang tadi siapa tadi ya, Bung Andi yang bilang telepon yang GSM agak susah ya. Oke. Ya, mungkin seperti itu ya pendengar ya. Jadi belum bisa gabungan di jalur telepon. Terus bisa di WA loh pendengar ya. Bisa WA, bisa ngirimkan pesan singkatnya, bisa juga telepon. Jadi boleh-boleh saja. Gitu loh. Kok enggak ada ya namanya di sini ya? Oke, enggak ada namanya pendengar. Saya nyari satu siapa sih namanya, kok enggak masuk di sini sih? Udah lama banget ya. Mbak Dika, selamat malam Mbak Dika. Oke, juga ada yang di mana itu? Bung Taher ya. Bung Taher kan biasanya dekat sama Mbak Dika ya. Bung Taher, di manakah engkau ya? Bung Taher biasanya maksudnya di program religi ya, pendengar ya. Oh deh, kalau oke, Pak Yasim. Pak Yasim ini di segala ada ini ya, Pak Yasim ya. Oke deh, pendengar ya. Sekali lagi jangan lewatkan Warta Berita Sore untuk besok ya, di 22 September 2026 pendengar. Anda bisa mendengarkan penyampaian Warta Berita Sore yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Ternate, Bapak Nasri Abu Bakar. Kalau Pak Wali kemarin sudah ya, Wali Kota Ternate sudah mendengar pas di 11 September. Nah ini gilirannya Pak Wakil ya, Pak Wakil Wali Kota Ternate Bapak Nasri Abu Bakar, yang besok beliau akan membacakan Warta Berita Sore jam 6 sore ya. Jangan lewatkan waktu Indonesia Timur. Pendengar, satu lagu lagi ya kami hadirkan untuk Anda. Ini lagu-lagu zaman dulu, tapi enak gitu loh ya buat didengerin bareng-bareng buat denger ya. Dari Dewa 19 dengan Risalah Hati, masih di Ruang Rindu.

Iya, pendengar dari Dewa 19 dengan Risalah Hati ini di kantong album Bintang 5 ya, di tahun 2000 yang lalu, 26 tahun yang lalu lagu ini lagi boomingnya gitu loh ya. Anda pasti juga masih ingat ya, atau bukan zamannya lagi gitu ya. Oh deh, terima kasih untuk semuanya yang sudah sempat bergabung di line telepon. Terima kasih sekali ya. Oke, jangan lupa nanti gabung kembali di program-program hidupnya Pro 1 Ternate. Akhirnya kami yang bertugas, saya Titi, Bung Dani juga pamit ya. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat. Dan jangan lupa, kenapa? Besok bangunnya pagi lagi karena masih hari Selasa, masih harus kerja lagi, masih harus sekolah dan masih harus ngampus gitu kan ya. Makasih untuk semuanya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui FM di 101,8. Kembali mengudara bersama Anda untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

RW nomor 2 gedung RW lantai 1. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali program Satu Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda untuk hari ini di Selasa 22 September 2026. Kami yang tergabung di Ternate Pagi, saya Roni, dibantu teknik studio ada Mbak Ririn dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menghadirkan serangkaian program-program di Ternate Pagi hingga selesai nanti di jam 11 siang. Program 1 mengudara hingga nanti malamnya, tepatnya pada pukul 24.00 atau jam 12 malam. Ternate Pagi siang, sore, hingga malam nanti akan bersama Anda. Anda bisa bersama kami dan mendengarkan melalui FM di 101.8, melalui aplikasi RD Digital ataupun penelitian streaming di www.rri.co.id. Maba dan sekitarnya selamat bergabung kembali pagi ini bersama kami juga di sana, terus juga di Morotai dan sekitarnya. Baik, mengawali perjumpaan kita pagi ini, Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan untuk Anda yang pagi ini akan menunaikan sholat subuh. Waktu azan subuh sebentar jatuh pada pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti kami akan menghadirkan serangkaian program-program di Ternate Pagi, dan nanti ada juga dialog akan mengiringi Anda ya. Sebentar nanti di program Leji Pagi kita buka dengan lagu-lagu bernuansa islami sambil menantikan kemudian azan subuh, terus juga ada kuliah subuh hadir juga untuk Anda pendengar pagi hari ini ya. Dan jangan lewatkan nanti di jam 6 pagi ada warta berita pagi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Begitu juga nanti Anda jangan lewatkan di jam 8 lebih 5 menit Anda bisa dengar sebentar juga ada dialog Ternate Pagi. Tapi sebelumnya nanti kami hadirkan dulu ya serangkaian informasi, informasi daerah, terus nasional dan mancanegara nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Baik, dan Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, jarum jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk menanak ajan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang.

Masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu bernuansa islami sudah kami persembahkan untuk Anda pendengar ya, mengisi untuk program religi pagi untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang baru saja menjalankan sholat subuh. Sudah pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, dan selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti kuliah subuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pagi hari ini. Kuliah Subuh hadir untuk Anda kembali di hari Selasa, hari ini 22 September 2026. Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, dan pagi ini saya sudah bersama Ustadz Asep Hedi Turmudi akan bersama kita. Saya menyapa Ustadz pagi ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, pagi ini kita angkat pembicaraan kita tentang apa nih topik kita?
1: Tentang salat dalam pembentukan pribadi manusia.
0: Salat dalam pembentukan pribadi manusia ya?
1: Iya.
0: Baik, pendengar dengan topik tersebut silakan ya, kami Anda bisa berinteraksi bersama Ustadz di line telepon kami siapkan 0921312551. Ustadz, terkait dengan topik tersebut kami silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wal mubayan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara Kul Subuh hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah orang bisa baku dapa lagi di acara kulisipu pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik, pemirsa, di acara Kuliah Subuh hari ini temanya tentang bagaimana sholat dalam membentuk karakter pribadi manusia. Jadi ini di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah anil fahsya, terhadap perbuatan-perbuatan yang tercela, wal mungkar, dan perbuatan yang keji. Jadi ini bahwa sholat ini bisa mencegah perbuatan tercela dan juga mungkar. Nah, ini yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Ini banyak sekali terjadi penyimpangan, banyak terjadi peristiwa keburukan atau kemungkaran. Jadi sholat kita laksanakan, akan tetapi tidak berbanding, tidak berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi kita melaksanakan sholat ya, kita menunaikan zakat, kita melakukan hal kebaikan, tapi ini keburukan tetap kita jalankan.
0: Iya.
1: Nah, makanya istilah saya ulang-ulang ini namanya STNJ. Sholat terus tapi maksiat jalan.
0: Maksiat jalan.
1: Nah, jadi di masjid banyak orang melaksanakan sholat apa, tapi pulang dari masjid
0: sama saja.
1: Ini tidak melakukan hal kebaikan, ya. Ini yang menjadi introspeksi kepada orang semua. Jadi apa yang kita laksanakan, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, ya, ini harus mempunyai dampak kepada perilaku kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu ada hikmah dan pengaruh sholat dalam bagaimana membentuk pribadi manusia.
0: Yeah.
1: Nah, yang pertama, sholat ini akan menjadi manusia yang tawadu, ya, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Ya. Kalau ada orang sholat pulang dari sholat ternyata masih sombong, masih membanggakan kekayaan, membanggakan keturunan, membanggakan yang lainnya. Ini berarti sholat ini belum ada pengaruhnya dalam perbaikan pribadi sehari-hari.
0: Yeah.
1: Karena di dalam Al-Qur'an juga surat Luqman ayat 18, wala tusu'ir khuldaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia, wala tamshi fil ardi maruha, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena apa? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Oleh sebab itu sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Perhatikanlah bahwa akan kami beritahukan tentang penduduk ahli neraka, ya, penghuni neraka, kata Nabi. Siapa yang penghuni neraka, kata Nabi? Kullu utulin, yaitu orang yang berhati kasar.
0: Ya.
1: Jawalin, yang bertabiat keras, keras kepala. Mustakbirin dan sombong. Nah ini, jadi kriteria penghuni neraka, ahli neraka, ya, yang akan masuk neraka, kata Nabi, yaitu utulin, orang yang berhati kasar. Jawalin, orang yang bertabiat keras. Dengan mustakbirin, orang yang sombong. Nah inilah ya, oleh karenanya itu sholat ini bisa membentuk manusia jadi orang yang tawadu, ya, yang sadar akan kedudukannya, ya. Ini apapun dia diberikan jabatan, diberikan kekayaan di tangannya, ini tidak membuat diri sombong. Tapi dengan sholat ini membentuk yang namanya sikap tawadu, ya. Oleh sebab itu kalau kita melihat sejarah, ya, bagaimana kalau lihat ada orang yang sombong, orang yang keras kepala, orang yang bertabiat keras lagi sombong, itu contohnya adalah Fir'aun. Nah, Fir'aun ini ada tiga sifatnya, semua ada semua nih. Hatinya kasar, tabiatnya keras, dan juga sombong. Nah ini ada tiga ciri dari penghuni neraka yang berhati kasar, bertabiat keras, lagi sombong seperti Fir'aun pada zaman yang dulu. Ini jangan sampai ini terjadi ada yang namanya Fir'aun gaya baru. Fir'aun di era digital. Fir'aun di era sekarang, di era milenial.
0: Kira-kira ada seperti apa itu? Perbedaannya seperti apa kalau begitu, Ustaz?
1: Ya, ini sama-sama sama-sama hatinya kasar, sama-sama keras, sama-sama sombong, tapi beda zaman. Jadi walaupun zamannya berbeda, dulu Nabi Musa menghadapi Fir'aun, Fir'aun yang bersifat kasar, keras dan sombong. Nah ini ada Fir'aun gaya baru di zaman sekarang, ya, ada yang dia hatinya kasar.
0: Ya. Ustadz, ada yang mau mungkin ingin bertanya? Kita angkat dulu boleh ya? Baik.
1: Boleh diangkat.
0: Halo, assalamualaikum, kuliah subuh.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Udin ya.
2: Iya.
0: Silakan Pak Udin.
2: Assalamualaikum Ustaz. Begini Ustaz. Tadi Ustaz bilang orang punya hati sama dengan Fir'aun, atau ada Fir'aun kayak baru ini. Memang benar. Fir'aun kayak baru ini sekarang ini banyak. Contoh, ada saya punya teman akrab ini. Sekarang dong jadi istilahnya ada punya jabatan sedikit, dong punya ada duit sedikit, terus kita orang ini dong sudah ada mister, dorang sekenakan bahwa dorang itu dorang sudah, tegur ke sana cuma cuek-cuek saja begitu. Sekarang hati, ini dulu nih teman akrab sekali ini, pergi sama-sama, orang sama-sama, pergi hutan sama-sama, sekarang dong menjadi orang besar, nah dong sombong, dong sudah mau merendahkan diri, serada sudah mau angkat dong punya diri sudah begitu, sudah cuek pakai cora sudah begitu.
0: Baik.
2: Nah itu orang seperti itu, gimana Ustaz? Nanti Ustaz jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bisa di copy atau saya ulang lagi?
1: Di copy, diulang.
0: Bisa. Terkait dengan yang kita bicarakan Ustaz ya, di saat contohnya tadi Fir'aun itu dengan zaman digital sekarang ini. Kira-kira kalau ada teman begitu ya, dulu teman akrab, tiba-tiba punya jabatan, sekarang cueknya luar biasa begitu. Bagaimana Ustaz? Menurut Pak Udin tadi bagaimana Ustaz?
1: Ya, kalau itu ada terjadi pada diri kita, ada di lingkungan kita, atau di besti kita, ya lain dulu lain sekarang. Ketika dulu zaman kesulitan ya sama-sama
0: masih akrab, masih berteman begitu.
1: Akrab, ya. Tapi ketika dia ada kekayaan, dia ada jabatan menjauhi kita. Ini jangan-jangan ini masuk dalam kategori sifat-sifat Fir'aun ya, sombong ya. Kalau ketika pas hidupnya sama-sama menderita, dia sama-sama kita rasa sama-sama atau orang rasa, tapi ketika pas ada jabatan, ada kekayaan, dia menjauh. Ya. Dia membanggakan kekayaan, jabatan, terus so lupa lagi. Lupa orang. Sombong. Nah, ini jangan terjadi kepada seperti itu ya, para pemirsa, Pak Udin ya semua ya.
0: Iya.
1: Jangan lupakan masa-masa perjuangan dulu ya, masa penderitaan. Kalau so biasanya memang kalau sudah ada jabatan, sudah ada kekayaan, ini kadang melupakan orang lain ya, melupakan bahwa kita kaya ini bukan karena diri sendiri, ada bantuan orang lain, ada tahapan yang harus melalui orang lain.
0: Istilahnya kesenai kaca jabatan. Terus, Bang. Istilahnya kesenai kaca terus. Betul. Begitu, Ustaz.
1: Betul ya, jadi kita kaya itu karena bukan karena di sini ada bantuan orang lain, ada tahapan orang lain, kita ada punya jabatan juga tidak langsung itu. Orang, makanya kita jangan lupa kepada orang lain yang itu menghantarkan kita menjadi kaya, menghantarkan kita menjadi kita punya jabatan. Jangan dengan jabatan dan kekayaan ini membuat kita sombong, karena tadi sombong ini masuk dalam kategori tanda-tanda seperti Fir'aun. Karena kalau yang Fir'aun masa kini ya, Fir'aun digital.
0: Nah,
1: ini jangan sampai di era digital, di era sekarang ini Fir'aunnya gaya baru begitu ya, gaya sekarang. Nah, yang sudah lupa kepada pertemanan kita dulu, yang sudah lupa ketika dulu sama-sama berjuang ya. Jadi itu ya Pak Udin ya, jadi jangan sampai kita bersikap sombong di era sekarang, kita harus tawadu. Ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori Fir'aun modern ya, Fir'aun digital ini ya. Insyaallah ya, kalau kita dijauhkan dari sikap sombong. Lalu yang kedua, sholat ini bisa membentuk perilaku kita. Itu sholat itu membentuk sikap disiplin. Ketika dikumandangkan azan, kita langsung menunaikan sholat ya. Ini adalah salah satu bentuk bahwa sholat ini membentuk sikap disiplin. Ini sangat penting, diperlukan bagi kita. Jadi kalau ada orang yang melalaikan sholat ya, lalai dalam keadaan mungkin banyak sekali kita kesibukan, banyak yang lain, berarti sholat ini belum bisa membentuk diri kita disiplin. Seharusnya sholat mengajarkan kepada kita semua itu membentuk pribadi kita, akhlak kita, disiplin. Ya. Jadi sholat ini membentuk orang disiplin. Ketika waktu zuhur dikumandangkan azan, kita langsung sholat zuhur. Dikumandangkan asar, kita asar. Sholat azan maghrib dikumandangkan, kita langsung. Itu adalah menanamkan kepada orang semua membentuk sikap disiplin. Nah, ini makanya kalau kita bisa belajar dari sholat tersebut, jadi sholat itu bisa membentuk pribadi manusia menjadi disiplin. Ya, ini mudah-mudahan itu bisa membentuk disiplin. Terus yang selanjutnya, sholat ini bisa membentuk perilaku kita. Yang ketiga ini adalah sholat akan melahirkan sosok pribadi yang jujur. Ya, yang tarabafoya, yang tararuci. Ya, nah, kalau sholat ini ternyata setelah sholat kita masih bafoya, masih bohong, masih ruci, masih melakukan kejelekan. Kalau diberikan amanah kita tidak menjaga amanah, diberikan kepercayaan kita malah menyalahgunakan kepercayaan, berarti sholat yang kita lakukan ini tidak berdampak kepada perilaku kita sehari-hari. Karena sholat ini akan melahirkan pribadi yang jujur. Jadi di Indonesia, di Maluku Utara, di kota Ternate, kalau semua melaksanakan sholat, iya, tapi imbas atau dampak dari sholat itu harus melahirkan sosok-sosok pribadi yang jujur. Seandainya semua melakukan sholat dan tahu dampak dari sholat akhirnya melahirkan pribadi yang jujur, ini tidak ada lagi yang namanya korupsi. Tidak ada lagi yang namanya melakukan kejelekan, kemaksiatan, lain sebagainya. Karena tahu bahwa mereka mengetahui sholat ini bisa melahirkan sosok pribadi yang jujur. Ya, jadi dengan sholat ini dilatih untuk kita semua bagaimana merawat kejujuran, ya, yang teramat penting dalam membangun karakter orang semua, ya, sebagai muslim, sebagai mukmin, muhsin. Jadi bukan hanya melaksanakan sholat, tapi tahu makna sholat itu untuk diri pribadi kita apa, ya. Jadi tadi kita tidak sombong karena bersifat tawadu. Yang kedua, sholat itu disiplin, ya. Kalau kita melahirkan orang tara pemalas, ya. Jadi kalau masih kita malas-malasan, ya, nah berarti sholat kita belum berguna, sholat kita belum berdampak kepada perilaku kita sehari-hari. Selanjutnya, yang keempat adalah sholat ini bisa membentuk pribadi yang sabar. Ini insya Allah dengan sholat ini kita bisa mempunyai sikap sabar. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita ini ujian, musibah juga kemarin banyak sekali terjadi, ya, mau di daratan, di daratan, di lautan, ya. Ada yang tenggelam kemarin, ada yang apa? Ini kan musibah banyak, ya. Cuaca buruk dan lain sebagainya. Jadi dengan sholat yang kita lakukan, insya Allah ini akan membentuk pribadi yang sabar. Karena kesabaran ini sangatlah diperlukan dalam era sekarang, ya era yang berat, ya. Ini kan mencari uang, cari doi sulit, tapi menghabiskan uang begitu gampang. Ini kan harga uang sekarang kayak macam karena apa, ini kan percobaan, ya. Mencari uang sulit, ya, elit, ya, ekonomi sulit, ya. Tapi menghabiskan uang sekarang begitu gampang, begitu mudah keluar uang, ya. Uang seperti tidak ada harganya. Ini adalah cobaan, ya, cobaan udah apa ekonomi kita, ya. Makanya dengan sholat yang kita lakukan ini membentuk pribadi yang sabar. Dalam keadaan suka dan duka, baik dan buruk, ya, apapun keadaan ekonomi kita, apapun yang menimpa diri kita, ini kita tetap sabar. Ya. Karenanya ada dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 186, wa in tasbiru, jika kamu bersabar, kata Allah, ya, firman Allah, wa tattaqu, dan bertakwa, fa inna dzalika, maka hal tersebut adalah min azmil umur, adalah termasuk urusan yang harus diutamakan, yang harus diprioritaskan. Jadi yang harus diprioritaskan dalam kehidupan kita adalah bagaimana bersabar, bagaimana bertakwa. Nah, ini sabar itu gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Ya, memang kalau bilang, kalau ada yang kena musib bilang sabar, kalau mengucapkan itu gampang, sabar, ya. Tapi menghadapinya itu yang sulit.
0: Baik, Ustadz, mungkin Ustadz, mungkin apa, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dengan mencontohkan tadi yang Ustadz katakan, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, misalnya sholat, tapi pulangnya juga sama, perilakunya masih sama begitu, ya, bertentangan lah istilahnya. Nah, bagaimana sebenarnya kita apa, ya, menghadapi ataupun tahapan pembentukan karakter seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam itu bagaimana, Ustadz?
1: Ya, makanya ini orang yang begitu berarti sholatnya baru formalitas. Sholatnya baru hanya menunaikan kewajiban, tapi tidak tahu makna dari sholat itu. Ya, ketika di dalam sholat kita mengucapkan baca Al-Quran surat Wal Asri demi waktu, tapi kita malah tidak disiplin. Nah, ketika mengucapkan bahwa di Al-Quran itu di dalam sholat kita bacakan tidak boleh menzalimi orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain, tapi malah setelah sholat kita menyakiti orang lain. Menzalimi orang lain.
0: Nah, itu
1: makanya
0: dia.
1: tahapannya berarti kita ketika melaksanakan sholat harus paham apa yang diucapkan, dilafadzkan ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Maha segala-galanya. Berarti kita tidak tergoda kepada yang lain-lain karena yang paling utama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak tergoda kalau ada orang yang menyuap, menyobo, ya, orang yang apa tidak. Karena memang kita tahu bahwa sholat ini bisa membentuk karakter pribadi yang akhlakul karimah, akhlak yang baik. Jadi kalau kita memahami apa yang kita bacakan, bukan hanya dibaca tapi kita realisasikan, kita memberikan dampak kepada kehidupan sehari-hari, karena makna sholat itu sangat baik tadi, yang diungkapkan untuk bagaimana membentuk pribadi akhlak, pribadi mukmin yang baik atau muhsin yang baik. Makanya perlu pemirsa Pro 1 dimanapun berada, ini sholat ini bukan hanya sekedar ritual belaka, bukan hanya formalitas saja, tapi ini bisa
0: pembentukan karakter yang baik lah, begitu ya Ustadz ya.
1: Orang sholat, selesai sholat masih membincangkan keburukan orang lain.
0: Itu dia.
1: Bagipo, bakar lota. Ya. Bakar lota, bagiba, ini tak boleh. Nah, berarti kalaupun dia tetap masih bakar lota, bagiba, berarti sholatnya belum belum dimaknai secara benar.
0: Oke.
1: Okay. Nah, makanya dengan sholat ini akan menghindarkan kita dari perbuatan atau keburukan-keburukan ya. Itu tidak seharusnya kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir ini adalah sholat ini akan membantu sikap ikhlas. Ini penting ya, ikhlas, karena tiap amal dan aktivitas kita haruslah dilakukan secara ikhlas ya. Nah, ini sholat mengajarkan kita untuk ikhlas dengan motivasi apapun yang kita laksanakan ya. Itu untuk apa? Semata-mata untuk mencari ridho Allah. Jadi kita melakukan kebaikan apa bukan karena ingin dipuji, ingin makan puji, tapi betul-betul ini lillahi ta'ala, karena Allah. Karena ingin mencari ridho Allah, bukan mencari trending, mencari, kan ini sekarang orang ingin apa-apa trending, ingin dipuji orang, ingin di, nah ini berarti sholat, ya itu berarti sholat belum belum bermanfaat kepada pembentukan pribadinya. Kalau masih tetap ria,
0: betul,
1: ingin dilihat orang lain, tetap sum'ah, ingin didengar istilahnya orang terkenal, terus orang makan puji dipuji. Nah, ini karena sholat ini membentuk kepada sikap ikhlas, dan ini akan apa namanya berpengaruh kepada diri kita. Inti apapun yang kita lakukan ini mengharap ridho Allah karena lillahi ta'ala. Karena sholatku, inna sholati, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya wa mati, dan hidupku dan matiku, ini karena apa? Karena Allah. Jadi sholat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di dalam hidup dan mati kita, itu adalah karena apa? Karena Allah SWT. Maka tepatlah apa yang disebutkan atau difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, wa ma umiru, padahal mereka tidak disuruh kecuali dengan apa? Illa liya'budullah, kecuali mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, beribadah terus berbuat ikhlas ya dalam agamanya. Artinya beribadah kepada Allah terus diikuti dengan ikhlas. Jadi ibadah itu harus diikuti dengan ikhlas. Ya, apabila sikap ikhlas ini bisa kita miliki di dalam diri kita, insya Allah ini apa yang dilakukan betul-betul ini lurus ya. Tidak karena apa, tidak karena apa, karena memang ada di dalam hadis juga, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya perbuatan itu tergantung kepada niat. Nah, makanya kita harus luruskan niat insya Allah dengan melaksanakan sholat ini kita akan menjadi ikhlas dalam segala perbuatan di luar sholat ini, di dalam kehidupan pribadi. Berarti luruskan niat supaya kita tetap ikhlas.
0: Oke.
1: Ini jadi itu kita ini kan, jadi sholat ini membentuk manusia tawadu, ya, rendah hati, tidak sombong. Sholat ini membentuk sikap yang disiplin, sholat yang kita laksanakan ini akan melahirkan sosok pribadi yang jujur, sholat yang kita lakukan insya Allah membentuk pribadi yang sabar, dan terakhir sholat yang kita lakukan insya Allah akan membentuk kepada akhlak kita, pribadi kita menjadi ikhlas atas apa yang kita laksanakan.
0: Baik.
1: Saya kira itu.
0: Okay.
1: Jadi untuk pertemuan hari ini, intinya mudah-mudahan pemirsa Pro 1 dimanapun berada, sholat yang kita laksanakan, ibadah apapun yang kita laksanakan, betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah, dan insya Allah akan mempengaruhi perbaikan kepada diri kita menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah subuh pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan, referensi, maroji baik dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang salah, mudah-mudahan dimaafkan. Yang salah itu ada dari pribadi saya sendiri ya. Baik, demikian wal afu minkum, ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita ikuti kuliah subuh ya di hari ini Selasa 22 September 2026, sudah bersama Ustadz Asep Hedi Turmudi yang mengangkat topik mengenai bagaimana untuk membentuk karakter bagi manusia. Itu dia ya. Jadi yang namanya pembentukan karakter Islami adalah bagaimana proses terencana dan berkesinambungan lah untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam agar seseorang memiliki kepribadian, moral, dan akhlak mulia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu ya. Kita akhiri dulu untuk kuliah subuh hari ini, dan pendengar, selanjutnya kita jelang untuk penyampaian warta berita pagi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan topik utama. Kebakaran Gunung Gamkonora masih dipantau. Pemkab Halmahera Barat siapkan langkah penanganan dan antisipasi perluasan api ke pemukiman. Lahan pemancar eri Ternate di Kelurahan Kayu Merah kini dimanfaatkan lebih dari 20 petani untuk menanamkan komoditas hortikultura. Saudara, informasi ini juga bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar Relay Morotai di 93,6 FM. Pemancar Relay Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, ini Warta Berita Pagi selengkapnya. Selasa 22 September 2026 bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, kebakaran Gunung Gamkonora masih dipantau. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat siapkan langkah penanganan dan antisipasi perluasan api ke permukiman. Berikut laporan disampaikan reporter Novianti Marsabesi.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Gamkonora, Kecamatan Ibu Selatan. Pemerintah daerah sebelumnya menerima informasi kebakaran melalui media sosial, di mana fokus awal penanganan diarahkan pada upaya penyelamatan 5 pendaki yang saat kejadian masih berada di kawasan Gunung Gamkonora. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Halmahera Barat, Wawan Gunawan MT Ali kepada RRI mengungkapkan, dalam penanganan kebakaran, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tim pos pengamatan gunung api, PGA Gunung Ibu dan Gunung Gamkonora, pemerintah provinsi hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
2: Sampai dengan saat ini, untuk melakukan penanganan di puncak Gunung Gamkonora itu, kami masih mendapat sedikit kendala karena dengan terjalnya medan, terus peralatan kami yang belum juga memadai, sehingga sampai saat ini penanganan kami hanya berkoordinasi di tingkat provinsi sampai dengan di tingkat

0: kondisi operasi modifikasi cuaca ataupun helikopter yang nanti didatangkan. Ini menunggu informasi dari provinsi maupun dari pusat. Dalam hal ini Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda juga sudah menyurat resmi walaupun karena darurat visinya belum, tapi melalui via WA dan lain-lain sudah kami tindak lanjut itu.
1: Wawan menambahkan, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga telah mengeluarkan instruksi terkait penanganan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diimbau agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kebun untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu dan memperluas kebakaran. Selain itu, aktivitas pendakian Gunung Gamkonora untuk sementara ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara, berdasarkan pemantauan terakhir, masih terdapat sejumlah titik api yang terlihat di kawasan Gunung Gamkonora, di mana pemantauan pada siang hari menjadi lebih sulit karena kondisi visual yang tidak memungkinkan untuk melihat seluruh titik api dengan jelas. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
2: Kita ke informasi lain, saudara warga lingkungan Mangoli, Kelurahan Fafotutu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, kembali bergotong royong melanjutkan pembangunan jalan tani secara swadaya Minggu 20 September 2020. Laporan Faisal Amin.
3: Warga lingkungan Manggagole, Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara kembali bergotong royong melanjutkan pembangunan jalan tani secara swadaya pada Minggu 20 September 2026. Kali ini warga melakukan pengecoran jalan tani sepanjang 150 meter. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pembangunan akses jalan tani yang sebelumnya telah dibuka sepanjang 1,5 km. Pengerjaan pengercoran tersebut dilaksanakan sejak pagi hari hingga sore hari. Warga dengan gotong royong berbondong-bondong melakukan pengecoran demi jalan tani untuk mempermudah akses jalan tani. Inisiator pembangunan jalan tani Abdul Malik mengatakan, pembangunan tersebut dilakukan melalui dukungan swadaya masyarakat serta bantuan dari para donatur. Menurut Malik, setiap kepala keluarga memberikan sumbangan sebesar Rp200.000 untuk mendukung proses pembangunan jalan tani tersebut. Malik juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat lingkungan Manggagole, warga Kelurahan Mafututu serta para donatur yang telah memberikan dukungan terhadap pembangunan jalan tersebut. Abdul Malik mengatakan kegiatan pengecoran jalan tani akan terus dilanjutkan apabila dukungan pendanaan mencukupi. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan maupun pihak lainnya dapat memberikan dukungan agar pembangunan jalan tani tersebut dapat diselesaikan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Saudara, lahan pemancar air Ternate di Kelurahan Gayo Merah kini dimanfaatkan lebih dari 20 petani untuk menanamkan komoditas hortikultura melalui skema sewa lahan yang diatur oleh KPKNL Ternate. Hasil pertanian tersebut tidak hanya mendukung pasokan pangan lokal, tetapi juga meningkatkan perekonomian petani. Berikut laporan Davi Baba.
4: Lahan milik negara di kawasan pemancar LPP RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate, kini dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian hortikultura. Pemanfaatan lahan tersebut tidak hanya mengoptimalkan barang milik negara atau BMN, tetapi juga membuka ruang usaha bagi 28 petani penyewa atau penggarap lahan, sekaligus mendukung pasokan komoditas pertanian bagi masyarakat di Kota Ternate. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ternate, Umar Dani Yusuf Wahyudi mengatakan, pemanfaatan lahan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong agar BMN tidak hanya tercatat dan diamankan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Umar Dani dalam dialog interaktif di RRI Ternate Senin pagi.
5: Contohnya yang ada di RRI ini, yaitu berupa tanah kosong yang ada di sekitar pemancar. Nah, kemudian kami evaluasi dengan analisis HPU tentunya, akhirnya kami memutuskan dengan persetujuan dari RRI juga bahwa lahan kosong ini paling cocok adalah untuk pertanian. Tentunya kita melalui penelitian ataupun analisis baik untuk lahan tersebut maupun potensi-potensi yang ada di sekitarnya, apakah itu potensi petaninya penggarap dan potensi pasar dari hasil pemanfaatan ini sendiri dan sebagainya.
4: Lahan pemancar RRI Ternate telah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian selama 4 tahun terakhir. Komoditas yang ditanam petani antara lain sayur mayur, cabai, kangkung, dan berbagai tanaman hortikultura lainnya. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dilakukan melalui mekanisme sewa BMN sesuai kebutuhan yang berlaku, dengan total luas lahan yang telah tersewa mencapai 18.163 meter persegi.

0: Mardani menegaskan manfaat pemanfaatan BMN tidak semestinya hanya dilihat dari transaksi sewa dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Lebih dari itu, pemanfaatan lahan diharapkan dapat menciptakan aktivitas ekonomi, membuka kesempatan usaha bagi petani lokal, serta mendukung ketersediaan pangan.
1: Dan juga kita tidak sekedar menyewakan, dan juga mengupayakan dukungan dengan berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, seperti yang kemarin dari Pemprov, Pemkot, dan insya Allah nanti dari BI ya, dengan dukungan sesuai dengan program masing-masing. Kalau Dinas Pertanian tentunya akan mendukung, ada bibit, ada pupuk, alat pertanian. Dari kami selaku pemerintah ya, Kemenko DJKN ini mendukung dari sisi tarif sewa yang terjangkau. Nah, dari BI atau dari yang lain mungkin nanti mendukung dari sisi siapa atau butuh modal atau butuh peralatan atau apa, nanti tinggal dikomunikasikan dengan petani nih, Pak Ibu petani butuhnya apa nih.
0: KPKNL Ternate berharap pemanfaatan lahan RRI Ternate dapat menjadi bagian dari optimalisasi aset negara secara produktif, sehingga BMN tidak hanya tercatat sebagai aset, tetapi dapat bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Davi Baba melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran serta prioritas dan platform anggaran sementara KUAPPAS perubahan tahun 2026 di DPRD melalui rapat paripurna. Laporan Karman Samuda.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUAPPAS perubahan ke DPRD melalui rapat paripurna pada Senin 21 September 2026. Dalam dokumen tersebut, Pemkab Kepulauan Sula memproyeksikan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD perubahan tahun anggaran 2026 direncanakan naik. Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Salim Merasa Besi dalam sambutannya menyampaikan, dalam dokumen KUAPPAS perubahan tahun 2026, pemerintah daerah memperhatikan arah pembangunan dan kebijakan fiskal nasional.
4: Sejalan dengan hal ini, kebijakan fiskal nasional menekankan pada peningkatan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan hasil yang nyata, sekaligus menjaga tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2025-2029.
3: Selain itu, ia menyatakan penyusunan KUAPPAS perubahan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kepulauan Sula tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD perubahan tahun anggaran 2026. Berdasarkan perkembangan fiskal daerah, postur rancangan APBD perubahan mengalami penyesuaian pendapatan daerah yang semula sebesar 639,30 miliar kini dirancanakan menjadi 659,14 miliar atau bertambah sebesar 19,84 miliar.
4: Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar 23,02 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar 631,37 miliar rupiah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4,74 miliar rupiah. Dengan struktur tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar 44,38 miliar rupiah.
3: M. Salih juga menegaskan, defisit ini mencerminkan kebutuhan belanja yang lebih besar dibandingkan dengan kapasitas pendapatan daerah pada tahun berjalan. Karena itu pengelolaan dilakukan secara terukur melalui sumber pembiayaan yang sah. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Aeroni, Teknik Muntasi, Ririn, Des Editor, Novianti Merasa Besi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi untuk Anda yang masih setia pagi ini bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Setelah tadi sudah kita ikuti penyampaian warta berita pagi, lagu-lagu hiburan pagi ini ya, menyemangati Anda yang sudah bangun di hari Selasa 22 September 2026. Berbagai kegiatan sudah mungkin sebentar nanti Anda lakukan kembali ya. Seluruh aktivitas harus Anda kerjakan lagi di hari ini. Mudah-mudahan semuanya sudah disiapkan. Nah, terkait dengan semua kelengkapan Anda sebelum nanti Anda berangkat menuju ke tujuannya masing-masing, kami iringi dengan ragam informasi sebentar untuk Anda pendengar pagi ini. Dan nanti juga sebentar di jam 8 lebih sekitar 5 menit Anda jangan lewatkan, ada dialog Ternate pagi yang mengangkat topik terkait dengan identifikasi dan mitigasi karhutlah di Ternate. Nanti sebentar akan hadir narasumber yaitu PLT Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Ternate, apa Naim Safar. Ada juga PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Ternate, ada Pak Ferry Hamdani Wole, dan juga anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate, ada Ibu Nurlila Sarif. Nanti akan bersama Anda ya untuk dialog di hari ini dalam dialog Ternate pagi. Baik, sebelum melakukan berbagai kegiatan hari ini, bagaimana kalau kita update dulu cuaca untuk Anda?

Ini di 22 September 2026, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG memprediksi potensi hujan lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia ya, di akhir dari mungkin bulan September ini ya, dalam kedepannya 2 minggu terakhir. Peringatan ini tersebut muncul di tengah kondisi sebagian wilayah Indonesia yang masih mengalami musim kemarau. Kondisi kering juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di sejumlah daerah. BMKG mencatat periode dasarian 3 September hingga dasarian 2 Oktober 2026, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih berada pada kategori rendah hingga menengah, yakni 0 sampai dengan 150 mm berdasarian. Kondisi tersebut menunjukkan pasokan uap air untuk mendukung pembentukan awan hujan masih relatif terbatas. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah El Nino kategori sangat kuat yang cenderung mengurangi suplai kelembaban ke wilayah Indonesia. Sehingga kondisi kering masih berpotensi berlanjut di sejumlah daerah di tanah air. Meski demikian, BMKG memperkirakan curah hujan lebih dari 150 mm berdasarian masih berpotensi terjadi di pesisir barat Aceh dan pesisir barat Sumatera Utara pada dasarian 1 dan 2 Oktober nanti. Sementara itu, hujan masih berpotensi terjadi pada periode 18 hingga 24 September di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera bagian utara hingga tengah, Kalimantan bagian utara hingga tengah Sulawesi, dan bagian tengah selatan dari Papua dan Papua Pegunungan. Potensi hujan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah dinamika atmosfer, gelombang Rossby Ekuator dan prediksi aktif di Kalimantan dan sekitarnya. Aktivitas gelombang atmosfer tersebut dapat mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah terdampak. Nah, pendengar, selain itu sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Cina Selatan. Kondisi ini dapat memicu perlambatan dan pertemuan angin di sejumlah wilayah. Ditambah dengan kondisi atmosfer lokal yang cukup labil, proses pengangkatan massa udara menjadi lebih optimal hingga meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah memasuki nanti di bulan Oktober. Saya langsung menuju ke Sumatera pagi ini, seperti kota-kota di Sumatera, Pekanbaru di sana nanti berawan, terus Banda Aceh berawan, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Padang, hujan disertai petir, Palembang dan Pangkal Pinang, udara kabur. Dari Sumatera kita berpindah ke Jawa, Jakarta, Semarang dan Surabaya berawan tebal. Bandung, hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Serang, hujan dengan intensitas sedang dan daerah istimewa Yogyakarta, udara kabur. Dari Jawa kita berpindah ke Bali dan Nusa Tenggara. Di Bali dan Nusa Tenggara seperti Denpasar dan Kupang yaitu berawan, sedangkan Mataram yaitu berkabut. Dari Bali dan Nusa Tenggara kita berpindah ke Kalimantan yaitu potensi cuaca dengan intensitas hujan ringan sampai dengan sedang yaitu di Pontianak dan Tanjung Selor. Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda yaitu udara kabur. Dari Kalimantan kita berpindah ke Sulawesi. Kota-kota di Sulawesi seperti Manado cerah berawan, Makassar dan Gorontalo berawan, Kendari berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Bagian timur hari ini Maluku, Maluku Utara dan Papua, Ambon dan Merauke berawan tebal, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Ternate dan Sorong udara kabur. Baik, kita kembali ke Maluku Utara hari ini. Dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate juga melaporkan di 22 September ini, pagi hari umumnya seluruh wilayah Maluku Utara cerah berawan hingga siang dan, pagi, siang dan sore sepertinya seluruh Maluku Utara di wilayah kabupaten kota semuanya sama ya. Yaitu cerah berawan, tidak terkecuali yaitu Wasilei. Ya akan turun hujan ringan di sana di siang dan sore. Dengan suhu udara 28 sampai dengan 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 sampai dengan 85%. Angin bertiup dari tenggara ke barat dengan kecepatan 10 sampai dengan 50 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca perlu diwaspadai potensi angin kencang masih melandai sebagian wilayah di tanah, maksudnya di Maluku Utara. Sedangkan gelombang yaitu 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang perlu diwaspadai
potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kecepatan angin kencang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi cuaca di hari ini ya. Ini sangat mendukung sekali kalau Anda yang mungkin hari ini punya rencana untuk beraktivitas di luar dari kota Ternate untuk menuju ke tujuannya masing-masing melalui jalur transportasi laut, udara, dan juga darat. Kita berharap hari ini semuanya perjalanan baik sampai di tujuan dengan aman. Ada berita-berita lain nanti kami turunkan untuk Anda pendengar di Ternate pagi ini untuk menemani Anda dengan segala aktivitas dan kegiatan yang harus Anda selesaikan hingga nanti menjelang sore sebentar.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

yang selagi bersama kami pendengar pagi ini di Pro 1 RRI Ternate. Baik Anda yang mendengarkan melalui FM di 101,8 ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan lewat streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyiapkan semua menyangkut dengan kesibukan Anda yang harus Anda lakukan di hari ini. Begitu juga di Maba dan sekitarnya. Selamat bergabung kembali bersama kami pagi ini ya, melalui stasiun Relay di sana di 88,5 ya, di Morotai di 93,6 FM. Saya ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya ya, yang sudah kembali akan dengan segala aktivitas di hari Selasa ini. Baik, banyak informasi-informasi yang akan kami turunkan pagi ini pendengar ya. Ini mengenai ahli fungsi lahan nih di Maluku Utara. Apa yang dikatakan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarmin Seh. Nanti kita lihat sebentar. Terkait juga pelantikan Sherly Juanda, Gubernur Maluku Utara, menjadi Ketua HKTI Maluku Utara ya, dari Sudaryono Pratama. Dan berikutnya juga ada informasi terkait dengan nanti di bulan Oktober Kodam Maluku Utara nanti resmi diresmikan ya. Informasi juga pendengar dari hukum dan kriminal, ada beberapa informasi terkait dengan owner investasi Sara Berkah yang terancam 15 tahun penjara. Berikut juga ini lagi-lagi soal kurambor nih ya. Ada 8 anak di bawah umur yang ditangkap Polres Ternate karena apa? Mencuri motor. Waduh. Nanti kita berikan informasi-informasi daerah, terus juga nasional, dan ada juga diselipkan dengan informasi olahraga dan mancanegara. Nanti kita bagi untuk Anda pendengar pagi ini. Tapi kayaknya kita ingatkan dulu lah untuk Anda yang mungkin sebelum keluar rumah, jangan lupa sarapan, ini perutnya ini tadi isi dulu ya, tapi jangan kekenyangan lah, yang seadanya saja ya. Kalau kekenyangan sebentar nanti kalau tiba di tempat kerja jadi ngantuk, lupa sama pekerjaan. Nah, jadi ya udahlah, siapkan diri dulu untuk Anda ya, jangan lupa semuanya harus disiapkan terkait dengan semua perlengkapan Anda untuk dibawa ke tempat aktivitas. Mungkin kami ingatkan kembali untuk Anda sebentar di jam 8 lebih 5 menit nanti sebentar ada dialog Ternate pagi yang mengangkat topik ini masih dalam suasana musim kemarau ya di wilayah Maluku Utara, dan akan mengangkat topik mengenai identifikasi dan mitigasi karhutla di Ternate. Nanti Anda bisa dengar sebentar dan bisa berinteraksi ya, apa yang ingin Anda sampaikan bersama narasumber-narasumber kita yang akan hadir. Ada anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate, ada Ibu Nurlela Sarif, ada PLT Kepala Pelaksana BPD Kota Ternate, ada Pak Ferry Hamdani Wole, dan juga PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate, apa Naim Safar, akan berdialog sebentar bersama kita di Programa 1. Tapi kita iringi dulu dengan lagu-lagu untuk Anda ya, biar memberi semangat pagi ini dengan persiapan Anda di rumah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmariti hari ini.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Seheng, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Informasi dan
1: inspirasi. Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Dengar kami sampaikan lintas informasi pukul 7 pagi ini. Dua informasi kembali kami lansir melalui portal rri.co.id. Tim bulu tangkis putri Indonesia fokus menghadapi perempat final ASEAN Games 2026 melawan Taiwan. Pertandingan tersebut berlangsung di Ishinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada Selasa hari ini. Pelatih tim putri Karel Mainaki memastikan para pemain siap menghadapi pertandingan. Persiapan fisik dan strategi telah dimatangkan demi mengamankan tiket ke semifinal. Karel bersama tim pelatih lainnya telah menyiapkan komposisi terbaik tim putri. Strategi disusun untuk menghadapi kekuatan Taiwan pada laga perempat final. Kita beralih ke satu informasi daerah pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI wilayah Maluku Utara periode 2026-2029 bersama pengurus IDI cabang Kabupaten Sekota Maluku Utara menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. Pelantikan berlangsung di Hotel Said Bela Ternate pada Minggu 20 September. Ini menjadi ruang untuk mendorong pemerataan tenaga dokter, peningkatan kesejahteraan profesi, serta perluasan akses pelayanan spesialis bagi masyarakat. Ketua IDI Cabang Kota Tidore Kepulauan, Dr. Megawati Abu Bakar mengatakan, persoalan distribusi dokter di Maluku Utara tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah tenaga medis. Menurutnya, distribusi dan keberlangsungan dokter di daerah membutuhkan juga menjadi persoalan penting. Ia mengatakan pemetaan kebutuhan dokter dapat dilakukan berdasarkan beban kerja, menggunakan metode workload indicator of staffing need. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan tenaga dokter tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas, tetapi juga mempertimbangkan beban dan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 7 pagi ini.

Kita sudah lewati menit kedua pendengar dari pukul 7 pagi ya. Selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang mungkin baru saja stay tune bersama kami pagi ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Seharusnya sudah Anda siap-siap untuk meninggalkan rumah ya, dan menuju ke tujuan untuk melakukan berbagai kegiatan di hari ini. Kami ingatkan ekstra hati-hati di jalan Anda yang selagi pengguna yang namanya kendaraan roda 2, roda 4 ya. Selalu mematuhi peraturan lalu lintas sebagai pengendara yang baik begitu. Baik, kita lihat informasi pendengar pagi ini bersama program 1 di Ternate Pagi. Tadi setelah terkait dengan ahli fungsi lahan ya, yang dikatakan langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe, ia menyoroti penyusutan dan ahli fungsi lahan pertanian di tengah pesatnya perkembangan sektor pertambangan. Hal ini disampaikan saat menghadiri pelantikan DPC dan Musyawarah Daerah Musda HKTI Maluku Utara periode 26-2031 di Hotel Belah pada Senin kemarin. Ia mengatakan pertanian harus dipersiapkan sebagai salah satu penopang ekonomi Maluku Utara di masa depan, mengingat sektor hilirisasi tambang ini memiliki keterbatasan. Ia juga menyinggung terkait dengan nilai tukar petani atau NTP Maluku Utara yang tercatat 101,5 pada Agustus di bulan kemarin. Ini dilihat berdasarkan BPS. Meski secara teori menunjukkan petani tidak defisit, angka tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kesejahteraan di lapangan. Wakil Gubernur juga menyebutkan berdasarkan data Dinas Pertanian 2023, luas

Chairul Amir. Ia menegaskan tiga agenda organisasi yakni memperkuat solidaritas petani, peningkatan perlindungan dan pemberdayaan petani, serta mendorong hilirisasi komoditas pala, cengkih, dan juga kelapa. Nah, pendengar, terkait dengan HKT ini masih tidak ada hubungannya. Informasi pagi ini salah satunya yaitu Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dari Ketua DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sudaryono. Nah, sebagai orang kedua yang melantik Sherly Lau sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Maluku Utara periode 2026-2031. Dalam hal ini ia menyampaikan terkait dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD HKTI Maluku Utara di Ballroom Hotel kemarin ya. Saudara kemudian menjadi secara resmi melantik Sherly Juanda bersama jajaran pengurus DPD HKTI Maluku Utara untuk masa bakti 2026-2031. Dalam prosesi tersebut, para pengurus diminta menyatakan kesediaan menjalankan amanah organisasi. Mereka juga mengucapkan ikrar untuk menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam memperjuangkan pertanian dan kesejahteraan petani. Baik, satu informasi lagi pendengar sebelum nanti kita dengar lagu, dan masih ada informasi lain saya akan berikan untuk Anda. Nah, nanti di bulan Oktober pendengar, Tentara Nasional Indonesia atau TNI meresmikan 5 komando daerah militer Kodam baru saat puncak perayaan HUT ke-81 TNI di Monas, Jakarta. Tepatnya pada 5 Oktober, salah satu 5 kodam itu berlokasi di Maluku Utara ya. Jadi rencana ini dikatakan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas. Oke, jadi nantinya pendengar terkait dengan Kodam Maluku Utara yang juga nanti diresmikan ya di bulan Oktober mendatang. Jadi tugas dan kodam-kodam baru ini akan sama seperti kodam yang sudah ada, yakni melakukan kegiatan teritorial seperti menjaga keamanan warga hingga pendataan serta mengerjakan fasilitas umum yang rusak. Tetapi jika kondisi darurat, maka kodam inilah nanti yang akan memimpin untuk melakukan perlawanan terhadap musuh yang dibilangnya perlawanan rakyat semesta, begitu ya. Oke, dan penanganan OPM salah satunya yang dibahas juga sebenarnya ya, tetap berada pada bawah Satgas Habena yang juga merupakan bagian dari TNI. Nah, jadi kalau untuk OPM ini, Satgas yang namanya pengurus setelah mereka memastikan sebuah daerah berhasil dikuasai dan aman, barulah kodam masuk ke situ ya. Sebelumnya pihak TNI mengungkapkan akan meresmikan 5 kodam baru saat puncak perayaan HUT ke-81 TNI di Monas, Jakarta pada Senin pada 5 Oktober. Rencananya demikian ya. Ini dikatakan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas. Jadi rencana pembentukan 5 kodam baru ini merupakan bagian dari penataan organisasi dan komando kewilayahan TNI Angkatan Darat. Dari 5 kodam baru yang direncanakan hadir pada 2026 ini, beberapa nama kodam yang akan digunakan sudah diketahui, yakni Kodam Mataram akan berdiri di daerah istimewa Yogyakarta, Kodam Sobe Sunbai di Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan Kodam Maluku Kieraha yang berdiri di Maluku Utara. Sementara Papua Tengah dan Kepulauan Riau, nama kodamnya belum diketahui. Jadi sabar dulu ya. Itu dia terkait dengan peresmian nanti kodam baru, salah satunya di Maluku Utara. Ya, kita berhenti dulu sejenak. Nanti saya akan kembali. Masih banyak informasi yang akan kami berikan untuk Anda pendengar pagi hari ini. Jangan lewatkan, sekali lagi kami ingatkan, di jam 8 sekitar lebih 5 menit kita akan masuk di dialog Ternate Pagi mengenai identifikasi dan mitigasi karhutla di Maluku Utara. Saya akan kembali bersama Anda.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

101,8 FM program 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Banyak informasi masih akan kami bagi untuk Anda pendengar di pagi ini ya. Sudah pukul 7 sekarang, lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Seharusnya Anda sudah meninggalkan tempat tinggal nih ya. Sekali lagi, yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke tujuannya masing-masing. Jangan sampai ada yang dilupakan begitu ya. Baik, informasi lain pendengar pagi ini sebelum nanti kita jelang di jam 8, sekitar lebih 10 menit, pembahasan mengenai Karhutla akan hadir kembali untuk Anda ya, mengisi dialog Ternate pagi sebentar. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI Maluku Utara, ini memperingati Hari Keadilan Ekologis dan menggelar aksi bertajuk Dari Tapak untuk Keadilan Antara Generasi di Pulau Maitara nanti pada 2 hari kemarin gitu. Jadi aksi yang melibatkan kelompok anak muda Maluku Utara ini menjadi momentum loh ya, untuk bagaimana menyuarakan perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir di tengah aktivitas pertambangan dan industri di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Manajer advokasi dan perorganisasian WALHI Maluku Utara, Adar E. Sengaji, ia mengatakan keadilan ekologis inilah yang tidak dapat dipisahkan dari yang namanya keadilan sosial ya. Jadi bicara tentang lingkungan hidup yang sehat ini merupakan hak setiap orang, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini menggantungkan kehidupan pada tanah, hutan, sungai, pesisir laut hingga pulau-pulau kecil. Ia juga menekankan tekanan ekologis di Maluku Utara semakin besar seiring ekspansi industri pertambangan dan pengolahan nikel. Jadi pembukaan kawasan tambang, pembangunan kawasan industri, terus perubahan bentang alam, terus ada pencemaran serta tekanan terhadap ruang hidup masyarakat ini menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Kondisi tersebut terlihat di sejumlah wilayah Halmahera dan Pulau Obi. Katanya masyarakat pesisir di sana menghadapi perubahan terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan mereka. Jadi salah satu desa di Kawasi, Pulau Obi, berkembangan kawasan industri dan aktivitas pertambangan dinilai telah membawa perubahan besar terhadap ruang hidup masyarakat di sana. Jadi menurut WALHI sendiri, perubahan tersebut tidak boleh dilihat dari sisi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hak masyarakat, keberlanjutan lingkungan hidup, terus kesehatan ekosistem, serta keberlangsungan sumber penghidupan warga juga harus menjadi pertimbangan yang diutamakan. Jadi WALHI meminta untuk Maluku Utara setiap kebijakan pembangunan memastikan perlindungan, penghormatan terhadap hak masyarakat lokal, keterbukaan informasi, partisipasi bermakna, serta pemulihan terhadap lingkungan yang telah mengalami kerusakan. Begitu ya. Itu ya, jadi bersama masyarakat Desa Kawasi, WALHI menolak proses relaksasi yang dinilai berpotensi menghilangkan ruang hidup masyarakat. Seruan yang sama disampaikan untuk menyelamatkan ruang hidup masyarakat di lingkar pertambangan yang ada di Halmahera Tengah di sana. Ya, kita melirik sebentar di hukum dan kriminal. Ini terkait dengan investasi bodong yang kemarin heboh juga di Kota Ternate ya. Owner investasi Sahara, siapa yang masuk, yang terlibat di dalamnya nih? Nah, owner investasi Sahara Berkah dengan inisial Sah alias Sahirayani yang terancam 15 tahun penjara dalam kasus dugaan investasi bodong yang diduga merugikan puluhan leader dan member di Kota Ternate, Maluku Utara. Ancaman tersebut berdasarkan pasal yang diterapkan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Ternate kepada Sahirayani dengan pasal 103 ayat 1 Jo pasal 237 sub pasal 46 Jo pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguat sektor keuangan, lebih sub pasal 492 KUHP pidana ataupun pasal 486 KUHP pidana Jo pasal 126 pasal ayat 1 KUHP pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto dalam konferensi pers di Senin kemarin, ia mengatakan pasal yang disangkakan kepada tersangka Sahirayani sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau menjalankan investasi bodong. Kapolres menjelaskan awal mula kasus tersebut pada awal sudah masuk ya, mulai dari April ya di tahun kemarin 2025.
Ada sebanyak sekitar 220 orang yang bergabung yang membentuk grup WhatsApp di sekitar Juli 2025 di bulan kemarin. Pada Agustus 2025 tersebut, Kapolres mengatakan Sahriani membuka promo kloter dengan nominal bervariasi dari 1 juta hingga 10 juta dan berjalan baik sampai dengan 6 bulan berjalan. Begitu ya. Oke. Kapolres juga menyebutkan dalam penyidikan tersebut, penyidikan hingga penetapan tersangka, penyidik telah memeriksa 7 orang saksi, baik leader maupun member, serta mengamankan barang bukti, rekening koran, sejumlah bank, sampai pada bukti elektronik lainnya. Itu dia ya. Sebelumnya juga Sahriani sempat dipanggil Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memberikan klarifikasi terkait aktivitas investasi jasa raberka ini. Namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut. Kasus ini kemudian sempat dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Reskrimus Polda Maluku Utara untuk ditindaklanjuti. Penanganan perkara tersebut kembali bergulir. Polres Ternate dengan Sahriani telah ditetapkan sebagai tersangkanya. Masih di hukum dan kriminal, kita lihat yang terjadi di Kota Ternate. Kembali peningat ya. Ini 8 anak di bawah umur di Kota Ternate, Maluku Utara ditangkap personil Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Ternate atas dugaan pencurian kendaraan bermotor atau kuran mor ya. Mereka diduga telah melancarkan aksi pencurian di 7 lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Ternate. Penanganan para perkara terduga pelaku dilakukan berdasarkan laporan polisi. Nomor LP-B-141-8-SPKT-RES Ternate Polda Maluku Utara 22 Agustus kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Kapolres Ternate AKBP Anita Yan Ratna Yulianto dalam konferensi pers juga kemarin dilaksanakan. Dari 7 lokasi tersebut, polisi mengamankan total 8 unit sepeda motor. Lokasi pertama berada di pinggir jalan Kelurahan Tanah Tinggi dengan 2 unit sepeda motor. Kemudian 1 unit diamankan di depan kedai 66 Kelurahan Tanah Tinggi. Selanjutnya 2 unit sepeda motor diamankan di depan RSUD Hasan Bosori Kelurahan Tanah Tinggi juga. 1 unit lain ditemukan di depan Hotel Muara Inn Kelurahan Kampung Pisang. Sementara 2 unit lainnya masing-masing ditemukan di Kelurahan Mare Krubu dan Kelurahan Kasturian. Ini dia modus yang digunakan para pelaku, yakni menyasar sepeda motor yang diparkir tanpa menggunakan kunci stang ataupun kunci pengaman tambahan ya. Meski masih di bawah umur, para terduga pelaku diduga telah melakukan aksi pencurian tersebut sudah berulang kali. Mereka memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan yang tidak menggunakan pengaman tambahan saat memarkir sepeda motor mereka. Nah, pengungkapan kasus tersebut bermula setelah tim Reserse Mobile Resmo Majam Gamalama Polres Ternate melakukan penyelidikan di lapangan. Jadi polisi kemudian mengidentifikasi ciri-ciri para pelaku melalui sejumlah petunjuk termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV ya. Jadi salah satu petunjuk yang membantu polisi mengidentifikasi pelaku adalah sandal jepit yang digunakan saat melakukan pencurian, yaitu di Hotel Muara Internate. Dari 8 terduga pelaku tersebut, polisi terlebih dulu mengamankan seorang anak berinisial NI. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi kemudian mengamankan penyelidikan hingga menangkap 7 terduga pelaku lainnya. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan 8 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian dari 7 lokasi berbeda di Kota Ternate. Waduh, ini lagi-lagi dari tidak hilang-hilangnya nih ya, sudah pernah dilakukan penangkapan terkait dengan pencurian motor ini kembali terulang nih ya. Dalam kasus ini para terduga pelaku disangkakan dengan pasal 477 huruf G KUHP pidana subsider, pasal 476 KUHP pidana junto, pasal 20 KUHP pidana tentang pencurian dengan pemberatan dan ataupun pencurian biasa dilakukan secara bersama-sama. Baik, saya akan kembali lagi dengan informasi lain. 2 informasi terkait dari tadi hukum dan kriminal, pencurian motor anak di bawah umur, dan lagi-lagi yaitu investasi bodong ya, arah berkah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, terancam 15 tahun penjara. Baik, jangan kemana-mana. Program 1 untuk Ternate Pagi akan kembali bersama Anda. Pastikan tetap di sini.

0: benar.
1: Maaf, itu.
2: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sat Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajuh.

Masih di 101,8 FM Berenyar. Pagi ini puncak asmaranya dari Utha Likumahua ya, sudah mengantar kita ke 40 menit sekarang dari pukul 7 pagi. Masih ada informasi-informasi yang kami turunkan untuk Anda pendengar menjelang di jam 8 sebentar. Terkait dengan musim kemarau yang masih melandai wilayah Maluku Utara hingga saat sekarang ya, apalagi kota Ternate yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda turun hujan begitu ya, masih saja cerah di luar sana hampir seluruh wilayah di kabupaten kota nih, ini merata semuanya ya, ataukah mungkin di tempat Anda sudah turun hujan dari kemarin-kemarin nih, karena sudah di akhir dari mungkin bulan September ini memasuki nanti di bulan Oktober ini anginnya mulai reda ya, kemarin tuh kencang beberapa hari kemarin, sekarang sudah agak sedikit reda nih. Nah, terkait dengan musim kemarau, dengan pemerintah Kota Ternate bersama jajaran TNI juga Polri dan masyarakat di beberapa hari kemarin menggelar salat istiqya berjemaah di halaman kantor Wali Kota Ternate ya. Salat istiqya ini dilaksanakan sebagai ikhtiar spiritual memohon ampunan sekaligus meminta turunnya hujan di tengah kemarau panjang yang melanda wilayah Ternate dan sekitarnya. Salat dua rakaat tersebut dipimpin Imam Masjid Raya Al-Munawat Ternate Al-Habib Alwi Albar. Sementara khutbahnya disampaikan Ustadz Usman Muhammad ya. Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. Rizal Marsawali ya, mengatakan salat istisqa ini merupakan bentuk ikhtiar dan keutundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar masyarakat diberikan rahmat dan keberkahan. Jadi salat istiqa juga dilaksanakan di sejumlah wilayah lain di Maluku Utara. Pemerintah Kota Ternate kemudian menginisiasi pelaksanaan ibadah tersebut dengan melibatkan unsur forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda, aparat keamanan hingga masyarakat. Jadi diharapkan dengan doa bersama tersebut dapat menjadi ikhtiar untuk memohon kemudahan dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Kota Ternate ya, karena sudah lama banyak yang sudah ingin, sudah merindukan suaranya hujan begitu ya. Salah satunya saya juga sih. Pendengar, kita jalan-jalan ke Halmahera Timur dulu terkait pembangunan jembatan beton Garuda di Desa Wasileo ya. Kecamatan Wasileo apa Kasileo nih? Wasileo ya, saya ikutan saja di sini. Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, yang dikerjakan personil TNI dari Kodim 1505 Tertidore bersama masyarakat kini telah rampung dilaksanakan. Pembangunan jembatan tersebut menjadi wujud sinergi TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan akses dan mobilitas warga di wilayah pedesaan. Jadi selama proses pengerjaan, personil TNI bersama masyarakat bahu-membahu tentulah ya, untuk bagaimana menyelesaikan berbagai tahapan pembangunan hingga tahap akhir. Semangat gotong royong menjadi bagian penting dalam penyelesaian jembatan yang kini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, dengan rampungnya jembatan beton Garuda ini, masyarakat di Desa Wasileo diharapkan semakin mudah melakukan aktivitas sehari-hari. Jembatan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat akses transportasi serta mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, jembatan juga sekaligus menunjukkan bagaimana kedekatan TNI dengan masyarakat. Jadi kehadiran prajurit di tengah warga tidak hanya diwujudkan melalui tugas pertahanan, tetapi juga melalui kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat langsung tentu saja bagi masyarakat. Ya, dalam hal ini juga pendengar, jembatan beton Garuda kini menjadi hasil kerjasama yang mencerminkan semangat gotong royong, terus kebersamaan dan sinergi antara TNI masyarakat di Desa Wasileo. Informasi melalui portal rri.co.id yang kami bagi untuk Anda pendengar di pagi ini. Baik, pagi ini saya melirik sebentar di media cetak Malut Pos di halaman depan. Ini salah satunya mengenai terkait dugaan penyelewengan dana MBG di Maluku Utara. Waduh, ini bukan cuma di Maluku Utara nih, ini banyak yang terjadi ya soal penyelewengan dana dari MBG ini ya.
Badan Gizi Nasional BGN memastikan akan menindak tegas setiap penggunaan dana program makan bergizi gratis atau MBG di luar ketentuan. Penegasan ini disampaikan Kepala BGN RI Sudaryono terkait respon dugaan adanya aliran dana dan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Gerindra Maluku Utara, Sahril Tahril, yang untuk tujuan yang tidak jelas.

Sudaryono meminta jika ada pelanggaran mengenai pengelolaan anggaran MBG, segera dilaporkan baik yang melibatkan SPPG maupun yayasan. Dengan melibatkan SPPG maupun yayasan ini, hingga kini sudah ada sekitar 13 orang yang menjadi tersangka dugaan korupsi pengelolaan MBG ini. Ya. Dari jumlah tersebut, 6 orang diantaranya merupakan pejabat internal BGN dan 7 orang pihak swasta ataupun pemilik yayasan. Penyelewengan dana MBG ini, pendengar, ini sepertinya di Maluku Utara juga terjadi, ya. Jadi okay. Saat ditanya soal mengenai langkah pengawasan tersebut, terutama mengenai dugaan uang SPPG mengalir ke yayasan milik Gerindra dan pihak lain, Sudaryono juga Ketua Umum HKTI mengaku akan bertindak. Selain dia menegaskan meskipun dapur MBG tersebut terafiliasi ataupun memiliki ketua partai sekaligus, tetap akan diberikan sanksi sebagaimana yang sudah diatur, begitu ya. Mantan Wakil Menteri Pertanian ini mengaku belum mendapatkan informasi jelas mengenai dugaan politisi Gerindra yang menerima aliran dana. Nah, di sisi lain juga yang menegaskan kasus dana bukan kewenangan dari MBG, melainkan urusan pihak yang berwenang, begitu ya. Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Sari Tahli yang juga hadir menemani Kepala BGN RI dan secara dalam acara pelantikan pengurus HKTI Maluku Utara ini enggan diwawancarai, ya, begitu. Oke, nanti kita lihat bagaimana kasus berlanjut seperti apa. Baik, ada informasi lain, pendengar, dari media cetak Malupos di Majangpolis terkait dengan data desil bansos yang tidak sesuai juga, ya. Dan di bagian rubrik ekonomi terkait dengan harga cabai keriting yang sepertinya naik, cabai nona juga naik, ya. Saya sambil minum air dulu lah, ini agak serak begitu, ya. Saya akan kembali bersama Anda, pendengar, menjelang di jam 8 sebelum nanti kita masuk di sesi dialog Ternate Pagi. Jangan kemana-mana, saya harap tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menjelang di pukul 8 sebelum nanti kita masuk di sesi dialog Ternate pagi. Sebelumnya nanti lintas informasi kita bagi juga untuk Anda pendengar ya. Coba kita intip lagi di media cetak Malut Pos ya. Tadi setelah ada kepala BGN yang janji tindak tegas mengenai dugaan penyelewengan dana MBG, salah satunya kita di Maluku Utara. Nah, ini lagi-lagi soal bansos yang sepertinya tidak sesuai ini ya, dari Majang Polis di halaman tengah dari media cetak Malut Pos. Ketidaksesuaian dana desil kesejahteraan dengan kondisi ekonomi warga yang masih menjadi keluhan diterima DPRD Kota Ternate. Persoalan ini dinilai dapat berdampak pada akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan maupun bantuan sosial atau bansos. Anggota DPRD Kota Ternate Nurela Sharif meminta masyarakat tidak pasif ya terhadap status desil yang tercatat dalam sistem data kesejahteraan sosial. Warga harus memeriksa sekaligus mengajukan sanggahan apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Jadi menurutnya, laporan mengenai ketidaksesuaian status desil kedatang dari masyarakat sejumlah keluhan ya terkait dengan bansos yang tidak sesuai ini ya. Ya, DPRD meminta warga harus proaktif, yaitu melapor, jangan sampai mendiamkan diri begitu ya. Oke, di halaman ekonomi dari media cetak Malut Pos, ini lagi-lagi harga cabai keriting dan cabai nona nih ya. Ini harga kebutuhan pokok di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Harga sejumlah hasil bumi dan dari Pasar Barito, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate yang kembali mengalami perubahan. Ini sesuai dengan pantauan bahwa harga cabai nona dan cabai rawit melonjak hingga 150 per kilogram. Waduh, sementara cabai keriting justru turun. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang putih dan lemon ikan. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyesuaikan kembali anggaran belanja kebutuhan dapur ya. Berdasarkan pantauan bahwa bawang merah masih bertahan di angka Rp50.000 per kilogram, sementara bawang putih naik Rp45.000 per kilogram, ini menjadi sekitar Rp50.000. Harga cabai keriting turun dari Rp150.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Dan cabai nona, cabai rawit mengalami kenaikan cukup tinggi, masing-masing dari Rp150.000 menjadi Rp110.000 menjadi Rp150.000. Waduh, ini naiknya boleh juga nih ya. Oke, dan nanti sebentar yang selengkapnya terkait dengan bagaimana kebutuhan pokok ya, harga kebutuhan pokok di Maluku Utara, saya berikan informasi selengkapnya. Tapi kita dengarkan dulu lintas informasi pendengar di pukul 8, dan jangan lewatkan juga sebentar kami akan masuk untuk sesi dialog Ternate pagi. Sekali lagi, yaitu mengangkat topik mengenai identifikasi dan mitigasi karhutla di Kota Ternate. Kita bagi untuk lintas informasi pukul 10 pagi ini.

Informasi pukul 8 pagi ini. Informasi pertama, Kepala Badan Nasional Bappana sekaligus Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Pemerintah memastikan penindakan terhadap pelanggaran tata niaga beras berjalan bersama penguatan stabilisasi harga dan pasokan. Amran menyebutkan pemerintah telah menetapkan 102 tersangka dalam penanganan kasus perberasan. Sementara itu sekitar 25 perusahaan telah diteruskan untuk ditindaklanjuti dalam penanganan terbaru. Pemerintah menyiapkan sejumlah tindakan terhadap produk dan pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan. Tindakan tersebut mencakup penarikan produk, pencabutan izin, moratorium, hingga proses hukum. Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat intervensi untuk menjaga stabilitas harga beras. Upaya tersebut dilakukan melalui operasi pasar, bantuan pangan, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Amran juga menyebutkan penguatan pasokan diharapkan mendorong harga beras kembali turun. Pemerintah juga memastikan ketersediaan beras nasional tetap aman untuk mendukung intervensi ketika dibutuhkan. Satu informasi daerah, pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat pembangunan 40 unit rumah bagi komunitas adat terpencil KAT di Tayawe, Kota Tidore, Kepulauan. Percepatan pembangunan tersebut ditegaskan tidak boleh mengorbankan identitas budaya maupun kebutuhan masyarakat setempat. Komitmen ini disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan rumah KAT yang digelar di ruang VIP Pemda Bandara Sultan Pabula. Rapat dipimpin Asisten 1 Seda Provinsi Maluku Utara Kadrila Ece didampingi Kepala Dinas Sosial Maluku Utara Zen Kasim dan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau PD, Kementerian Sosial RI, serta Yayasan Bambu Lingkaran Lestari. Kadri menegaskan pembangunan rumah KAT tidak boleh dimaknai sebagai proyek pembangunan fisik. Program tersebut harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa menghilangkan identitas dan budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Demikian lintas informasi pukul 8 pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sat Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subaju.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Peringatan sudah pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Sebelumnya sudah kita menginformasikan ke Anda ya, kalau pagi ini kami akan hadir untuk dialog Ternate pagi yang mengangkat topik mengenai identifikasi dan mitigasi karhutlah di Ternate. Kita tahu langkah mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di kota Ternate dilakukan mungkin melalui identifikasi wilayah rawan berbasis data, riwayat kasus dan mitigasi terstruktur begitu ya, ataupun non terstruktur yang melibatkan kolaborasi lintas sektor. Lebih jelasnya untuk dialog Ternate pagi Anda nanti dipandu rekan Novianti Merasa Besi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosatu dari Ternate di mana saja Anda berada. Dialog interaktif dalam studio untuk Ternate pagi hari ini edisi Selasa 22 September 2026. Pendengar Anda saat ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami Roni, yang mana kami akan membahas terkait dengan identifikasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Ternate. Dan pendengar, saya Novianti Marasabesi akan menemani Anda semua hingga pukul 8.59 waktu Indonesia Timur. Dan telah hadir di studio Pro 1 RD Ternate, ada dua narasumber dan satu juga narasumber di by phone, sambil kita menunggu mungkin ada kesempatan bisa langsung datang ke studio. Saat ini kita sapa dulu yang pertama, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, Bapak Ferry Hamdani Oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Novi.
0: Ya. Ya. Bagaimana kabar nih pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Yang kedua, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate, Bapak Naim Safar SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak.
2: Waalaikumsalam dan selamat pagi.
0: Bagaimana kabar? Sehat juga, Pak?
2: Alhamdulillah sehat, Ibu Novi.
0: Baik. Dan di ujung by phone kita ada satu narasumber juga yang cantik. Yang paling cantik dari ketiga narasumber di sini, Ibu dari anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate, Ibu Dr. Nurlela Sarif S.Sos, MM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Subajo untuk semua.
0: Jo Suba. Baik, Ibu, bagaimana kabar di pagi hari ini, Ibu?
3: Alhamdulillah, sehat selalu untuk kedua narasumber dan seluruh pendengar RRI, sehat selalu semuanya.
0: Alhamdulillah. Baik, Ibu dan Bapak narasumber, yang mana kita ketahui bersama bahwa untuk karhutla, kebakaran hutan dan lahan ini sudah terjadi sejak, kalau bisa dikatakan ini kan pada musim kemarau, sudah terjadi pada bulan Juni ya kalau tidak salah, sampai September 2026 ini. Dan ada updatean terbaru juga yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Ternate dalam hal ini dari pihak pemadam kebakaran, bahwa sampai saat ini kalau tidak salah sudah 80 lebih penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Ternate, juga termasuk dengan beberapa kebakaran di pemukiman warga juga. Kita, untuk Anda semua pendengar, kita juga membuka layanan telepon untuk Anda bisa bertanya langsung dengan ketiga narasumber di pagi hari ini dalam dialog interaktif identifikasi dan mitigasi karhutla di Kota Ternate di nomor telepon 0921 312 5521. Dan untuk Anda semua bisa bergabung melalui YouTube juga, kanal YouTube RRI, channel RRI Ternate. Anda bisa langsung melihat bagaimana dialog kita pada pagi hari ini, bagaimana langkah-langkah yang akan nantinya dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate dalam hal ini dari pihak Damkar, dari BPBD, dan juga dari tim pengawas, yaitu anggota DPRD Kota Ternate. Kita langsung saja ke Bapak Pemadam Kebakaran nih, Pak Kadis nih. Pak Kadis, ini kan ada kalau tidak salah untuk kebakaran hutan dan lahan di Kota Ternate ini, kalau dihitung sesuai data ya, yang kemarin kita juga mendapat informasi dari sejak awal tahun 2026 sampai 2 September 2026 ini, sepanjang sampai pada bulan 9 ya, ada berapa kejadian yang ditangani oleh pihak Damkar nih?
2: Ya, terima kasih Ibu Novi. Untuk Dinas Kebakaran Kota Ternate dalam menangani kebakaran, baik itu kebakaran di perkotaan maupun di kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, itu sekitar 87 sampai dengan kemarin.
0: Sudah 87 ya?
2: Iya, 87 kemarin. Jadi kemarin ada tiga kali, dalam satu hari itu ada tiga kali kebakaran
0: yang ditangani
2: Damkar. Dua di pemukiman penduduk, kemudian satu lagi di lahan
0: Bula.
2: Iya, di Kelurahan Bula. Jadi untuk keseluruhan itu sebanyak 87.
0: Oke, baik.
2: Dan hampir 70 sekian atau sekitar 79 kejadian itu adalah karhutlah.
0: Karhutlah ya.
2: Ya, itu yang kita tangani dari bulan Januari sampai dengan September.
0: Dan terakhir kemarin ya,
2: kemarin
0: di Kelurahan Bula.
2: Kelurahan Bula.
0: Baik. Baik, untuk wilayah-wilayah ini yang sering terjadi kebakaran ini. Yang mana ada, kalau tadi Pak Kadis bilang ada 79 titik untuk karhutla. Yang paling banyak yang sering terjadi kebakaran ini di mana nih untuk karhutla sendiri?
2: Kalau untuk titik itu hampir kebanyakan itu di Kecamatan Ternate Utara. Yaitu tepatnya di ada beberapa kelurahan, yaitu Kelurahan Tubo,
0: iya,
2: Kelurahan Sango, dan kemudian Kelurahan Tarau.
0: Oke.
2: Dan selebihnya itu adalah Kecamatan Ternate Barat.
0: Jadi paling banyak tuh di Kecamatan Ternate Utara iya, ya. Itu dia penyebabnya, kalau boleh tahu sesuai hasil penyelidikan sementara itu apa nih?
2: Kalau penyelidikan ini kan kebakarannya berulang kali.
0: Iya.
2: Ya, jadi kita juga menghimbau kepada masyarakat ini ada rasa karena mungkin musim panas, kemudian ada hal-hal yang memang kadang ada iseng juga.
0: Okay.
2: Ya, karena ini kebakaran dia ulang-ulang kali. Jadi kita di Dinas Kebakaran terus menyampaikan untuk tidak melakukan pembakaran, mm-hmm, atau baik itu di daerah perkebunan atau lahan perkebunan maupun di areal pemukiman atau lingkungan.
0: Oke, okay, baik. Jadi masyarakat itu, ini kan masih terus terjadi musim kemarau dan angin kencang ya, yeah. Jadi harus berhati-hati dalam, mungkin mereka tahu bahwa sudah beberapa bulan ke depan ini nanti akan terjadi musim hujan, dan mereka berpikir akan membuka lahan dengan pembakaran ini nih. Baik, baik, kita ke Pak Ferry, ini terkait dengan karhutla juga. Bagaimana dari pihak BPBD Kota Ternate untuk memetakan wilayah yang rawan karhutla ini di Kota Ternate?
1: Baik, terima kasih Bu Novi, pendengar RRI Pro 1 yang budiman. Terkait pemetaan wilayah yang rawan terhadap karhutla, berdasarkan data historis kejadian yang lalu di tahun 2015-2016, memang seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis Pemadam Kebakaran, kebanyakan ini memang Ternate Utara, kemudian di Ternate Barat. Nah, di 2016 itu kami mencatat mulai dari kalau di Ternate Barat itu Kulaba, Bula sampai Tobololo itu pernah ada kejadian juga. Kemudian di Ternate Utara, Tubo sampai Pacei, okay, pernah dupa-dupa belakang ada kejadian. Untuk Ternate Tengah sendiri mungkin pernah ada kejadian itu di Moya, Marikuru.
0: Pokoknya di daerah pegunungan ya Pak, yeah, ya. Yeah. Ini terjadi kebakaran yang ini memang benar kalau untuk karhutla memang harus di pegunungan ini.
1: Yeah.
0: Baik. Kalau untuk jumlah kejadian karhutla yang tercatat oleh BPBD Kota Ternate sendiri tadi dikatakan untuk penanganan karhutla ada kurang lebih 79. Kalau untuk sepanjang tahun 2026 sesuai hasil data dari BPBD apakah sama?
1: Sama ya, kami biasa berkoordinasi dengan apa Dinas Pemadam
0: juga. Oke. Okay. Jadi sama ya untuk faktor utama yang mana harus di ya sejauh mana ya kondisi cuaca ini di Kota Ternate sesuai dengan prediksi dari BMKG bahwa masih terjadi musim kemarau dan angin kencang ini untuk memengaruhi potensi karhutla ini, apa yang harus dilakukan oleh BPBD?
1: Ya, ini kan memang fenomena alam yang terjadi karena adanya El Nino yang mempengaruhi situasi iklim di saat sekarang, ya. Dan sesuai prediksi BMKG itu kan kita kan sudah mulai melanda kekeringan ini di 3,5 bulan terakhir ini.
0: Okay.
1: Seperti Ibu Novi katakan tadi, dari bulan Juni sampai dengan
0: September
1: ini kurang lebih sudah 3, hampir 4 bulan ya.
0: Okay.
1: Dan menurut prediksi BMKG sendiri hujan itu mungkin mulai datang di Oktober. Bahkan kemarin dialog di rapat di tingkat provinsi juga BMKG menyatakan kemungkinan awal hujan datang di Januari tahun depan.
0: Januari,
1: jadi
0: ya?
1: Memang kami menghimbau masyarakat ya untuk harus
0: berhati-hati, berhati-hati ya. Ya. Jangan dulu membakar ya, sampah sembarangan ya. Baik. Kita ke Ibu Nurlela dulu ya, Pak. Halo, ya, Ibu. Ya. Ibu ini ya, tadi ya. Tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber Bapak Kadis dan Pak Kalak ini terkait dengan karhutla yang mana tercatat ada kurang lebih 79 karhutla yang ditangani oleh pihak instansi tersebut dan di mana ada beberapa yang sudah ditangani hingga padam, harus membutuhkan berhari-hari ya, sampai 3 hari harus melakukan pemadaman dan penanganan tersebut. Ini bagaimana untuk Komisi 3 DPRD untuk melihat dan meningkatnya kejadian karhutla di wilayah Kota Ternate ini, Bu?
3: Baik, terima kasih ya, Kopi, Pak Kadis, BPBD, dan juga Pak Kadis Damkar yang kami tanggakan. Memang terkait dengan tema hari ini soal kebakaran. Kebakaran itu kan sebenarnya lebih untuk Kota Ternate ya, sebelum saya melihat lebih spesifik terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini. Kebakaran itu masuk dalam kategori salah satu bencana yang juga menjadi bencana yang cukup rawan di Kota Ternate. Tingkat kerawanannya cukup tinggi dari aspek kepadatan kota dan di Kota Ternate ini. Juga kita ketahui bahwa kondisi rawan terhadap bencana kebakaran ini memang salah satu menjadi prioritas utama dari pemerintah daerah dan juga dalam hal ini DPRD Kota Ternate. Nah, ketika bicara kebakaran hutan dan lahan, ini karena memang siklus yang pertama karena kejadian ini siklus alam. Nah, yeah. Bukan hanya di Ternate, kita juga turut berduka dan turut prihatin kemarin di Tidore, Kepulauan dan di beberapa lokasi termasuk di Ternate itu juga dari data yang tadi sudah dipaparkan bahwa mulai merembet ke dari tahun 2026 ini kurang lebih sekitar 80 lebih kasus. Nah, khusus kaitan dengan kebakaran lahan dan hutan ini memang kami melihat bahwa optimalisasi dan upaya pelayanan dari Dinas Pemadam Kebakaran ini sudah maksimal sampai sejauh ini. Namun ini kan kami berharap kemarin dorongannya adalah bahwa perlu ada membuat mapping strategi, pemetaan strategi yang berpotensi dalam situasi kemarau panjang seperti ini dari data luas lahan kita, data luas hutan kita, baik itu kawasan jenis hutan apapun yang ada di Kota Ternate. Berdasarkan data senter udara, data peta zona atau peta kawasan. Nah, kami berharap bahwa pemetaan terhadap mitigasi berkelanjutan, mitigasi dan potensi bencana ini harus semaksimal mungkin dilakukan. Nah, bukan berbasis nanti sudah ada kejadian. Karena kan yang terpenting dari proses kebakaran ini memang kita tidak pernah akan tahu bahwa ini juga bagian dari bencana alam dan juga siklus alam dan musibah dan lain sebagainya. Namun kehadiran pemerintah itu adalah yang terpenting mengarah kepada proses mitigasi. Nah, untuk konteks hutan dan lahan, kan kita punya peta zona wilayah di Kota Ternate. Misalkan wilayah 8 kecamatan di Kota Ternate, potensi yang dalam kondisi ini yang memungkinkan akan bisa terjadi kebakaran hutan dan lahan ini di areal-areal mana yang berpotensi untuk kejadian ini terjadi. Nah, di situ langkah-langkah mitigasi pemerintah harus dilakukan, jangan nanti menunggu kejadian baru ada upaya, karena kita tahu bahwa keterbatasan moda transportasi kebakaran, keterbatasan alat pemadam kebakaran, apalagi kalau sudah bicara kawasan hutan dan lahan ini kan biasanya dia berskala kecil, skala sedang maupun skala besar. Langkah-langkah antisipasi ini, yang langkah-langkah mitigasi ini yang seharusnya dioptimalkan oleh pemerintah kota menurut kami.
0: Baik.
3: Apalagi kita keterbatasan sarana prasarana nih, Kak Kaupi dan pendengar RRI.
0: Ya, itu dia, Bu. Ya, ini kayak keterbatasan sarana dan prasarana, juga ada beberapa petugas juga yang sangat terbatas untuk penanganan, karena tadi Pak Kadis Pemadam Kebakaran mengatakan bahwa kemarin dalam satu hari itu ada terjadi 3 kali kebakaran ini, Bu. Jadi mungkin dari pihak DPRD sebagai fungsi pengawasannya, apakah untuk anggaran penanggulangan karhutla ini ada di pemerintah Kota Ternate untuk menangani hal tersebut nih?
3: Kalau bicara soal anggaran, memang untuk penanganan secara rutin ya, jadi potong anggarannya itu kan dia siklusnya per induk APBD dan di anggaran perubahan APBD. Nah, secara akumulatif memang sudah dialokasikan selama 1 tahun anggaran program kegiatan khusus untuk penanganan bahaya dan dampak kebakaran bagi masyarakat Kota Ternate. Secara spesifik ini diperuntukkan tidak untuk kategori kebakaran tertentu, misalkan yang sekarang ini lagi dibahas kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Tidak, secara spesifik alokasi anggaran itu ditujukan, namun dia gelondongan untuk upaya pencegahan, upaya penanggulangan daripada dampak dan pencegahan kebakaran itu sendiri. Kami sadari bahwa memang dinas pemadam kebakaran ini dari aspek prioritas anggarannya itu masih cenderung belum mencapai standar prosedur pelayanan dengan tingkat perkotaan, tingkat potensi kebakaran dan bagaimana cara mitigasi bencana kebakaran ini. Memang kami sadari bahwa secara standar biaya atau standar penerapan anggaran terkait dengan mengejar untuk pelayanan publik ini memang belum maksimal. Karena apa? Ya, tentu saja kita dalam fase pemerintahan saat ini lagi efisiensi. Nah, DPRD, ya bisa tanyakan ke Pak Kadis lah ya, Pak Kadis Damkar, DPRD pada posisinya selalu menyuarakan bahwa Kota Ternate dengan data dan tingkat kebakaran dan potensi kebakaran yang begitu tinggi, nah kami selalu mendorong agar ada optimalisasi pelayanan publik terhadap mulai dari langkah mitigasi terlebih dahulu. Karena kalau saya bicara kota bakar nih, kalau bicara so ada korban, so ada kerugian, so ada yang harusnya kita bisa langkah mitigasinya sejak awal seperti itu. Yang jelas aspirasi fenomena kita mendorong bahwa prioritas program pemerintah anggaran terhadap kebakaran ini penting, kiranya di mendapat dukungan anggaran dan polisi yang baik yang berpihak. Namun lagi-lagi kan kondisi efisiensi dan lain sebagainya. Nah, DPRD juga mendorong yang terpenting adalah sarana prasarana. Kita mobil untuk penanggulangan kebakaran ini saja boleh dibilang ini ada kurang lebih 6 posisinya, tapi kalau saya tidak salah ingat 3 yang aktif dengan tingkat kemajemukan dan heterogennya kepadatannya Kota Ternate kurang lebih hanya 3-4 mobil damkar, pemadam kebakaran yang bisa melayani. Nah, terus juga selain itu ada beberapa hal-hal teknis pendukung. Nah, ini juga terjadi kendala karena apa? Misalkan karena kebutuhan air, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti coba bisa dikonfirmasi langsung ke Pak Kadis bahwa DPRD sudah menyuarakan hal ini dan meminta pemerintah fokus prioritas terhadap hal ini. Ya, itu kami lakukan.
0: Baik. Kita tahan dulu ya, ada penelpon yang sudah masuk. Halo,
4: selamat pagi RRI.
0: Pagi, dengan Bapak siapa di mana nih, Pak?
4: Dengan Om Jojo di telepon.
0: Oh, Om Jojo, silakan Om Jojo.
4: 3 narasumber yang luar biasa. Luar biasa pagi ini.
0: Iya.
5: Saya dari awal tadi saya tidak kopinya. Tadi Ibu Lela, saudara saya Ibu Lela, assalamualaikum.
0: Iya, Pak.
5: Halo Ibu Lela. Iya, dengar tuh. Tadi Ibu bilang ada masalah anggaran mobil pemadam. Jojo takut jangan-jangan sampai orang bilang bakar, ya lah mobil tak ada, mobil anggaran malu. Ini persoalan lagi. Setiap mobil damkar itu taruh di per-per kecamatan untuk mempermudahkan. Ini saran saja, Pak Naim, Pak Ferry, Ibu Lela, tolong juga. Sehingga anggaran ada begitu berkat, tidak tunggu lagi doi keluar, prosesnya administrasi, ya ini kan persoalan lagi di masyarakat. Nanti masyarakat bilang, kok kamu pemerintah dong kesannya. Sementara itu dulu,
0: baik. Baik, terima kasih Om Jojo di Toko ya. Ya, baik, terima kasih. Tadi disampaikan bahwa masalah anggaran dan mobil ini, beliau juga menyarankan bahwa agar mobil pemadam kebakaran itu harus berada di masing-masing kecamatan. Dan sejauh ini kita ke Pak Kadis nih, sejauh ini bagaimana nih terkait dengan pertanyaan dari Om Jojo di Toloko ini?
2: Ya, sebelumnya terima kasih untuk penyampaian oleh Ibu Dokter, Ibu Nela Sarif. Kemudian untuk Ibu Jojo
0: dan Pak Jojo.
2: Pak Jojo. Ini Pak Jojo nih luar biasa nih. Assalamualaikum Pak Jojo.
0: Sudah terputus kayaknya.
2: Iya. Oke. Okay. Pak Jojo ini mantan kepala SKB ini.
0: Oh iya. Iya.
2: Jadi untuk kita di Damkar itu saya sampaikan tadi oleh Ibu Dr. Nela Sari, itu ada betulnya menyangkut dengan prasarana pendukung kita masih, karena rata-rata untuk sarana pendukung yang dimiliki oleh Damkar Kota Ternate ini kan sudah agak ujur. Jadi kita juga kendala ketika penanganan kebakaran di wilayah pegunungan atau daerah hutan. Yang pertama itu menyangkut akses jalan, kemudian tadi menyangkut dengan kendaraan. Jadi ke depan insya Allah bisa untuk 2027 ada juga
0: penambahan anggaran,
2: penambahan anggaran untuk mobil damkar.
0: Untuk armada ini,
2: ya.
0: Pak.
2: Jadi untuk pertanyaan dari Pak Jojo tadi itu, alhamdulillah untuk ke depan nanti itu ada pos pemadam juga.
0: Okay.
2: Itu nanti kita upayakan, untuk sementara baru satu di Kecamatan Ternate Utara. Dan itu kita akan maksimalkan atau kita fungsikan.
0: Baik. Jadi, tapi kalau walaupun ada pos-pos tapi untuk armadanya minim bagaimana nih, Pak?
2: Ya, tapi kita akan usahakan maksimalkan. Okay. Kalau boleh bisa kita siasati
0: usulkan,
2: untuk
0: ya?
2: Bisa ya. Dan untuk warga masyarakat.
0: Okay.
2: Kemudian Pak Camat yang di luar Pulau Ternate terutama Menguti, Hiri dan Batang Dua untuk dalam hal pengawasan.
0: Baik.
2: Baik itu musim kemarau untuk tidak menyampaikan kepada seluruh warga, baik itu ke Pak Lurah di tiap-tiap kelurahan untuk tidak melakukan pembakaran pada saat musim kebakaran.
0: Iya.
2: Mungkin itu yang perlu saya sampaikan.
0: Baik, baik. Terus semoga Pak Jojo bisa menerima apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis Damkar ini. Kita ke Pak Ferry, tadi disampaikan oleh Ibu Nur Lela bahwa jangan menunggu adanya kebakaran baru dibuat ada pemetaan dan lain-lain sebagainya ini. Ini tanggapan dari Pak Kalang seperti apa ini?
1: Oh ya, baik. Terima kasih Ibu Dr. Nela yang sudah memberikan masukan tadi terkait dengan peta jonasi delapan kecamatan ini, artinya harus memetakan potensi-potensi kebakaran di delapan wilayah kecamatan ini dan harus menyiapkan langkah mitigasinya sebelum kebakaran itu terjadi. Memang yang tadi seperti saya sudah sebutkan di awal bahwa berdasarkan data historis kejadian itu kita sudah mengidentifikasi kelurahan-kelurahan dan kecamatan mana saja yang berpotensi akan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
0: Oh, jadi sudah ada ya?
1: Ada, dan sejak memasuki musim kemarau ini, kita sudah menyiapkan juga langkah mitigasi yang yang jelas himbauan sosialisasi kita sudah laksanakan, dan untuk di lapangan kami berdasarkan instruksi Wali Kota Ternate sudah menyiapkan embung atau bak-bak air sementara yang untuk di titik-titik yang memang sangat rawan. Yeah. Kita jadi sementara ini ada tiga titik yang kita siapkan embung atau bak air itu. Pertama di Kelurahan Kulaba, kemudian di Tobololo, ini udah kelurahan yang biasa sangat sering terjadi kejadian itu. Kemudian ada di Kelurahan Loto. Nah, kami sebenarnya mau menyiapkan juga di Tubo, karena ini di Tubo kan berulang kali.
0: Iya.
1: Cuman karena akses jalan
0: bebatuan paling banyak
1: iya,
0: situ,
1: itu.
0: Ya.
1: Sehingga kalaupun kita membangun bak air, mau ngisinya pakai apa kalau memang mobil tangki nggak bisa
0: aksesnya
1: masuk.
0: Aksesnya ke sulit nih.
1: Kita memang sulit. Beberapa kali kejadian di Tubo ini kan pemadamannya dilakukan secara manual, pakai ranting pohon atau apa. Itu pun nanti kita tunggu setelah untuk melakukan proses pendinginan, kita mencari mobil L300 yang relatif lebih kecil ya, mobil tangki yang bisa masuk ke lokasi, baru kita melakukan pendinginan, memadamkan bara dan seterusnya. Jadi memang ada beberapa kendala sih, tapi untuk langkah mitigasi memang kita siapkan. Untuk pembangunan baknya sendiri ya kita menyesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Yang jelas sejak awal kita sudah siapkan tiga itu. Dan itu pada tahun-tahun sebelumnya strateginya juga sudah seperti itu.
0: Baik-baik. Ya, kita kembali ke Ibu Nela ini. Ibu, tadi disampaikan oleh Om Jojo di Toloko ini terkait dengan masalah anggaran yang tadi juga Ibu sudah sampaikan sebelumnya, dan mungkin Om Jojo ini belum mendengar secara detail ini terkait dengan anggaran yang mungkin tadi disampaikan bahwa armada yang sangat minim dan ada beberapa yang tidak berfungsi lagi nih Bu, untuk menanggapi hal tersebut dari Om Jojo nih.
3: Baik, memang itu yang menjadi permasalahan utama dalam problem penanggulangan kebencanaan ataupun pelayanan publik dalam hal ini. Tapi kali ini konteksnya adalah kebakaran. Nah, karena faktanya memang saat ini demikian, bahwa Badan Penanggulangan Bencana juga kita ketahui alokasi anggarannya alokasi anggarannya sangat minim, termasuk juga dengan dinas pemadam kebakaran juga demikian. Dan ini bukan hanya terjadi di Kota Ternate, hampir prioritas di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, dan kita tetap dalam posisi kondisi kemampuan keuangan yang seperti ini. Ya, kami apresiasi seluruh OPD yang masih terus punya semangat dalam melakukan pelayanan publik.
0: Iya.
3: Nah, namun untuk antisipasi dalam kondisi efisiensi, tadi saya sempat singgung ke zona wilayah, saya sampaikan ya, memang benar ada beberapa tingkat kondisi wilayah sesuai dengan pemetaan wilayah tersebut. Nah, kan tidak semua akses bisa dijangkau, tidak semua fasilitas tersedia apabila ini skala kebakaran hutan dan lahan ini di wilayah-wilayah tertentu. Tadi misalkan pegunungan, bagaimana akses kendaraan mobil, bagaimana bisa menggunakan tangki dan lain sebagainya. Nah, ada pendekatan-pendekatan lain yang memang secara kesiapan fasilitas di Kota Ternate ini jika harus kita sampaikan bahwa kita punya fasilitas yang sangat minim. Nah, makanya untuk mengantisipasi ini, menurut saya Badan Penanggulangan Bencana Kota Ternate, BPBD Kota Ternate dan Dinas Kebakaran perlu ada rapat koordinasi atau dalam hal ini langkah mitigasinya dengan melakukan koordinasi dengan seluruh kecamatan, seluruh kelurahan, untuk dengan cara upaya memberikan warning di wilayah-wilayah hutan dan lahan terbuka yang memiliki potensi terhadap kebakaran. Melalui apa? Melalui setidaknya di situ kan mungkin ada petani, ya, ada masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Setidaknya dengan pendekatan awal adalah mengedukasi mereka. Biasanya kan sering bakar rumput kering, sering melakukan aktivitas pembakaran-pembakaran yang rutin dalam siklus menurut mereka, ah kum biasa bakar begini, rabi kata kum. Nah tapi dengan kondisi kemarau ini, nah aktivitas-aktivitas itu selayaknya dihindari. Nah ini yang menurut kami langkah-langkah yang bisa dilakukan dari aspek pencegahan ini dulu yang dioptimalkan, agar supaya kejadian ini tidak terjadi. Kan kum pernah tahu nih pintu masuk untuk kebakaran ini, apakah karena memang ulah orang sendiri, manusia, ataukah memang dia
0: faktor alam,
3: terjadi alamnya, faktor alam. Nah ini kan semua pun tahu. Nah maka dari itu, kenapa kami mendorong agar supaya langkah preventifnya, langkah pencegahannya itu dioptimalkan dengan mengkoordinasi di 78 kelurahan, 8 kecamatan ini, apalagi berdasarkan acuan peta zona wilayah yang berpotensi kebakaran hutan, kebakaran lahan ini besar kemungkinan terjadi seperti apa. Nah, itu dulu menurut saya yang penting, kerjasama dengan Mapala, ya kerjasama dengan komunitas, kerjasama dengan mereka untuk membangun pemahaman publik bahwa situasi ini ya kita harus siaga, kita semua harus siaga, karena yang terdekat kamu belum bilang apa sih baru terjadi. Cuman saya punya aku yakin, kita berkeyakinan, tapi kan tetap harus ada ikhtiar. Ternate ini alam akolano, mudah-mudahan selalu melindungi orang semua dari tombe, dan Luhur juga akan melindungi orang. Tapi kan tidak bisa juga seperti itu tanpa ada upaya edukasi, upaya pencegahan dan lain sebagainya. Mungkin itu aku pikir.
0: Baik. Jadi harus perlu adanya regulasi dan penguatan aturan daerah untuk mencegah pembakaran lahan ini, Bu. Apakah harus
3: kalau regulasi menurut saya kita sudah punya regulasi terkait dengan bagaimana upaya penanggulangan bencana kebakaran, ya sudah ada contohnya sama perdanya itu 2020. Cuman yang terpenting sekarang implementasinya. Ya, nah BPBD tidak bisa sendiri, dinas kebakaran tidak bisa sendiri, maka dibutuhkan untuk merangkul lurah, merangkul camat, merangkul komunitas, agar ini bangun partisipasi bersama. Nah, contoh misalkan ada aktivitas yang di bagian pulau tuh, Pulau Tareba misalkan di situ, ya contoh saya contohkan di situ kan ada aktivitas, ada kafe, ada konservasi alam. Nah, ruang-ruang itu dimanfaatin kepada edukasi ke mereka bahwa ini lagi musim kemarau panjang, potensi kebakaran hutan dan lahan sangat tinggi. Nah, mohon sama-sama untuk kita ikut turut berpartisipasi menjaga lingkungan dengan cara apa? Sama tidak buang rokok sabarang, ya. Yang baik rokok pun lebih penting sabarang, siapa tahu kon dapat rumput kirim kon nanti dia terbakar. Jadi sedikit malah meluas. Nah, itu. Jangan dulu bakar-bakar rumput-rumput yang kering, tidak perlu ada pembakaran-pembakaran yang ini, bakar sampah, ya, lingkungan. Nah, itu yang menurut saya segera mengeluarkan pamflet-pamflet, himbauan-himbauan kepada masyarakat Kota Ternate agar ya bisa bersinergi lah dengan badan penanggulangan bencana dan damkar.
0: Tapi sejauh ini untuk Komisi 3, apakah sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi titik-titik rawan karhutla ini?
3: Saya kemarin turun yang di Takomi, kami coba cek. Itu juga karena memang pengaruh cuma karena bakar-bakar rumput biasa, ini dia meluas. Nah, juga ada, kami berkoordinasi selalu dengan Pak Kadis Damkar dan jajaran. Ketika ada kejadian kebakaran di mana, saya sampai cek ada di salah satu wilayah itu, memang dorang tarik itu selalu tergantian. Memang kita patut apresiasi mendoakan teman-teman dari pemadam kebakaran ini, effortnya kerjanya memang sangat berat, ya. Ini satu apresiasi buat teman-teman di dinas kebakaran.
0: Baik, terima kasih Bu. Ya, kita tahan dulu, ada penelpon yang masuk. Kayaknya Om Jojo kembali lagi nih. Halo, selamat pagi.
4: Pagi-pagi saya balik lagi ya.
0: Oke, silakan Om Jojo.
4: Ya, tadi Pak Naim bilang memang terbatasnya armada. Usahakan supaya ada tahun 2020. Pak Ferry, saya saran ada Pak Ferry. Kalau buat perhatian, undang lagi staf SKB. Karena dulu saya masih kepala itu tidak pernah dilibatkan dalam perhatian. Karena SKB itu titiknya pengungsi juga, Pak Fer.
0: Oke, baik.
4: Walaupun saya tidak diundang, tapi saya kalah saja. Terasa. Ini menjauh-jauh pesaran.
0: Oke. Baik.
4: Pak Ibu Lela. Ibu Lela, tolonglah. Pada kurang bagaimana tadi
0: baik
4: mau di oke dengan pasaran.
0: Baik, terima kasih Om Jojo di Toloko yang mana tadi disampaikan harus ya beliau menyarankan tapi kayaknya seperti apa meminta agar bisa adanya kerjasama dengan pihak SKB ini Pak Ferry.
1: Iya Bu, makasih Om Jojo atas sarannya. Memang kita berterima kasih sekali pada SKB dulu pada saat Om Jojo menjadi kepalanya dan sampai sekarang juga SKB ini selalu menjadi lokasi pengungsian, titik pengungsian setiap ada bencana Bu Kopi dan pendengar sekalian. Jadi memang kalau sudah ada gelagat atau potensi bencana biasanya kayaknya sudah koordinasi guys untuk menyiapkan tempat mau siang mau tengah malam mau
0: harus
1: subuh
0: siap.
1: Iya dan sekali lagi saya berterima kasih sekali pada SKB apa kepala SKB dan personilnya dan sarannya untuk melibatkan dalam pelatihan itu memang sarannya yang bagus sekali karena memang itu harus wajib bagaimana stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan bencana ini harus secara skill harus mempunyai kemampuan untuk penanganan bencana itu.
0: Baik. Ya. Baik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Lela bahwa harus ada yang dirangkul ada anak muda atau mungkin komunitas-komunitas untuk terkait dengan penanganan karhutla ini nih. Bagaimana tanggapan Pak Kalok nih?
1: Iya, saya pikir itu memang saran yang bagus ya, harus memanfaatkan komunitas, kepala, dan sebagainya. Kami juga di BPPD itu kalau memang ada event-event yang melibatkan komunitas, kami selalu menyampaikan himbauan. Terus terkait dengan, tadi kan beliau menyatakan BPPD Damkar tidak bisa sendiri, harus sinergi ya dengan baik dengan lurah, camat. Okay. Memang di kami itu ada grup bencana yang khusus isinya para lurah dengan camat dan memang selalu kami mengedukasi, menyampaikan sosialisasi terkait dengan kejadian-kejadian bencana yang terupdate sekarang.
0: Baik, kita tahan dulu ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Ya, halo.
6: Pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana nih, Pak?
6: Ya, assalamualaikum. Dengan Anca di Tafure.
0: Oke, Pak Anca. Silakan, Pak Anca.
6: Baik, saya mau sapa dulu. Selamat pagi, Pak Ferry, Pak Naim, Ibu Nela. Assalamualaikum. Selamat pagi semua pendengar. Jadi, saya mendengar dari tadi ada beberapa hal ini singkat saja bahwa memang kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Damkar, dari BPBD ini sebenarnya sudah cukup maksimal. Nah, persoalan kebakaran di Ternate ini kan sebenarnya sekarang kita fokusnya ke kebakaran lahan nih dan hutan.
0: Yeah.
6: Tapi kita harus bicara lebih jauh nih, yang lebih besar. Ada kebakaran rumah. Nah, ini harus kita mitigasi dilakukan. Saran saya memang perlu ada literasi ke masyarakat secara luas, secara umum. Mm. Bahkan di sekolah itu juga perlu ada literasi seperti itu sehingga masyarakat itu lebih awas, lebih hati-hati, lebih waspada. Nah, saran-saran saya yang berikutnya, mungkin Pak Ferry sudah cukup tahu, kita beberapa kali berdiskusi soal ini. Di kelurahan-kelurahan, sekarang kan kebakaran ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, ini tanggung jawab semua kita, masyarakat, termasuk anak-anak gitu. Jadi kalau kita tidak diliterasi, tidak dikasih edukasi bahwa ini berbahaya apa segala macam, kebakaran bisa muncul dari situ. Karena itu literasi dan edukasi itu penting dari awal. Jangan sudah ada kejadian, kita bingung. Kemudian masalah armada, masalah anggaran, itu masalah klasik. Terjadi bukan cuma di Ternate, di mana saja terjadi.
0: Iya.
6: Nah, karena itu, karena ini tadi saya bilang menyangkut tanggung jawab semua pihak, nah ada baiknya masyarakat, selain yang tadi bicarakan soal komunitas, mungkin ada masyarakat-masyarakat yang punya kemauan, punya keinginan, ada kelebihan rezeki, lalu mau membuat armada roda empat kecil-kecil. Nah, mungkin kita semua ingat, dulu di Ternate kita cari ambulans itu susah, Pak. Bapak Ibu, susah. Karena ambulans ini tambur-ambur di mana-mana. Orang dengan sukarela mau kasih ambulans. Nah, kenapa damkar tidak pakai kendaraan kecil kayak VR, Kaiser, itu kan bisa tuh kita bikin. Sehingga armada-armada kecil ini bisa membantu damkar ketika terjadi kebakaran ini yang masuk duluan. Kemudian lokasi-lokasi kecil-kecil yang damkar besar tidak bisa masuk, itu bisa masuk. Okay. Kira-kira seperti itu. Saya dengan Pak Ferry itu beberapa kali berdiskusi soal ini. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan bantuan teman-teman dari Dewan, ini bisa disalurkan, diteruskan ke masyarakat. Baik. Jadi selain mitigasi, ada literasi dan edukasi ke masyarakat.
0: Baik.
6: Saya kira itu.
0: Makasih.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ancadita Fure. Ya mungkin dari Pak Kadis bisa menjawab apa yang sudah disampaikan saran dari Pak Anca ini.
2: Makasih Pak Anca. Assalamualaikum.
0: Okay.
2: Ya, okay. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anca itu adalah betulnya. Memang itu kita target, kemudian keinginan kita juga untuk ke depan seperti itu. Karena memang kota Ternate ini kalau kita lihat dari perkembangan ekonomi kemudian dengan tingkat kepadatan penduduk ini sangat luar biasa.
0: Iya.
2: Jadi tingkat kerawanan untuk kebakaran itu sangat tinggi. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Anca itu betul, untuk unit yang memang
0: bisa diakses.
2: Iya, bisa untuk akses, bisa akses jalan. Itu kita bisa ke depan itu kita bisa, kalau boleh kita punya begitu.
0: Ya. Harus ya.
2: Ya harus.
0: Baik, mungkin dari Pak Ferry bisa menanggapi ya Pak Anca.
1: Pak Anca, terima kasih atas masukannya. Memang saya dengan beliau ini sering sekali ketemu di lapangan karena beliau di Basnas membidangi penanggulangan bencana juga. Terakhir kemarin kami sama-sama di Dupa-Dupa seminggu untuk orang
0: pencerian.
1: Ya. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah sering sama-sama bahkan mendiskusikan ide-ide. Beliau ini kan punya ide yang banyak karena memang sudah ke luar daerah,
0: banyak pengalaman,
1: banyak pengalaman. Dan terkait dengan armada ini memang di kota lain ada sih yang diadakan secara swadaya oleh masyarakat. Kan beliau memberikan contoh tadi ambulans ya.
0: Okay.
1: Kan sekarang banyak komunitas, perkumpulan, aku punya ambulans sendiri. Kenapa kita tidak mengadakan armada untuk kebakaran seperti itu ya, damkar itu kan itu ide yang bagus. Dan memang saya sangat mendukung sekali itu kira-kira. Terus terkait dengan literasi, ini memang sangat penting ya.
0: Tadi
1: beliau menyarankan literasi, kita harus sasar ke sekolah-sekolah, kompleks perumahan maupun di mana saja yang bisa kita menyampaikan himbauan edukasi terkait dengan kebakaran ini, terutama kebakaran rumah juga kita tidak bisa melupakan karena memang di musim panas ini banyak sekali rumah yang terbakar dan faktor terbesar itu karena kelalaian sih.
0: Iya benar.
1: Terima kasih Pak Anca.
2: Ya saya tambahkan Ibu Novi untuk literasi dan edukasi ini selain mitigasi. Jadi kita di damkar itu ada juga salah satu kegiatan itu untuk turun ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan itu tentang bahaya kebakaran. Kemudian ada juga kunjungan, kunjungan dari pihak sekolah baik dari TK, SD, SMP sampai SMA yang sering datang ke damkar. Jadi itu juga salah satu
0: literasi.
2: Ya, untuk kita bisa sampaikan ke mereka bahwa itu berbahaya untuk menyangkut dengan kebakaran.
0: Baik, baik. Kalau Ibu Nila sendiri mungkin 2 menit di penghujung.
3: Iya.
0: Iya. Untuk menanggapi Pak Anjali.
3: Pak Kopi, tadi sudah ada Pak Jojo, Pak Anca juga yang sudah banyak memberikan masukan. Memang dalam hal ini butuh peran serta semua pihak karena kejadian kebakaran ini kita berharap tidak, insya Allah tidak terjadi, dan jika terjadi ini juga bisa menyebabkan kerugian dan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, musibah yang tidak perlu kita inginkan. Nah, namun Benar, saya sepakat apabila ini muncul dari peran serta masyarakat bahwa ada fasilitas-fasilitas pendukung yang setidaknya mungkin bukan dalam skala besar tapi dalam skala lingkungan, tapi sarana prasarananya atau alatnya itu bisa ada dukungan dari masyarakat. Sebenarnya di Kota Ternate ini kan ada yang namanya forum social responsibility, forum CSR. Yeah. Nah, forum ini sebenarnya bisa juga diwacanakan, diusulkan agar dibuat mapping stakeholder namanya, pemetaan terhadap instansi, baik itu dari kelompok dermawan, kelompok usaha, kelompok apa saja skala pemetaan untuk responsibility atau kepedulian, rasa tanggung jawab sosial. Nah, baru diminta untuk tambang renteng begitu istilahnya, terang babari, pembabari untuk misalkan prioritas di Ternate Tengah, kelurahan yang rawan bencana. Ambil contoh misalkan di Gamalama, karena dia ini semua wilayah pertokoan dan lain sebagainya. Nah,